0: akan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Udah ada datanya berapa belum tuh sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu, yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3.

0: terus mudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya Dani Sumpena. Dani.
7: Ya. Ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi, Jakarta, Bekasi, Elvin Fahdias mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang
7: berisi 5 liter. Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trades Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi, hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola seluruh raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita sampai di warga berbicara tentang fokus kita hari ini ya. Sekolah roboh, jaga bangunan sekolah. Jadi peristiwa robohnya gedung sekolah di Madrasah Sambung Macan Sragen ya, di MTS Muhammadiyah 4 Sambung Macan. Ini tepatnya di Dukuh Bulu, Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen. Terjadi pada Selasa 12 Mei 2026 sekitar pukul 7.30 saat kegiatan belajar mengajar pendengar. Anda bisa memberikan pandangan Anda tentang kasus yang tengah terjadi ya di 638055 maupun juga di WhatsApp 081 3901 5525. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum Mbak Wiwi.
0: Waalaikumsalam Mbak Tarmi.
1: Sehat kok ketinggalan lu ya.
0: Saya itu badannya sehat tapi
1: badan sehat nek lu kan iya. Meriang ya nek.
0: Mboten niku to Mbah. Wah, jan niku luar biasa.
1: Yang kencur niku lho, Mbak.
0: Kencur nggih. Oh nggih.
1: Nggih, mboten sak anu mboten dadas watu.
0: Lah niku nggih.
1: Niku anggere kraos ngoten niku to langsung mamah kencur pun.
0: Bablas nggih. Bablas kencure maksudnya.
1: Non? Eh mantun.
0: Mantun nggih.
1: Temane napa niki?
0: Temane, Mbah. Sekolah roboh
1: nggih. Mboten kok saged ambruk napa mboten diperhatekke. Niki pun wayahe ganti.
0: Nah,
1: mboten kula mriku daerah Boyolali Ngetan iku anu, Mbak. Polane pun kokoh padahal dusun lho. Temboke diperkuat nggih madrasah, Mbak.
0: Iya.
1: MI ngoten niku. Dedese kuat banget. Kula lewat nek ajeng teng sarean nika kuat pokoke kokoh bangunane.
0: Nah niku.
1: Kok niku kok nganti ngambruk nggih enten sing meninggal, Mbak?
0: Oh ndak ada.
1: Ndak ada.
0: Mboten wonten nggih, alhamdulillah.
1: Namung sakit ngoten nggih. Tenane wong jeneng musibah nggih, mboten saged dicegah.
0: Iya.
1: Nggih niku hati-hati nggih ndang enggal-enggal dibangun. Nah enten janane dikuati biasane dusun niku kiat nggih.
0: Iya.
1: Kok ngantos roboh niku kan nggih pripun niku. Kayak nembe pinten taun kok pun roboh ngantosan. Ngoten niku ketinggal ya Mbak.
0: Iya.
1: Nah, misale anu niku kan pun nenten detik-detike, pun nenten napane, ngoten kan saged. Pada semah kula niku alapun sak umur kula sejak 3 tahun. Kadenge meng kadeng elek le Mbak.
0: Nggih.
1: Tapi mandar kuat.
0: Heeh.
1: Yes, sehat selalu nggih Mbak.
0: Baik.
1: Semoga lekas sembuh.
0: Terima kasih Mbak Tarmi nggih.
1: Jam 4.51 pun kutute manggung. Remen kula nek pun kutute manggung itu.
0: Iya Mbak Tarmi, terima kasih.
1: Semoga sehat nge, selalu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Tarmi. Wah, suara saya jadi serak-serak gimana gitu ya. Serak-serak menggoda. Baik, di WhatsApp ada Pak Cu. Mudah-mudahan saya bisa mengangkatnya. Mbak Nur, tolong Mbak Nur. Iya, ini soalnya agak Oke, baik, selamat pagi Pak Cu.
2: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi.
2: Ye. Mbak Wi Marta nih.
0: Iya Pak Cu.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Cu. Pak Cu bisa mendengar suara saya?
2: Semoga cepat sembuh.
0: Amin. Terima kasih Pak Cu.
2: Bisa Pak.
0: Oh iya, nggih.
2: Dengar?
0: Iya, mendengar.
2: Tapi terlambat Pak.
0: Apanya? Oh delay kah?
2: Suaranya kak.
0: Agak delay kah suara saya?
2: Suaranya terlambat.
0: Oh iya, berarti delay ya. Oke, Pak Cu monggo silakan ya, bisa ditanggapi saja.
2: Ya, tak turun dulu ya.
0: Oh begitu, oke. Baik. Oke, terima kasih Pak Cu. 638055, monggo silahkan. Iya, suara Pak Cu mungkin mendengar. Coba sekali lagi Pak Cu. 638055 juga saya buka. Saya akan baca dulu WhatsApp dari Bu Seno ya. Ikut menanggapi tema pagi ini mengenai robohnya atap di sebuah sekolah di Sragen, kami ikut prihatin terlebih sampai belasan siswa mengalami luka-luka. Untuk itu kami kira untuk dinas terkait memeriksa untuk sekolah yang sudah berumur harus diperiksa dengan tindakan yang nyata, memeriksa apa berbahaya atau bagaimana ya, supaya setelah terjadi ambrol baru bertindak. Nah, kami kira untuk sekolah yang sudah berumur ya segera direhab supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke. Terima kasih untuk Bu Seno. Pak Cu, monggo bisa dicoba sekali lagi Pak Cu ya, dan 638055 untuk Anda. Selamat pagi. Oke, saya coba Pak Cu, Mbak Nur, tolong Mbak Nur untuk Pak Cu, Mbak Nur. Iya.
2: Oh, nggak bisa Mbak.
0: Kenapa Pak Cu?
2: Mbak, pagi.
0: Pagi.
2: Ora iso Mbak.
0: Nggak bisa. Tapi suaranya masuk ya. Iya, kami mendengar suara Pak Cu. Baik. Silakan 638055, selamat pagi.
3: Pagi Mbak Wiwi.
0: Iya, pagi Pak Edi.
3: Belku kalah karo.
0: Iya.
3: Sehat-sehat selalu, tapi gerok-gerok ya jeruk nipis Mbak, kantor tadi. Ya siapa tahu.
0: Iya.
3: Ya pun tak kasih gula, kasih garam saja.
0: Kasih garam ya. Iya. Ya.
3: Mm-hmm. Siapa tahu nanti longgar. Nah ini jalanku sing lubang-lubang, kapan bisa ketempel kabeh nih, si urung ketempel ini berapa tempat itu. Ya Dok Sari, ya Mato Lulutan, ya jalan ini.
0: Iya.
3: Jalan ini kata Subroto ini Pringgading itu kalau diganep. Semoga seperti ditempeli.
0: Iya.
3: Nenek sekolah-sekolah
0: ya.
3: Ada sing roboh lah, dulu kan pernah tempat pesantren tuh ya. Rekane ditingkatkan itu sambrol itu korbannya piro tuh. Kan pernah terjadi.
0: Iya.
3: Ya mudah-mudahan setiap pemimpin, mau kepala sekolah, mau bupati, wali kota, nek ada bangunan-bangunan apa, semoga mau perhatian bener. Ya nek iso jangan sampai ambrol, tapi ini sudah keliwat suwe. Kalau kepala sekolah barang tuh, apa kepala pesantren, oh bener-bener ini kan bahaya. Nah, secepatnya harus ditanggap, jangan sampai ada korban.
0: Iya.
3: Nek ndak korban kan ya mesti mending, tapi cuma kan mau ndak mau kan jadi bahaya ya. Semoga terutama kepala sekolah itu harus perhatian, guru-guru ya mau perhatian. Ya nek jalan mudah-mudahan pegawai negeri lewat mangkat baik mulai bareng bisa beri masukan kan lebih bagus.
0: Oke,
3: baik. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Edi. Pak Cuk bagaimana? Bisakah mendengar suara saya?
2: Ya bisa.
0: Bisa.
2: Dengar saya.
0: Oh ya. Oke. Monggo Pak Cuk bisa memberikan tanggapan dari tema
2: selamat
0: kita.
2: Pagi.
0: Selamat pagi Pak Cuk.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Oke, selamat pagi.
2: Bimata nih.
0: Iya, betul.
2: Terlambat Mbak Bimata nih.
0: Oh, begitu. Delay ya suaranya.
2: Ya gini aja ya, enggak apa-apa, terlambat.
0: Iya.
2: Gini. Gini enggak apa-apa, Mbak.
0: Iya, monggo, silahkan.
2: Gini, soal bangun sekolah nih jangan sak-sak sendiri.
0: Iya. Oke. Pak Cu,
2: sholat pemborong itu harus sesuai gambar.
0: Iya. Yeah.
2: Halo.
0: Iya, yeah, monggo silahkan. Terus saja Pak Cu, kami suaranya lancar kok, yeah, kami dengar.
2: Ukurannya kayu harus sesuai gambar.
0: Iya. Yeah. Terus lanjut?
2: Ya. Yeah. Ya, yeah, karena namanya langkah atas sih harus standar kalau untuk sekolah.
0: Iya, betul. Terus?
2: Iya, karena apa Mbak? Itu untuk pendidikan. Pemborong harus bisa ngerti bangunan.
0: Baik. Oke.
2: Itu saja Mbak, Bimata nih.
0: Oke, terima kasih Pak Cuk. Oke. Terima kasih Pak Cuk ya. Mungkin Pak Cuk sambil mendengarkan radio ya Pak Cuk ya. Ya, jadi mungkin agak delay di suaranya ya. Tapi tidak apa-apa, apa yang disampaikan Pak Acu sudah kami tangkap. Terima kasih. Jadi semuanya harus sesuai dengan speknya ya. Baik, ada lagi pendengar di 638055 maupun di WhatsApp, silakan. Kami masih buka line telepon tentunya. Baik, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Cik Wiwi.
0: Inggih, selamat pagi, Bu Yuni.
1: Saya tadi anu lho, ragu-ragu. Anu, biasanya saya kan WA ya, Cik.
0: Iya, betul.
1: Nah, tapi apa ini Cik Wiwi apa bukan? Ah, ya nanti aja.
0: Suaranya beda ya pagi ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Suaranya beda.
0: Iya.
1: Tapi memang ragu-ragu tenang sehingga saya biasanya tak bi oh tidak usah ini Jeng Wiwi sudah tahu ini Jeng Wiwi ini Jeng Ria terus Jeng siapa Nana itu pes apa saya
0: iya
1: iya gimana Jeng masalah sekolah ya Jeng ya
0: iya betul
1: iya masalah gedung sekolah itu memang ya yang terkait pemerintah yang terkait apa pihak sekolah apa ya komite juga ikut bertanggung jawab ya Jeng gitu itu memang harus apa anu jeli
0: iya anu, betul
1: melihat keadaan bangunan itu memang juga harus jeli Jeng lah ya tujuhno ya Jeng ya cuma ada yang luka tapi kah tanya ikut apa Jeng miris
0: iya traumanya itu
1: iya miris kalau apa itu melihat kok cukup-cukup ambruk gitu umpama sampai apa Jeng ada yang meninggal gitu gimana ya Jeng ya? Ya pokoknya ya memang semua yang terkait itu apalagi apa ada donatur-donatur yang mau bergotong royong untuk membangun sekolah yang kuat ya Jeng ya soalnya itu untuk anak-anak ya anu untuk masa depan anak-anak kan masa depan bangsa juga.
0: Iya benar nih.
1: Iya. Gitu aja Jeng.
0: Baik.
1: Sugeng tugas.
0: Jih, terima kasih.
1: Sembuh Jeng.
0: Amin. Jih.
1: Anu banyak minum air.
0: Saya itu sudah minum terus air putih itu iya. Banyak sekali. Memang cuacanya seperti ini nih jadi.
1: Iya. Ya,
0: mungkin kurang.
1: Apalagi kekeselan itu juga bisa Jeng terus capek gitu.
0: Iya betul.
1: Iya bareng-bareng Jeng.
0: Baik, sami-sami. Terima kasih Bu Yuni di Sragen di Semarang ya. Masih adakah pendengar 638055 maupun di 081 3900 15525. Dan nanti pendengar di Bincang Pagi kami nanti akan berbincang ya dengan para narasumber kami. Oke. Beliau adalah Ketua DPRD Sragen Sugiyamto Esa, kemudian Pengurus Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sragen ada Bapak Wiono, kemudian Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sragen Dr. Andes Warjito MPD. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: tengah perubahan iklim dan harga pangan yang naik turun, ketahanan pangan jadi hal penting untuk masa depan Indonesia. Ketahanan pangan bukan hanya soal makanan tersedia, tapi juga harus aman, bergizi, dan harganya terjangkau. Petani berusaha meningkatkan produksi dengan teknologi dan cara-cara baru. Tapi kita sebagai konsumen juga harus punya peran. Caranya mudah, pilih produk lokal, beli makanan secukupnya, dan hindari membuang makanan. Sisa satu piring saja berarti terbuangnya tenaga petani, air dan energi yang dipakai untuk memproduksinya.
1: Kita juga bisa ikut membantu dengan urban farming atau menanam sayuran di pekarangan rumah. Selain lebih hemat, ini membuat kita lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah atau petani, tapi tanggung jawab bersama. Mari jaga ketersediaan pangan demi kesehatan keluarga dan masa depan bangsa.
2: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah.
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
4: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
5: Baik, pendengar Anda masih terus bersama kami di Warga Berbicara tentang fokus kita hari ini ya. 638-055 kami buka untuk pendengar tentunya masih. Dan WhatsApp juga tetap kami buka ya. Pendengar, oke, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mbak Wi.
5: Iya, selamat pagi.
6: Ini yang belum pilihan kok sudah ada pilak ya.
5: Saya yang pilak.
6: Pilihan legislatif ya. Mudah-mudahan cepat sembuh lah.
5: Amin, amin, tuh. Amin.
6: Saya lama loh Mbak itu. Ya oh, harus ke dokter gitu. Ya. Ini masalah pembangunan gedung di Amro ini. Saya sebenarnya ya gimana, tapi saya kapasitas rakyat jelata. Indonesia itu kok lucu, pembangunan-pembangunan terutama yang bersangkutan dengan pendidikan itu kok kualitasnya rendah sekali. Padahal menurut undang-undang itu ini 20% anggaran dari APBN itu untuk pendidikan Mbak itu. Nah itu siapa yang salah, itu pemerintah atau memang ya pengembang atau gimana itu. Soalnya pengembang sekarang itu ini keselamatan dan keuntungan itu diutamakan keuntungan. Jadi pokoknya cukup ebati. Anggaran baru belum ditandatangani, belum tahu aja udah petanggaran sekian sudah kena sunat. Sampai bawah itu kemungkinan hanya tinggal 40% Mbak itu. Itu sudah bagus itu. Nah, gimana? Itu pun nanti pelaksanaan teknisnya itu gini. Misalkan kayu itu sekarang itu kayu jati itu jelek sekali Mbak. Soalnya apa? Atapnya kayu jati diganti dengan bangkerai atau meranti atau sengon. Nah, itu kualitasnya kan lain itu. Itulah pemborong-pemborong kita. Dan sebenarnya pemerintah ini sudah susah payah ini ngurusi pembangunan sekolah dan membuat sekolah-sekolah baru yang istimewa itu apa kerakyatan luar biasa, mengeluarkan anggaran yang luar biasa, belum lalu MPG, belum ini kesehatan dan gratis dan okay, sebagainya. Baik. Sebenarnya berat ini pemerintah ini, belum ini yang saya sayangkan itu begini, anu katanya pertumbuhan ekonomi naiknya 5,60%.
5: Iya.
6: Tapi kok ini nilai tukar rupiah itu anjlok gitu. Nah itu gimana itu untuk mengatasi wong ekonomi naik kok pertukaran rupiah terhadap dolar turun itu. ini pemerintah ini susah betul ini. Semoga tetap bersemangat membangun Indonesia ini tetap jaya. Terima kasih, Mbak.
5: Baik, terima kasih Eyang Noyo. Baik, pendengar, sesaat lagi kami akan bersama Anda dengan narasumber kami. Beliau adalah Haji Sugiyamto SH, Ketua Komisi 4 DPRD Sragen, kemudian Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sragen Dr. Andes Farcito MPD, dan Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sragen Wiono SAMM. Nanti kami akan berbincang melalui Zoom, dan nantikan kehadiran kami pendengar sesaat lagi.

0: Pendengar, Anda masih terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 8 waktu Indonesia Barat saat kami hadirkan untuk Anda dialog pagi. Nah, pendengar, sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk belajar. Namun robohnya atap madrasah satu sekolah ya, bangunan sekolah MTS Muhammadiyah 4 di Bulu yang berlokasi di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen, yang dilaporkan roboh pada 12 Mei 2026 pagi, ini justru menyisakan satu pertanyaan besar, seberapa aman bangunan pendidikan kita hari ini? Bersama kami di Zoom, beliau adalah Ketua Komisi 4 DPRD Sragen, Bapak Haji Sugiyamto, SH. Pak Sugiyamto, selamat pagi. Assalamualaikum, Bapak. Masih di unmute, mohon.
1: Ya, okay. Selamat pagi.
0: Baik, kemudian juga ada Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sragen, Dr. Andes Warjito, MPD. Pak Warjito, selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, Nadia. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita masih menunggu Bapak Wiono, ya, Pengurus Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sragen yang belum bersama kita. Baik, saya ke Pak Giamto. Pak Giamto, bagaimana nih, Bapak? Ada kasus yang tengah menjadi sorotan ini ya di Sragen. Sebenarnya kondisi rawan masih belum tersentuhkah untuk perbaikan atau seperti apa, Pak? Kondisi bangunan sekolah yang roboh kemarin?

0: entah itu negeri atau swasta, yang umurnya sudah tua-tua, maka itu akan terlihat. Sehingga itulah waktunya diusulkan kepada pemerintah untuk mendapat anggaran, supaya yang pertama adalah bagaimana kenyamanan orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah itu. Itu iya, butuh sebuah kenyamanan ya. Karena itu, kalau melihat gedung fisiknya tidak bagus, secara otomatis sekolah itu akan kesulitan mencari murid baru. Yang kedua adalah bagaimana membuat sebuah kenyamanan murid-murid belajar, sehingga tidak was-was dan tidak berpikir di luar mata pelajaran yang ada. Maka sebuah fasilitas sekolah itu sesungguhnya wajib dipikirkan. Menurut saya pribadi, bahwa pendidikan maju itu berasal dari dua kunci. Yang pertama adalah bagaimana pemerintah memikirkan kesejahteraan guru itu secara maksimal, sehingga gaji guru itu terpenuhi dulu. Itu yang pertama. Sehingga guru datang ke sekolah itu tidak dengan perut kosong dan kantong kosong. Kalau kantong kosong, perut kosong, sampai sekolah pikirannya bisa kosong. Maka gaji guru itu harus terpenuhi dulu, itu harus dipikirkan. Setelah itu, sarpras. Nah, inilah sarpras yang penting, karena apapun orang tua tadi yang saya katakan, nyekolahnya anak itu kalau enggak sarprasnya bagus, mereka enggak mau. Fasilitas, komputer, laptop, kayak itu harus ada menurut mengikuti kemajuan zaman sekarang. Itu adalah hal yang sangat penting, karena itu adalah hal yang memang berkutat bersaing kepada persaingan antar sekolah. Sehingga kejadian ini kembali lagi jangan sampai terulang.
1: Iya.
0: Nah, itu harus ada verifikasi tadi yang saya katakan, menyeluruh umur bangunan dan lain sebagainya. Itu kan ada pada waktu dibangun, tahun berapa, sekarang sudah umur berapa, saatnya ini reformasi, kayak gitu. Nah, itulah yang harus memang dilakukan oleh tiap-tiap sekolah.
1: Baik. Tapi kalau melihat kondisi kemarin, Pak, apakah sekolah, bangunan sekolah tersebut ini memang sudah tua atau mungkin layaknya harusnya direnovasi secara fisik?
0: Sudah. Itu kemarin katanya kan sudah ada survei dari PU ya, Bu.
1: Iya.
0: Untuk verifikasi itu. Itu menurut komentar saya yang memang sudah ada komentar balasan dari saya tak buka dulu sebentar ya, Pak. Daripada salah kemarin. Ya, Pak Witono menegaskan sebenarnya pihak sudah rutin pemantauan itu, ya, pendataan dengan kategori yang rusak, ya, kerusakan, ya, baik ringan atau berat. Nah, sekolah itu sudah didaftarkan merang untuk bagaimana mendapat bantuan itu.
1: Iya.
0: Cuma sudah disurvei oleh tim dari Dinas Pekerjaan Umum PU melalui program proyek, ya. Selanjutnya itu harus dilaksanakan, tetapi ternyata bantuan itu tidak dilaksanakan dengan aturan, yaitu adalah siswanya kurang dari 100.
1: Oh, ya. Berarti karena muridnya kurang gitu ya, Pak, ya?
0: Ya,
1: akhirnya
0: kurang
1: tidak
0: dari 100. Oh, maka sesungguhnya kalau sudah disurvei, sudah didaftarkan, sekolah itu sesungguhnya tahu bagaimana melihat, ya, kondisi fisiknya. Oh, kemarin sudah disurvei. Ya.
1: Iya.
0: Oh, ternyata bantuannya enggak
1: bisa. Iya.

0: Terus karena muridnya kurang, maka sesungguhnya sekolah itu tahu umur bangunan itu. Menjadi lampu kuning, suatu saat pasti ini akan terjadi roboh atau apa, mungkin ada lapuk dikit. Nah ternyata yang terjadi kemarin adalah kayak roboh total gitu. Karena saya belum jujur belum ke sana, okay. Karena kemarin baru ada acara tugas.
1: Bapak, kalau kasusnya seperti itu, Bapak, apa sih yang harusnya menjadi langkah bagi sekolah itu? Apakah menutup sekolah atau bagaimana?
0: Jangan. Jangan menutup sekolah. Okay. Gitu. Artinya ini kan menjadi kasus nasional.
1: Yeah.
0: Ya. Kalau kita pelajari, Mbak, dari pemerintah ke pemerintah negara kita ini, kalau sudah ada kasus nasional roboh itu nanti ada bantuan itu.
1: Oke. Okay.
0: Biasanya ya. Biasanya kan begitu. Okay. Bosong-bosong terlambat-lambat ya gitu. Sehingga itu jangan sampai sekolah itu ditutup. Maka pembelajarannya harus berlanjut, tetapi saya belum ngecek lokasi di ruang mana, atau mungkin kalau tidak ada ruang mungkin kerjasama dengan warga sekitar, menyewa tempat itu supaya untuk pembelajaran itu jangan sampai menutup sekolah, kasihan anak-anak nanti.
1: Betul. Iya. Baik, karena Pak Wiono sudah bersama kita. Selamat pagi, Pak Wiono.
2: Selamat pagi.
1: Iya, sebelum saya nanti ke Pak Warjito nih. Baik, Pak, sebenarnya sekolah tersebut yang di MTS ini sejak kapan sih diketahui bermasalah? Cukup lama ya, Pak ya. Bangunan yang dirasa sebenarnya harusnya sudah tidak layak untuk digunakan sebagai kegiatan belajar mengajar.
2: Iya, Ibu. Jadi kami kan dari Kemenag juga mengadakan pendataan terkait dengan kondisi sarpras di madrasah. Tapi karena memang kemarin itu yang disurvei itu di atas, kemudian karena mungkin ketutup plafon juga, Ibu, itu kan atapnya yang roboh, tuh. Ya kemungkinan kemudian atapnya roboh baru. Oh, ternyata memang atapnya karena bangunannya sudah lama, bangunan sekitar tahun 78, Ibu, dan belum ada rehab sama sekali, maka kemarin ada kejadian seperti itu.
1: Oke, tadi disampaikan oleh Pak Giamto bahwa bantuan itu ketika mengusulkan itu ternyata terkendala dengan jumlah siswa. Solusinya bagaimana nih, Pak?
2: Iya, itu kan regulasi, itu kan bantuan yang PHTC, itu kan regulasi dari, bukan dari Kemenag, Ibu.
1: Okay.
2: Regulasi bersama ya.
1: Yeah.
2: Kemarin kami sudah menentukan solusi kepada madrasah untuk selalu menjaga tarpras, keamanan siswa itu paling utama. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, mungkin ya bisa sementara itu bisa ke, itu kan satu komplek dengan MI,
1: yeah,
2: bisa menggunakan gedung yang lain yang masih bisa digunakan, atau ya itu pindah ke salah satu misalkan gedung lain sebagai alternatif.
1: Jadi masih ada alternatifnya, Pak ya, sementara nanti akan dibangun kembali begitu ya, Pak ya.
2: Semoga, Ibu, semoga nanti ada bantuan-bantuan yang datang sehingga insya Allah akan dibangun kembali dan proses pembelajaran tetap jalan. Dia tidak tutup MTS-nya, tidak.
1: Ya, Pak, kalau kemudian para korbannya, Bapak, ini satu guru dan 8 siswa. Sampai hari ini bagaimana, apakah ada semacam trauma yang mungkin mereka rasakan? Karena pada saat asik belajar mengajar berlangsung, tiba-tiba atapnya ambruk.
2: Ya, kalau untuk alhamdulillah kondisi korban siswa, ada 7 siswa dan 1 guru, semuanya sudah tertangani dengan baik di RSUD. Kemudian juga dari pihak madrasah itu selalu mendampingi di RSUD, selalu mendampingi dan memberikan motivasi, memberikan semangat agar tidak trauma, dan nanti setelah kondisi memungkinkan bisa melanjutkan pembelajaran.
1: Nah, tapi teman-teman yang lain yang selamat tetap melanjutkan pelajaran ya, Pak ya, tetap belajar nih.
2: Ya, sementara melihat situasi dulu, Ibu. Untuk
1: begitu.
2: Dari biar pemulihan mental dahulu yang penting, Ibu.
1: Baik, ya, berarti ada trauma healing ya, Pak ya, yang dilakukan ya, pendampingan dari Kementerian Agama nggih. Oke, baik. Pak Warjito bersama kami juga pagi hari ini. Baik. Nggih. Ya, Pak, kalau melihat peristiwa sekarang ini, Bapak. Jadi gedung atau bangunan sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk belajar, ternyata karena kondisi dan usia ini ternyata menjadi tempat yang cukup mengerikan dan menakutkan bagi siswa. Bagaimana pandangan dari Pak Warcito?
3: Ya, terima kasih Mbak Irin. Kami dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sragen pertama menyampaikan rasa prihatin dan duka yang mendalam khususnya kepada anak didik yang mengalami luka-luka dan sakit buruk itu, dan alhamdulillah sudah segera mendapatkan penanganan di rumah sakit. Semoga cepat pulih dan bisa kembali melanjutkan kegiatan belajarnya. Kaitannya dengan sekolah yang hari Selasa kemarin mengalami roboh, ini peristiwa robohnya bangunan ini sebenarnya menjadi keprihatinan kita bersama, karena persoalan robohnya itu tidak hanya berkaitan dengan kerusakan secara fisik, tetapi juga menyangkut itu tentang bagaimana keselamatan peserta didik dalam menempuh pembelajaran, juga terkait yang lebih jauh yaitu bagaimana menjamin keberlangsungan kegiatan proses belajar mengajar di madrasah. Maka untuk terciptanya kondisi yang kondusif, untuk lingkungan yang aman yang menjamin keselamatan bagi anak didik ini yang menjadi satu prioritas yang utama, karena dengan kondisi yang aman yang terjamin keselamatannya dari berbagai gangguan ataupun mungkin potensi-potensi yang membahayakan, ini nanti akan menciptakan suasana hati atau cara mental anak-anak ini menjadi lebih tenang. Dan kalau sudah belajar dengan tenang, ini menjadi modal untuk nanti keberhasilan belajar anak di situ, sehingga tidak merasa was-was tentang adanya kejadian-kejadian yang membahayakan dirinya.
1: Iya.
3: Jadi intinya sangat penting ya untuk menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, kondusif untuk berlangsungnya pembelajaran.
1: Ji, kalau di Sragen sendiri, Bapak, apakah masih ada beberapa sekolah yang kemudian masuk data bangunan yang sudah tidak layak pakai, sehingga ini harus menjadi prioritas untuk direnovasi atau diusulkan renovasi, Bapak?
3: Untuk data secara pasti, ini memang kami belum mempunyai data yang lain. Tapi secara faktual, karena kami dari Dinas Pendidikan juga sering berkunjung silaturahim, visitasi ke sekolah-sekolah atau madrasah ini, memang masih ada itu beberapa sekolah yang memang kondisi bangunan sekolahnya ini termasuk kategori kuat. Jadi ini yang patut menjadi perhatian dari stakeholder sekolah, dari pemerintah, dari sekolah itu sendiri, komite sekolah, orang tua, sehingga menjadi pembelajaran dengan peristiwa robohnya ini untuk sekolah-sekolah yang memiliki gedung yang usianya tua untuk lebih berhati-hati dan selalu mengadakan pengecekan berkala, sehingga peristiwa robohnya gedung sekolah di madrasah ini tidak terulang di sekolah atau di madrasah yang lainnya.
1: Baik, Bapak, satu lagi ya. Kan tadi disampaikan oleh Pak Sugiyamto bahwa sebenarnya sekolah tersebut sudah diusulkan untuk perbaikan, untuk renovasi, tapi terkendala dengan jumlah siswa. Nah, menurut Pak Warcito, apakah kebijakan bantuan berbasis jumlah siswa itu perlu dievaluasi, Pak, demi keselamatan para siswa ini?
3: Ya, benar, Pak. Menurut saya aturan ketentuan untuk menerima bantuan dengan jumlah minimal 100 itu memang secara regulasi memang ada batasan itu, tapi secara kondisi realnya kalau di sekolah itu memang benar-benar dalam kondisi yang sangat membutuhkan, apa tidak ada kebijakan atau tidak ada aturan itu di lebih diperlunak, sehingga orientasinya itu tetap ada bagaimana penyelamatan gedung-gedung sekolah tua itu sehingga tidak terjadi seperti yang kemarin terjadi di Sambungan.
1: Baik, nanti kami akan membuka line telepon bersama dengan Bapak-bapak narasumber pendengar 638055 dan juga 081 3900 155525 akan kami buka setelah satu informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, kita break sebentar. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Sheikha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Baik pendengar, kami kembali di dialog pagi. Line telepon kami sudah buka di 638055 maupun juga di WhatsApp ya 081 3900 155525. Ada Pak Arya Bantar Angin di Penumping. Selamat pagi Pro 1, sangat memprihatinkan kejadian yang berulang-ulang terjadi, gedung sekolah runtuh. Apakah pihak otoritas tidak mengambil pelajaran dari hal tersebut? Apakah tidak ada inspeksi berkala untuk memeriksa kondisi bangunan dan instalasi listrik guna mencegah kejadian yang tidak diinginkan? Dan apakah struktur bangunan sudah benar-benar sesuai standar baku atau dibangun hanya sesuai penampakan visual tanpa memperhatikan kualitas bahan sesuai standar? Mohon pihak-pihak terkait concern pada standar yang disyaratkan dan maintenance sebagai tindakan preventif dari hal-hal yang tidak diinginkan, tidak cuma sekedar wacana atau rencana tanpa realisasi. Terima kasih, ini dari Pak Arya di Bantar Angin ya. Beberapa hal tadi sudah dijelaskan oleh Pak Giamto sebenarnya ya. Mungkin sedikit Bapak di review kembali apa yang tadi sudah disampaikan ini terkait dengan struktur bangunan yang apa namanya tadi sebenarnya sudah pernah ada, mungkin pernah ada yang direnovasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang menjadi standar begitu. Pak Giamto bisa menanggapi apa yang disampaikan Pak Arya. Monggo silakan. Masih unmute Bapak? Ya. Baik Pak Ari, Pak Giamto. Bisa mendengar suara saya Pak Giamto? Masih unmute, mungkin mikrofonnya bisa dibuka terlebih dahulu. Iya, Bapak. Nggih.
0: Iya.
1: Monggo silakan Bapak.
0: Jadi begini. Apa yang disampaikan Pak Warcito tadi itu adalah usulan yang bagus ya.
1: Iya.
0: Karena kalau menurut regulasi aturan sekolah harus minimal murid 100, itu beberapa sekolah di Kabupaten Sragen yang tempatnya itu agak terpencil itu memang muridnya tidak banyak. Maka sesungguhnya itu juga perlu perhatian. Kalau sudah ada perhatian dari pemerintah soal bangunan, soal sarpas, komputer, laptop dan lain sebagainya terpenuhi, maka dengan sendirinya dia sekolah itu mencari murid itu mudah gitu.
1: Iya.
0: Mudah. Jadi enak gitu, mencari muridnya enak, mudah gitu. Tetapi kalau situasi yang terjadi, bangunannya jelek dan lain sebagainya, itu orang tuanya itu mau nyekolahnya anaknya di situ kan nggak tega loh. Melihat kondisi sekolah yang buruk, kualitas mengajarnya akan menjadi tanda tanya. Karena bangunan fisiknya saja terlihat jelek, tadi yang saya katakan tadi, yeah. Dua hal tentang pendidikan. Kalau soal bangunan yang dikatakan tadi, maintenance harus diawasi dan lain sebagainya, itu adalah kaitannya guru yang ada di sekolah itu. Jadi harus betul-betul untuk mengawasi, misalkan itu dibangun oleh pihak ketiga, harus betul-betul diawasi sesuai dengan spek, apapun tidak boleh dikurangi. Kayak gitu, harus ada sebuah pengawasan ketat. Karena itu gedung itu jangka panjang, Pak. Jangka panjang, dan situasinya gedung itu dengan bangunan jalan itu berbeda. Gedung itu tahu-tahu kayak roboh kayak kemarin, yeah. Kan gitu, ada musibah. Kalau jalan kan paling berlubang dan lain sebagainya, segera ditambal, kelihatan ya. Itulah yang harus kita cermati bersama-sama, memohon kepada pemerintah untuk membuat sebuah aturan yang lebih mudah demi pendidikan yang ada di negara kita. Di akhir-akhir ini kan teman-teman guru itu banyak yang curhat bagaimana pendidikan itu menjadi pokok yang sudah diatur di dalam undang-undang. Mereka tugasnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, itu adalah tugas negara. Maka di breakdown ke bawah, paling tidak teman-teman guru dipikirkan, sarpras dipikirkan, hal-hal kayak itulah yang diharapkan teman-teman, biar teman-teman guru itu mengajarnya secara maksimal bisa gitu, yeah. Gak ada pikiran yang kemana-mana gitu, Mbak. Yeah.
1: Oke, okay. Pak Warjito bisa menanggapi. Pak Warjito bisa menanggapi juga, silahkan Pak Warjito. Dari yang disampaikan Pak Arya tadi.
3: Terkait dengan pelaksanaan rehab di beberapa gedung ini memang setiap tahun ada itu. Yeah. Jenjang SD atau SMP atau yang lainnya, ini ada proting anggaran untuk rehab. Untuk teknisnya ini memang dulu pernah dengan sistem swakelola dan juga dengan rekanan itulah. Untuk pengawasan di lapangan ini juga sebenarnya juga dilakukan ya, dari pihak sekolah. Ini biasanya selama proses pembangunan juga selalu mengamati, yeah. Kemudian juga mungkin selalu berkomunikasi dengan pemborong atau dengan pelaksana pelaksana itu. Namun mungkin juga kadang tergantung, juga ada yang mau merespon dengan baik, tapi ada yang kadang juga kurang begitu menanggapinya dengan baik karena alasannya memang plafon patokan anggarannya memang seperti ini untuk pelaksanaannya. Jadi itu yang di lapangan yang kami ketahui.
1: Oke. Ada kesan bahwa kadang-kadang ya Pak, ya ada kesan bahwa menunggu roboh dulu baru diperbaiki. Itu apakah benar, Pak? Yang fakta yang sudah terjadi.
3: Saya Mbak.
1: Ji, ya, monggo.
3: Ya, benar Mbak. Jadi kata-kata itu memang terbukti. Biasanya kadang karena kelemahan di pengawasan atau di apa ya pada perawatan gedung dan sebagainya, ini kadang sampai terlewatkan atau kadang mungkin juga diadakan pemeriksaan berkala, pengecekan apa tentang kelayakan gedung dan sebagainya itu, tapi juga kadang terjadi di lapangan mungkin pengamatan yang kurang cermat ini dari luar. Kadang bangunan itu seperti plafon, bahkan gedung, yeah. Itu kan tertutup plafon, dari bawah itu kelihatannya masih bagus, masih kelihatannya kuat, tidak ada tanda-tanda rapuh dan sebagainya, tapi ternyata yang terjadi apa di dalam ruang atas atap itu ternyata ada istilahnya kayu-kayunya sudah dimakan rangas itu, jadinya tahu-tahu sehingga itu baru terjadi roboh itu baru diketahui seperti itu. Jadi pengawasan atau kontrol yang kurang teliti ini kadang kan tidak sampai ke bagian dalam melihat kondisi di dalam bagaimana, hanya melihat dari luarnya, dari bahwa kelakuannya kok masih bagus seperti itu. Jadi ini juga kelemahan yang menjadi perhatian untuk lembaga-lembaga baik di sekolah maupun di madrasah untuk cara berkala itu mengontrol dengan lebih teliti, lebih permanasi, dan juga bisa berkonsultasi dengan konsultan ahli yang memang menguasai bidang tersebut.
1: Oke, baik. Kalau Pak Wiano, sebenarnya kalau dari Kementerian Agama sendiri adakah semacam program bantuan untuk perbaikan sekolah seperti ini, Pak?
2: Di Kementerian Agama ada program rehab, tapi memang dengan alokasi kuota yang begitu terbatas itu. Jadi antara yang madrasah swasta itu banyak, karena kami di madrasah di MTS, di madrasah itu mayoritas swasta itu. Jadi beda dengan negeri, dan ada bantuan, tapi memang tidak sebanding dengan jumlah madrasah itu. Ada, tetap iya. Ada bantuan untuk rehab, itu ada untuk madrasah.
1: Baik, kalau di Sragen sendiri ada seberapa banyak madrasah ini, Pak?
2: Kalau kami di madrasah itu untuk jenjang MI,
1: iya.
2: Itu ada 81, itu untuk MTS itu ada 33, kemudian MA itu ada 13, untuk RA itu ada 107.
1: Oke. Dari sekian banyak madrasah yang ada di Sragen nih, Bapak, mungkin ada data adakah gedung-gedung sekolah yang memang perlu untuk diperhatikan karena mungkin usia sudah tua dan masuk pada masa rehab ini, Pak?
2: Kami akan update ke kepala madrasah lagi, Bu. Oh, sebetulnya iya. Di Kemenag itu ada aplikasi yang EMIS itu sama SIM Sarpras, Bu. Iya. Jadi di situ madrasah itu bisa mengisi data Sarpras, itu linknya langsung terhubung ke pendataan pusat itu.
1: Baik. Kalau yang dari Kementerian Agama, apakah regulasi untuk renovasi ini juga sama? Apakah prioritasnya adalah yang di atas 100 siswa?
0: 100 muridnya.
2: Tidak, Ibu. Jadi untuk regulasi yang penerima tahun kemarin berbeda, Ibu. Jadi berapapun siswanya asalkan memenuhi kriteria, dan itu juga seleksinya atau karena langsung se-Indonesia itu bisa saja, Ibu.
1: Oke, cuman kuotanya sedikit ya, Pak ya?
2: Kuotanya sedikit, semoga nanti sedikit. Ada beratnya yang lebih. Okay. Tapi yang kami harapkan yang bantuan itu ada tanpa ada kejadian yang luar biasa.
1: Kalau di Sragen sendiri bagaimana dengan sekolah-sekolah yang masih berada di pinggiran? Apakah ini juga menjadi sekolah yang kurang diperhatikan juga untuk masalah kekuatan bangunannya di Sragen sendiri, Pak Warjito?
3: Sebenarnya untuk perhatian Bapak Ibu ini tidak ada diskriminasi ya. Sekarang itu kita sudah menganggap jadi swasta itu negeri itu hanya sama. Jadi relatif semuanya ini mendapatkan hak yang sama dalam pengelolaan.
1: Baik, kalau dari Pak Giamto, apa yang akan menjadi langkah yang konkret ini dari DPRD Komisi 4 terutama ya, untuk mengantisipasi supaya tidak ada lagi kejadian serupa ini? Karena tadi disampaikan oleh cukup banyak juga nih sekolah-sekolah yang mestinya harus masuk ke masa rehab atau maintenance ini, Pak.
0: Yang pertama gini, saya tidak sependapat dengan Pak Warjito tadi ya. Sekolah itu pasti pengawasan ketat soal bangunan itu pasti dilakukan ya, pasti itu umur bangunan itu pasti sekolah itu tahu ini dibangun tahun sekian sampai sekian gitu. Maka bangunan yang sudah tua itu sesungguhnya menjadi PR yang sangat luar biasa, karena verifikasi, ya, verifikasi soal bangunan oleh tim pengawas, ini bangunan rusak dan lain sebagainya, itu sudah kelihatan, gitu. Bawah itu sudah pengawasannya ketat, ya. Cuma pemerintah, ya, dalam hal ini sebagai pemegang anggaran itu tidak proaktif memberi anggaran. Kadang bilang anggarannya terbatas dan lain sebagainya. Padahal bagaimana anggaran di dunia pendidikan itu yang paling utama. Ya. Yeah. Mereka mengatakan bahwa gedungnya A, B, C, D, misalnya Pak Wiono ini dari Kemenak mengusulkan 100, misalkan tadi hanya 9, berapa sekolah ya, 50%, misalnya 30 sekolah gedung yang rusak, dan itu harus segera terpenuhi. Kadang yang dieksekusi dari pemerintah itu kadang hanya 5, kadang hanya 7, kan kayak gitu. Itulah yang nanti menjadi masalah, ya, di kemudian hari. Sesungguhnya guru yang sekolahnya roboh di MTS itu kan sudah tahu gedung itu rusak, yeah, sudah disurvei, tapi anggarannya nggak cair. Yang menjadi dilematis adalah mereka mengajar, itu loh. Ruangannya mungkin terbatas atau gimana. Kalau ada sebuah ruangan yang ada, itu harusnya yang sudah diverifikasi, sudah diteliti, semacam itu, maka ini gedungnya sudah sangat tua, itu harusnya ditinggalkan. Jangan mengajar di situ. Kalau toh gedungnya yang lain ada loh.
1: Iya.
0: Kalau nggak ada, mereka nggak ada pilihan lagi, Bu. Mm-hmm. Jadi saya membuka pemerintah pusat, lihat ke daerah, anggaran-anggaran prioritas apa yang harus segera dieksekusi. Ini adalah penting. Karena dengan sistem pemilu semacam ini, maka pemimpin di pusat itu anggaran itu sesuai dengan seleranya untuk menjadi kedua kali dipilih. Itulah yang menjadi prihatin kita bersama-sama. Bagaimana pemerintah pusat tidak secara maksimal menganggarkan di dunia pendidikan yang kita cintai ini. Padahal teman-teman, guru, itu tujuannya satu kok, mencerdaskan anak-anak yang kita didik bersama-sama supaya negara kita nanti maju. Itu maka Bung Karno kan berpesan, berjuanglah seikhlas-ikhlasnya, kalau kamu tidak menerima hasilnya maka anak cucumu yang menerima hasilnya. Itu menjadi pedoman. Cuma inilah untuk membuka pemerintah pusat supaya segera verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman di tingkat kabupaten kota itu diakomodir. Jangan hanya survei, verifikasi survei, tapi faktanya anggarannya nggak diturunkan. Ini adalah kritik fakta realita yang terjadi. Gitu. Saya tidak menyalahkan teman-teman di tingkat bawah, gitu. Tapi saya justru bagaimana respon yang minim dari pemerintah pusat untuk memberi anggaran kaitannya di dunia pendidikan itu, Mbak.
1: Iya. Gitu, Mbak. Setelah kejadian ini, Pak Giamto, apakah DPRD juga akan mendorong nih untuk audit seluruh bangunan sekolah atau madrasah yang sudah tua di Sragen?
0: Ya, nanti, ya, nanti saya akan memanggil teman-teman,
1: ya,
0: Kemenak dan kepala sekolah. Salah satunya saya minta data itu. Saya itu kan beberapa SD di Kabupaten Sragen. Itu kan juga saya minta verifikasi secara real, fakta, dan jujur. Di dalam pembahasan itu kita juga berebut anggaran untuk menarik bagaimana bisa membantu sekolah-sekolah itu. Karena sekolah di Sragen itu, ajaran tahun kemarin saja SD, yang siswanya hanya menerima 1-7, itu 64 SD loh, Bu.
1: Iya.
0: Ya, itulah menjadi PR kita. Ternyata kita cek, ternyata sarpasnya memang tidak memadai, maka orang tuanya mau nyekolahkan di situ enggak rela anaknya, kan gitu. Maka itulah yang harus kita benahi.
1: Oke. Kalau kemudian sekolah-sekolah kecil yang di daerah pinggiran seringkali tidak mendapatkan perhatian dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang muridnya banyak tuh, menurut Pak Giamto?
0: Ya, ya. Nah, kemarin kita sudah verifikasi ada 64 sekolah SD yang muridnya 1-7 penerimaannya itu. Kita sudah meminta dan kita anggarkan di Dinas Pendidikan supaya mendapat bantuan Sarpas. Sudah di, ada dua tahapan nanti yeah. itu dicairkan. Karena saya juga menjadi sebuah mencoreng dunia pendidikan Sragen, karena itu menjadi rutinitas tiap tahun mereka kesulitan mencari murid. Ternyata setelah kita sampling beberapa sekolah, memang itu kurang layak, maka tidak ada perhatian. Maka verifikasi komunikasi itu sangat sangat penting bagi saya supaya anggaran-anggaran itu tepat diberikan kepada mereka yang sangat-sangat membutuhkan, bukan tempat-tempat yang memang sudah bagus, sudah tidak membutuhkan, tapi masih diberi. Lah, hal-hal itulah yang harus kita saya awasi dan teman-teman, supaya sekolah-sekolah itu bisa merata nantinya.
1: Baik, Pak Marjito, mungkin ini Bapak, peran masyarakat dan juga komite sekolah, Pak, ini apakah juga dilibatkan dalam pengawasan kondisi bangunan supaya tidak hanya bergantung kepada pemerintah ini untuk pengawasannya ya. Mungkin ada masukan-masukan dari mereka?
3: Terima kasih. Peran komite ini memang di sekolah memainkan sangat penting untuk ikut mendampingi sebagai mitra untuk bagaimana memajukan sekolah itu. Pengawasan yang ada ini biasanya kepala sekolah ini melibatkan pengurus komite atau perwakilan, minimal itu ketua komite sekolah atau ketua komite madrasah ini diikut sertakan dalam pengawasan, termasuk dalam pengawasan ketika menerima bantuan rehab juga ikut. Jadi peran komite sangat strategis, namun untuk yang sifatnya mendukung dari dana yang nanti swadaya dari pemberdayakan dari masyarakat atau orang tua ini untuk diserahkan relatif terbatas. Karena apa? Biasanya komite yang ada di sekolah-sekolah ini takut ketika menggalang dana dari masyarakat ini nanti ada ekspos-ekspos yang negatif. Meskipun sebenarnya orang tua ini ikhlas membantu, tapi biasanya nanti ada penyampaian info-info yang negatif yang justru menjadikan permasalahan sekolah itu, sehingga rata-rata akhirnya menarik diri daripada repot-repot. Lebih baik ya jalan seperti ini ada pada.
1: Baik. Dan memang untuk anggaran untuk renovasi dan maintenance ini dari pemerintah terbatas ya, Pak Warjito?
3: Ya, itu Ibu, tapi saya katakan tadi memang setiap tahun ada, hanya jumlahnya ini terbatas, sementara yang membutuhkan ini relatif lebih banyak, sehingga ya harus antri, harus menunggu antrian dari pengasuhan.
1: Ya, cukup ironis Pak Giamto menyikapi hal seperti ini. Anggarannya terbatas tapi tidak sesuai, tidak sepadan dengan kebutuhan maintenance dan renovasi bangunan sekolah ini bagaimana? Padahal keselamatan siswa ini yang utama nih Pak, kalah dengan anggaran ini Pak.
0: Saya tidak percaya. Saya menjadi anggota DPRD itu 4 periode ya, selalu di badan anggaran. Maka kalau pemerintah pusat itu mengatakan anggarannya terbatas, itu saya nggak percaya, Pak. Nah, fakta yang harus diminta kepada pemerintah pusat adalah anggaran prioritasnya apa, gitu. Kan banyak anggaran-anggaran itu sesungguhnya tidak lebih penting bermanfaat daripada membangun sekolah-sekolah yang memang sudah diusulkan teman-teman dari bawah. Mereka bekerja, verifikasi, ya, melihat turun lapangan, bangunan sudah tua dan sebagainya. Tetapi pencairannya tadi sekali lagi, mohon maaf, kadang hanya 1/10 kayak gitu. Maka yang harus diperhatikan itu adalah melihat pentingnya sebuah ya masukan dari daerah untuk hal-hal kaitannya dengan anggaran prioritas itu. Maka sesungguhnya kalau anggaran itu mampu enggak? Mampu itu. Iya. Cuma yang menjadi masalah anggaran-anggaran yang tidak penting-penting itu masih dianggarkan aja kok itu. Itulah yang menjadi masalah. Kalau kita buka breakdown misalkan itu di anggaran itu, maka akan kelihatan, Pak, anggaran-anggaran yang prioritas yang harus diutamakan itu apa. Yeah. Gitu. Jadi sekali lagi saya itu selalu bilang bahwa ya, kalau ada pemerintah misalnya tingkat kabupaten ini anggarannya terbatas dan sebagainya, lho ABCD ini bisa digeser kok, ini lebih penting ke sini kok, kenapa itu masih ada aja dianggarkan, kan gitu. Maka saya terus-menerus mengatakan bahwa dunia pendidikan itu di dalam forum pembahasan adalah, pertama adalah penuhilah gaji guru dulu. Yang kedua adalah sarpasnya. Itu aja. Nanti mereka akan berjalan sendiri mengajarnya itu dengan model-model ide terbaru mereka akan muncul gitu. Tetapi kalau teman-teman guru itu gajinya tidak memadai, bagaimana mereka mau mengajar? Berangkat aja sudah di rumah nanti saya ada yang nagih hutang dan lain sebagainya. Dia bekerja untuk menghidupi keluarga tapi gajinya tidak sesuai yang diharapkan. Itulah yang menjadi pikiran kita sesungguhnya. Okay. Itu, Pak. Jadi kalau anggarannya ini terbatas, ini kurang dan lain sebagainya, saya itu hanya senyum kecut gitu loh. Karena tadi anggaran kabupaten itu kalau mereka mengatakan begitu tak big down, Pak. ABC ini untuk apa? Kan penting ke sini. Nah, itulah yang harus kita ketahui bersama-sama bahwa anggaran itu sebetulnya ada. Bisa atau tidak memenuhi kewenangan apa yang diberikan kepada pemerintah yang mengelola anggaran, kemana dia anggarannya? Kan itu.
1: Okay.
0: Oh, ternyata selera anggaran pemerintah itu sukanya di sini kok. Di sini nggak dikasih kok. Kan begitu modelnya. Itulah hari-hari ini kan kelihatan tuh anggaran yang diprioritaskan apa, itu kan kelihatan.
1: Baik.
0: Sesungguhnya
1: berarti harus juga ada. Ya, berarti harus ada evaluasi ya untuk prioritas skala prioritas ini, Pak.
0: Ya harus itu harus dan itu terjadi loh di beberapa kali, memang bukan hanya di Sragen tapi beberapa daerah terjadi loh sekolah-sekolah itu roboh.
1: Oke.
0: Okay. Terjadi itu.
1: Kalau regulasi yang aturan tadi di bawah 100 siswa itu tidak mendapatkan bantuan, perlu dievaluasi ya Pak ya?
0: Sekali lagi perlu. Sangat perlu. Apalagi sekolah-sekolah kita yang di luar Jawa lah, apalagi mereka di luar Jawa, daerah-daerah perbatasan atau tempat-tempat pinggiran itu kan muridnya juga kecil. Kalau nggak dievaluasi kan kasihan mereka. Itu karena memikir aturan itu kan menaungi seluruh negeri kita yang kita cintai ini, bukan hanya untuk Sragen saja tapi menyeluruh gitu loh.
1: Itu, Pak. Baik. Baik, Pak, mungkin ada satu pesan yang bisa disampaikan Pak Giamto, nanti juga Pak Wiono dan juga Pak Warjito untuk menutup dialog kita pagi ini. Silakan Pak Giamto dulu.
0: Pesan saya adalah mari kita bersama-sama, hati nurani kita yang paling dalam membuka sebuah kesadaran, yaitu adalah bagaimana pemerintah pusat secara bijak menganggarkan hal-hal yang lebih penting, karena ini menjadi harapan teman-teman di dunia pendidikan, terutama guru, supaya lebih mudah untuk bisa mencerdaskan anak-anak kita. Karena yang kita cerdaskan hari ini anak-anak kita adalah menjadi estafet pemimpin negeri kita ke depan. Sehingga ini yang paling penting kita pikirkan bersama-sama supaya negara kita nanti berkembang lebih pesat dan menjadi negara yang maju ke depan. Itu, Pak.
1: Monggo Pak Warjito.
3: Terima kasih untuk closing statement ini. Kami menekankan pada posisi anak didik atau murid atau siswa itu sebenarnya adalah aset bangsa. Aset bangsa yang perlu mendapatkan pelayanan dalam pendidikannya, dalam pembelajarannya itu, dalam lingkungan yang menjamin keselamatan, aman, nyaman, menyenangkan, sehingga dalam proses belajarnya anak murid ini akan bisa berkembang secara potensi dan secara menyeluruh, baik intelektualnya, kemudian juga spiritualnya, juga sosialnya, fisiknya dan sebagainya, ini bisa semuanya berkembang maksimal, karena ini nanti adalah aset bangsa, generasi penerus yang nanti akan menjadi para pemimpin masa depan bangsa. Sehingga perlu diciptakan suasana pembelajaran sekolah itu nanti kembali lagi yang aman dan nyaman menetapkan.
1: Baik. Pak Wiono, silakan Bapak.
2: Dan kami, karena pendidikan itu adalah aset bangsa, pencetak generasi penerus bangsa, maka diperlukan perhatian yang lebih, kerjasama lintas sektoral, bagaimana mewujudkan pendidikan yang lebih aman, ramah, menyenangkan, dan adanya perhatian yang lebih kepada sekolah, kepada madrasah, baik yang tanpa melihat tata letak geografis, semuanya mendapatkan perhatiannya yang sama. Karena tujuannya juga sama, mencetak generasi yang hebat sebagai penerus perjuangan bangsa.
1: Baik, Bapak Haji Sugiyanto, SAMH, Ketua Komisi 4 DPRD Sragen, terima kasih sudah bersama kami pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan kita semuanya. Juga pengurus pendidikan madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Bapak Wiono, terima kasih sudah bersama kami juga. Iya, dan pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sragen, Dr. Andes Warjito, MPD, terima kasih Bapak sudah bersama kami. Izin untuk kami mengakhiri dialog kita pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pendengar, jangan tunggu sekolah roboh baru semua bergerak. Karena di balik bangunan yang rapuh, ada keselamatan anak-anak yang sedang dipertaruhkan. Dan mereka adalah generasi penerus bangsa kita. Terima kasih sudah bersama kami. Saya Wi Martani, selamat pagi.

0: batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama Kemenak menuding Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais sebagai provokator bangsa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kementerian Agama tuding Amin Rais provokator bangsa, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media nasional yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak, Thobib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Selain itu, Thobib juga menghimbau masyarakat untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menyebar informasi yang sumbernya tidak jelas. Lebih lanjut, Thobib juga berpesan kepada masyarakat untuk berpikir secara jernih dan tidak mengedepankan emosi ketika menerima informasi di media sosial.

0: suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda aksi kami. Dari aduan ke perubahan pendengar, kami sudah buka setiap hari Senin, Rabu, dan juga hari Jumat ya. Dan silahkan 638-055, kemudian 081-3900-15525. Kami buka untuk Anda untuk setiap laporan atas layanan publik dan fasilitas umum yang perlu Anda sampaikan. 638-055, selamat pagi.
2: Pagi Mbak Wiwi, sambung lagi.
1: Ya, silahkan Pak Edi.
2: Ya, Nek, jalan-jalanku tadi kan jauh. Cuma inget Nek, ini Tirtonas itu sing ke barat itu jalan setapaknya belum di opo jeneng itu perbaiki itu sampai tekan lampu merah itu tekan bare kambang. Jadi ini orang lewat jalan itu kan tidak bahaya.
1: Oh iya.
2: Kalau ini terminal itu kan tempat kijing-kijing jualan kan untungnya jalannya wis rusak wis ngalep iku. Nah, barangnya gitu. Jadi yeah. Orang buat lewat jalan itu kan mau tidak mau ya. Semoga kalau istilahnya sampah kebersihan bukan tiap lurah tuh bisa dikasih peringatan dari Pak Wali, Mas Wali. Jadi mau kebersihan lingkungan tuh kayak apa? Ada sungai-sungai saat dibikin rapi, nggak bersih bagaimana? Ya, nah, jalan-jalan itu yang memang ya wes kali kita jalan-jalan ya protes sampai kemana kan? Cuma sing lupa kan ketali wati aku tambah hati-hati. Ya semoga bisa secepatnya pakai jasa marga Mbak Bayun itu mau benar-benar peduli. Itu pasti berkah luar biasa.
1: Baik.
2: Pastilah ya. Semoga saja di Mas Wali kita perintah ke lurah-lurah 54 lurah kecamatan bisa mau peduli. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Edi ya. Oke, saya bersama Intan pagi hari ini. Intan, selamat pagi Intan.
3: Iya, selamat pagi.
1: Ya, sehat selalu Intan ya.
3: Iya.
1: Oke, baik. Intan, apakah sudah ada progres dari apa yang laporan-laporan yang sudah masuk?
3: Beberapa sudah ada. Ya, terkait laporan dari Mbah Tarmi dan juga Bu Nur Dinusukan yang mengadukan adanya kerusakan di perlintasan kereta api di rel Jebres dan rel Pasar Nongko. Kemudian sudah kami sampaikan ke pihak KAI dan mendapatkan tanggapan. Saya izin bacakan tanggapannya ya.
1: Oke,
3: selamat pagi, terima kasih atas informasinya. Akan kami sampaikan ke bagian terkait untuk diperiksa terlebih dahulu, karena jika lubang tersebut bukan karena perawatan rel, maka tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk memperbaikinya. Kalau lubangnya karena dampak perbaikan rel oleh KAI, maka akan kami yang memperbaiki. Jadi akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Seperti itu.
1: Baik, kita terima telepon dulu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Silahkan.
4: Saya Obama.
1: Iya, Pak Obama.
4: Menyambung dari komentar radio Jakarta RRI Jakarta tadi, saya usul pada RRI, bisa nggak menghubungi BI untuk mewartakan kondisi dolar dari jam 7, 10, 12, 3, 5 gitu Mbak. Jadi sehari 5 kali.
1: Oh iya.
4: Kondisi sekarang teman-teman tadi saya pada nunggu saya, biar gitu dolarnya kok semakin menguat, rupiah melemah. Padahal doli Jawa Timur harus dibung, stop loh. Kok masih genit ya dolarnya.
1: Iya.
4: Jadi ini kan tadi RRI akhir tadi jam 17.500an ya.
1: Iya.
4: Nah, saya khawatir loh sampai benar-benar angka di angka trauma 20.000 itu terus operasi terjadi ras terhadap barang-barang kita. Khusus terus gonipi. Jadi ingat peristiwa di Bandung pas rasing jadi ras itu saya nonton film Titanic kibel dari Solo gue kayak sesuatu naik gitu itu tutup apa itu gue wis berubah apa. Jadi sekali lagi kepada para pendengar RRI yang ibu-ibu, siap-siap aja beli susu. Saya nggak minta beda dengan RRI pejomborong, tapi ini persediaan gitu.
1: Iya.
4: Itu saja. Terima kasih Mbak Wiwi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apa namanya, posisi dolar ya, tiap hari dilaporkan untuk pendengar melalui RRI. Oke, nanti diusulkan ya Intan ya. Selamat pagi. Halo.
5: Halo.
1: Ji. Baik, bisa masuk lagi ya di 638055. Kita ada di acara Halo RRI pendengar. Sebelum saya terima penelpon berikutnya Intan,
3: iya,
1: kita akan hadirkan dulu satu nomor lagu dan nanti kita akan kembali.
3: Baik.
1: Pendengar tetap bersama Anda di Halo RRI.

0: Di Halo RRI pendengar, setelah tadi satu nomor lagu yang kami hadirkan untuk Anda ya, dari Ariel Noah dan juga Divki Khalif dengan Cinta Yang Diam. 638-055 pendengar, tetap kami buka untuk Anda yang akan bersama kami. Silakan, masih di Halo RRI ya, tinggal 10 menit lagi ya. Setelah nanti kami akan hadir untuk Anda dengan informasi haji. Adakah? Nah, ini ada informasi mungkin Intan yang agenda yang sudah dilakukan oleh DPPR ya di Kota Surakarta.
1: Iya, ada update pekerjaan dari DPUPR Surakarta dan juga DPUPR Karanganyar, yaitu di minggu ini sudah dilakukan kegiatan pembersihan gorong-gorong yang tersumbat dan banyak sampah ternyata. Untuk DPUPR Karanganyar sudah dilakukan di Jalan Keprabon Ngadirejo. Kemudian untuk DPUPR Surakarta sudah dilakukan di Jalan Samratulangi dan saluran Kalinayu.
0: Okay. Gitu.
1: Jadi tidak hanya jalan, kalau misalkan menemukan gorong-gorong yang penuh sampah atau tersumbat bisa melaporkan,
0: bisa langsung
1: juga.
0: Laporan ya. Yang pasti diberi diberikan buktinya ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. 638-055 pendengar, silahkan. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Wiwi.
0: Selamat pagi Bu Siti.
2: Mbak Intan.
0: Iya.
2: Gimana kabarnya?
0: Kabar baik Bu.
2: Agak pilek ya Mbak Wiwi.
0: Saya nggak pilek tapi bindeng Bu.
2: Mudah-mudahan cepat sembuh ya Mbak.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih.
2: Ya, ini memang cuacanya agak gimana gitu.
0: Iya.
2: Iya.
0: Just ini menipu.
2: Apa namanya? Aku cuman absen saja, Mbak.
0: Oh ya.
2: Bahwa saya selalu mendengarkan Mbak Wiwi.
0: Iya.
2: Soalnya kalau mau masuk jam santai pasti kalah terus.
0: Oh begitu.
2: Iya, ini tombol kangen buat Mbak Wiwi.
0: Baik.
2: Mudah-mudahan Mbak Wiwi cepat sembuh ya, Mbak ya.
0: Gih, terima kasih.
2: Buat Mbak Wiwi dan Mbak Intan, selamat bertugas. Semoga
0: baik.
2: Tidak lekas sampai, selalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat.
0: Amin.
2: Begitu saja, terima kasih. Selamat pagi.
0: Gih, selamat pagi Bu Siti. Ada Pak Sukoharjo. Pak Suko, halo RRI. Suara baik, penyiar agak beda. Nih, aduh, iya betul ya. Karena mungkin ada, saya sudah diberikan jamu yang mujarab ini, jadi pergatalannya sudah
1: ramuan ya.
0: Iya, tinggal suaranya masih sengau ya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Oh, Om Beni. Halo.
3: Selamat pagi, halo Kak.
0: Iya, pasti kaget tadi ya dengar suara saya ya.
3: Iya. Yeah. Kok gak istirahat dulu tuh Kak?
0: Kenapa?
3: Nah, suaranya kok.
0: Iya, besok istirahat. Habis ini istirahat Pak Beni. Nggih. Gimana?
3: Ini istirahat. Tapi suaranya kan kayak.
0: Iya, setelah ini nanti kan istirahat. Sampai nanti hari Minggu.
3: Kak, kok ini ada channel baru tuh Kak?
0: Masa? Gimana maksudnya?
3: Ada channel baru
0: Pro 1 sekarang ya, mengudara dengan dua frekuensi. Tapi yang 96,8 FM itu mengarah ke selatan. Iya, jadi untuk memperkuat teman-teman pendengar yang ada di Solo Selatan ya. Wonogiri mungkin. Channel di mana channelnya Pak Beni?
3: Ya, di 96 kan?
0: Iya, betul. Berarti sudah pas ya, 101 dan 96,8.
3: Tapi kayak kalau siang ya.
0: Iya. Yang 96,8
3: itu kayak AM, tapi kalau malam jernih sekali ya.
0: Yang 96?
3: Iya.
0: Oh.
3: Kayak AM suaranya.
0: Oh, gitu.
3: Tapi kalau malam jernih sekali.
0: Jih. Baik, terima kasih laporannya Pak Beni. Nanti kami sampaikan ke teman-teman TMB.
3: Kak Intan tadi malam, Bambang apa nepot?
1: Gimana Pak?
3: Tadi malam menjadi apa tadi malam?
1: Saya di belakang panggung saja Pak.
3: Oh di belakang
1: iya.
3: panggung. Ini kok suaranya delay ya?
0: Delay gimana? Oh iya delay. Oh berarti benar tadi Pak Cuk bingung. Oh baik bener. Baik, saya sampaikan ke teknik ya.
3: Agak telat, saya dengerin Kak Wiwi suaranya agak telat.
0: Oh begitu, sudah serak telat lagi ya.
3: Ya gitu Kak, terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya.
3: Kak cantik,
1: iya.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Om Beni.
3: Selamat bertugas semuanya.
0: Baik, terima kasih Inggi. Iya, dan satu lagi untuk Marta ya, yang ada di, kalau Marta tuh di Kartosuro ya. Selamat pagi Marta, sehat selalu ya, dan apa namanya, selalu menjadi penyemangat kami ini ya, sehat selalu pokoknya ya. Baik, kita akan break dulu, Intan, ya. Kita hadirkan dulu satu nomor lagu. Dan pendengar masih bersama kami, dan sesaat lagi kami akan hadir untuk Anda dengan informasi haji.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Pendengar, 360 jemaah kloter 66 asal Kabupaten Sragen pagi ini tiba di Asrama Haji Donohudan Boyolali. Selengkapnya bersama reporter Arga Diraksa. Arga, laporan Anda.
2: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa ratusan jemaah dari kelompok terbang atau kloter 66 asal Kabupaten Sragen pada pagi ini telah tiba di Asrama Haji Donohudan, di mana kloter yang terdiri dari 360 jemaah ini tercatat didominasi oleh kelompok lanjut usia atau lansia, di mana 150 jemaah berusia di atas 60 tahun. Dan pantauan RRI, kloter 66 ini tiba di Asrama Haji sekitar pukul 6 pagi tadi, dan kemudian para jemaah langsung melalui sejumlah prosedur, baik dari pengecekan data atau identitas hingga pengecekan kesehatan, di mana proses prosedur ini atau rampung sekitar pukul 9 pagi tadi. Dan kepada RRI, Ketua Kloter 6 Puji Asputra menyatakan bahwa meski sebagian jemaah merupakan lansia, hingga memasuki asrama haji seluruh jemaah masih dalam kondisi sehat. Namun memang masih perlu melalui pengecekan kesehatan oleh petugas di asrama. Selain itu, Puji menuturkan seluruh jemaah telah mendapatkan pembekalan intensif terkait manasik ibadah dan kesiapan fisik di kelompok bimbingan masing-masing. Dianya kini memperkuat koordinasi antara petugas medis, pembimbing ibadah hingga ketua regu guna memastikan seluruh jemaah terlayani sesuai aturan selama di tanah suci. Dan Puji menambahkan, manajemen kloter menjadi kunci utama dalam mengawal jemaah, terutama dalam mengorganisir koordinasi petugas hingga tingkat bawah. Hal ini dilakukan agar jadwal dan kewajiban masing-masing petugas dapat terlaksana secara efektif demi kenyamanan para tamu Allah. Menurut pernyataan dari Ketua Kloter 66 Puji Asputra.
3: Masing-masing jamaah kan mengikuti kelompok bimbingan. Jadi dari kelompok bimbingan itu sudah mempersiapkan segalanya, entah itu masalah ibadahnya, masalah kesehatan, dan lain-lain. Insya Allah sudah dibekali ilmunya, entah itu ilmu ibadahnya maupun fisiknya. Jadi insya Allah sudah dibekali dari di tiap-tiap kelompok bimbingan.
2: Ya, sementara itu, BSI Humas Embarkasi Solo, David Jafar Saputra melaporkan hingga hari ke-23 operasional haji sebanyak 23.733 jemaah dari 66 kloter telah tiba di embarkasi. Terkait keberangkatan, sebanyak 63 kloter dengan total 22.526 jemaah sudah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Adi Sumarmo. Dan David menambahkan terdapat 9 jemaah yang saat ini masih dalam kondisi sakit, dengan rincian 1 jemaah dirujuk ke RSUP Surakarta dan 8 jemaah diobservasi di poliklinik embarkasi. Dan mayoritas jemaah yang mengalami gangguan kesehatan dipicu oleh faktor kelelahan akibat kurangnya waktu istirahat selama proses pemberangkatan dari daerah asal. Demikian sementara laporan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Arga Diraksa melaporkan kembali ke studio.
1: Arga, terima kasih laporan Anda.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji produksi RRI Surakarta.
4: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu? Itu apaan sih?
5: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali, yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
4: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
5: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
4: Kapan tuh sensus ekonominya?
5: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
4: Terus kita harus ngapain dong?
5: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
4: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
5: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
4: sukseskan sensus ekonomi 2026. Mencatat ekonomi Indonesia.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi
6: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tepatnya 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di 3 negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya 2 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi 3 negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, 3 negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekedar kompetisi, tapi perayaan global yang tak terlupakan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
0: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
3: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
0: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
3: Piye solusinya apa?
0: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
3: RRI?
0: Iya.
3: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
4: Betul banget. Cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
5: Iya, pendengar Anda masih bersama saya Wi Martani di Surakarta pagi ini. Dan karena waktu sudah sangat-sangat terbatas ya, saya harus segera undur diri dari suasana pagi Anda. Saya Wi Martani dan juga Nur Cahya pendengar sebagai pengarah acara pamit dari ruang dengar Anda di suasana pagi yang sudah mulai panas ini ya. Tetap semangat untuk Anda semuanya, sehat, bugar selalu, dan salam hangat untuk semua yang ada di sekitar Anda, terutama orang-orang yang Anda kasih. Terus bersama kami pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Siang nanti Anda bisa berjumpa dengan rekan saya Riandani Surya.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
5: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Kuat meski hari terasa berat. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua usaha kita terbayar dengan hasil yang terbaik. Surakarta siang ini bersama saya Rianani Surya, pendengar sampai nanti jam 3 sore. Dan terima kasih Anda masih setia bersama Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan Surakarta siang ini akan kami awali dengan Jaksa Menyapa. Hari ini bersama Kejaksaan Negeri Klaten, Anda bisa bertanya langsung atau mungkin bergabung bersama Surakarta siang ini sepanjang Surakarta siang ini ya, di WhatsApp di 081 3 900 15525 atau di line telepon di 02716786380555 bisa 7 gitu. Dan nanti Anda bisa menyimak Jaksa Menyapa siang hari ini melalui YouTube kami di RRI Surakarta. Jangan lupa ya follow medsos kami di Instagram, di Facebook, di TikTok, pokoknya segala media sosial kami ada begitu. Dan sesaat lagi kami akan memulai Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Klaten.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Pendengar, saat kita mendengar kata kejaksaan, mungkin yang terbayang adalah perkara pidana dan ruang sidang. Padahal Kejaksaan Republik Indonesia juga hadir sebagai sahabat masyarakat dalam persoalan perdata dan tata usaha negara melalui layanan Halo JPN. Dan layanan ini juga menjadi jembatan untuk masyarakat bisa yang membutuhkan konsultasi, pendampingan, hingga solusi hukum secara mudah, cepat, dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan di siang hari ini kita akan lebih mengenal Halo JPN Kejaksaan, sahabat masyarakat dalam persoalan perdata dan tata usaha negara. Dan saya sudah bersama dengan Kejaksaan Negeri Klaten, sudah ada dua narasumber yang hadir melalui line telepon siang hari ini. Yang pertama dengan Mbak Lulu Asmi Sarvina SHMH, beliau Kasupsi Pertimbangan Hukum Kejari Klaten. Saya sapa dulu, selamat siang Mbak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
2: Mbak, mohon maaf, Mbak Lulu sedang ada kegiatan prapit.
1: Oh, oke. Okay.
2: Mbak di pengadilan. Jadi ini saya langsung Pak Kris.
1: Pak Kris ya. Baik. Ya. Dengan Pak Kris Hadi Widayanto SHMH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Klaten. Pak Kris sendirian?
3: Iya, saya sendirian.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Kris sudah menunggu sesaat ya, di siang hari ini. Kita tema kita siang hari ini mengenal Halo JPN Kejaksaan. Sebenarnya apa itu Halo JPN Kejaksaan, Pak Kris?
3: Baik, Mbak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik Mbak, perkenalkan saya Kris Hadi Widayanto sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Klaten. Dalam hal ini dan di kesempatan yang sangat baik ini, kami ingin memberikan kepada masyarakat, layanan kepada masyarakat, yaitu terkait Halo Jaksa Pengacara Negara. Nah, Halo Jaksa Pengacara Negara itu dilindungi atau kewenangan kami dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Baik di kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara, khususnya di Pasal 30 Ayat 2. Kemudian tujuan untuk Halo Jaksa Pengacara Negara tersebut yaitu untuk mempermudah akses keadilan bagi masyarakat melalui konsultasi hukum gratis terkait pertanahan, terkait waris, perdata, dan permasalahan hukum lainnya. Begitu Mbak.
1: Oke, okay, nah. Baik. Baik, mengapa Kejaksaan menghadirkan layanan Halo JPN ini untuk masyarakat, Pak Kris?
3: Ya, baik. Pertanyaan sangat bagus sekali Mbak, terima kasih. Jadi, di era digitalisasi sekarang ini, kita ketahui bersama masyarakat itu lebih sering membuka apa namanya banyak sosial media ya Mbak.
1: Betul.
3: Ya. Nah kemudian mungkin beliau juga ada keterbatasan untuk datang ke tempat kami atau seperti apalah sebagainya, yang mana kita memberikan layanan tersebut untuk mempermudah masyarakat hanya cukup scan barcode, buka aplikasi layanan Halo JPN di masing-masing kejaksaan seluruh Indonesia. Nah, itu di situ ada laman pertanyaan terkait Halo JPN. Nah, kemudian akan kami berikan jawaban langsung kepada masyarakat tersebut yang meminta layanan terkait permasalahan hukum.
1: Ya. Baik. Kemudian apa saja layanan yang bisa digunakan untuk masyarakat begitu melalui Halo JPN Kejaksaan ini, Pak Kris?
3: Begitu, siap Pak. Siap Mbak. Jadi layanan yang diberikan kepada kami yaitu satu, akses gratis, kemudian jaksa profesional, kemudian berbasis web atau aplikasi secara gratis, Mbak.
1: Oke. Okay. Jadi permasalahan-permasalahan apa aja yang bisa dilaporkan atau dikeluhkan oleh masyarakat melalui Halo JPN Kejaksaan ini, Pak Kris?
3: Baik,
2: Mbak, jadi permasalahan hukum lainnya itu yang pertama yang diutamakan yaitu terkait masalah keperdataan, yaitu waris, kemudian perkawinan, utang piutang, pertanahan, kemudian terkait pendirian PT dan hukum keluarga.
1: Nah,
2: bisa juga kami memberikan terkait permasalahan-permasalahan hukum yang ada di masyarakat, yang sekarang kan industri hukum itu kan sangat luas ya Mbak ya,
1: dan luar
2: biasa sekali berkembangnya, seperti kayak ilmu kedokteran.
1: Betul.
2: Jadi
1: Karena memang masyarakat ini harus melek hukum begitu ya, harus mengetahui apapun itu permasalahannya begitu ya Pak Kris ya.
2: Betul sekali Pak, pahami hukum dan jauhi hukuman.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Kemudian kalau menurut Pak Kris sendiri, masyarakat ini sebenarnya kebanyakan sudah memahami persoalan hukum perdata dan tata usaha negara atau enggak sih Pak? Kebanyakan dari kasus-kasus atau mungkin permasalahan yang sudah masuk di Kejaksaan Klaten sendiri.
2: Ya, jadi terkait ada dua sisi aspek hukum Pak ya, aspek hukum pidana dan aspek hukum keperdataan.
1: Ya.
2: Jadi kalau terkait hukum keperdataan itu kan orang perorangan. Nah kalau pidana kan orang dengan negara Mbak ya, karena melalui undang-undang. Nah ini banyak sekali masyarakat yang belum paham terkait eksisi hukum keperdataan itu seperti itu.
1: Iya. Oke. Kalau contoh kasus perdata sendiri yang sering dialami masyarakat seperti apa Pak Kris?
2: Iya. Yang sering kami terima di laman Halo JPN itu terkait permasalahan keluarga, kemudian nanti hak waris, kemudian terkait permasalahan hutang piutang, itu seperti itu.
1: Oke.
2: Yang kami inginkan.
1: Hutang piutang antara perorangan, begitu?
2: Perorangan, koperasi, bahkan perbankan.
1: Baik.
2: Nah itu yang sekarang yang sering kami hadapin itu masyarakat dengan non-sewu. Perbankan yang tidak resmi itu loh Mbak.
1: Pinjaman online.
2: Betul, pinjaman online juga, dan juga terkait apa namanya itu yang sampai ke desa-desa itu kami menyebutnya itu apa ya namanya ya?
1: Anu bank lecet gitu ya.
2: Nah betul sekali Mbak.
1: Kalau kita langsung ngomong begitu mungkin masyarakat paham gitu ya Pak Kris, bank plecit gitu ya, plecit apa plecit gitu ya.
2: Nah,
1: oke, baik, itu termasuk berarti perkara perdata begitu ya Pak Kris ya.
2: Keperdataan Mbak.
1: Keperdataan.
2: Karena kalau kita lihat perbankan-perbankan yang tidak resmi ini kan tidak dijamin di OJK ya Mbak.
1: Betul.
2: Ya. Hati-hati sekali nih masyarakat, hati-hati sekali.
1: Oke.
2: Nah, bunganya luar biasa itu.
1: Baik. Ya, nanti kita lebih bahas nanti lebih lanjut begitu ya mengenai hutang piutang atau perdata ini.
2: Boleh.
1: Nah, tapi sebelumnya kita kembali kepada Halo JPN sendiri. Tadi kalau nggak salah Halo JPN itu Halo Jaksa Pengacara Negara, begitu ya.
2: Baik.
1: Siapa yang bisa mengakses Halo JPN Kejaksaan ini, Pak Kris?
2: Baik, Mbak. Yang bisa mengakses seluruh lapisan masyarakat, Pak. Mbak.
1: Baik.
2: Bisa boleh mengakses itu.
1: Oke, okay. Bagaimana cara mendaftar sebagai pengguna aplikasi Halo JPN sendiri?
2: Oh, tidak perlu mendaftar Mbak, cukup buka
1: download
2: di Instagram Kejaksaan Negeri Klaten.
1: Oke.
2: Okay. Di situ ada barcode kami Halo JPN, bisa langsung di barcode di situ Mbak, secara gratis.
1: Di Instagram kejari gitu ya?
2: Ya, di Instagram, website, terus kemudian Facebook. Itu ada semua Mbak di kami. Kejaksaan Negeri Klaten,
1: jangan
2: sampai salah.
1: Berarti nanti kita tinggal menunggu sesuai dengan perintah selanjutnya begitu ya, begitu kita sudah scan barcode begitu.
2: Betul.
1: Betul,
2: Mbak. Ada langkah-langkahnya di situ semua.
1: Baik. Sejauh ini setelah ada aplikasi atau Halo JPN Kejaksaan sendiri, kasus-kasus apa yang sering banyak masuk gitu Pak Kris dalam penanganannya di Kejaksaan Klaten sendiri khususnya?
2: Baik Mbak, terkait yang masuk di kami ini terkait pertanahan itu ada 5.093 pertanyaan kepada kami, dan kita berikan advice atau saran pendapat. Kemudian terkait pernikahan dan perceraian ada 3.237 pertanyaan kepada kami.
1: Ya, baik.
2: Nah, kemudian pendirian dan pembubaran PT ada pidana ada 10, hutang piutang ada 4.000, hukum waris 2.000, perlindungan
3: Konsumen 57 dan legal drafting ada 3 pertanyaan.
1: Oke.
3: Yang kami berikan.
1: Ini berarti artinya JPN, dan, Halo JPN ini bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat ya Pak ya?
3: Betul, bisa. Okay. Mulai dari lapisan masyarakat di desa, maupun di kota juga bisa Mas.
1: Oke, baik. Ya. Ini dipungut biaya atau tidak Pak di Halo JPN ini? Oh.
3: Gratis, Pak.
1: Free ya? Oke. Okay. Yeah. Kemudian bagaimana masyarakat sendiri bisa prosedurnya untuk bisa meminta konsultasi hukum melalui Halo JPN ini? Apakah di situ sudah tertera bagaimana langkah-langkahnya seperti itu, Bapak? Terus kemudian begitu sudah online, apakah jawaban atas pertanyaan dari masyarakat ini dijawab juga secara online? Apa yang bersangkutan harus akhirnya mendatangi ke kejaksaan seperti itu?
3: Betul, Pak. Jadi cara mengajukan pertanyaan di Halo JPN itu yang pertama kita buka situs tadi, Pak.
1: Iya.
3: Situs tadi ada di akses Halo, di akses sosial media Kejaksaan Negeri Klaten, Pak ya, khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Klaten. Itu di IG kami, Instagram, Facebook, terus apa namanya itu? Website itu ada. Kemudian buka fitur tanya JPN di situ. Kemudian setujui syaratnya. Kan ada syarat dan ketentuan ada di situ, penanya siapa, KTP dan lain-lain ada. Kemudian diisi data, kemudian ajukan pertanyaan. Nah, di situ nanti kami jawab secara profesional dan akuntabel.
1: Oke. Gitu. Secara fast respon atau mungkin menunggu apa semacam antrian begitu, atau masyarakat bisa langsung mendapatkan jawabannya begitu, Pak Kris?
3: Yeah, jadi gini, karena banyaknya antusias pada kami, Mbak. Kami sesuai dengan SOP kami, menjawab itu paling lama 2 hari dari pertanyaan itu muncul di laman Halo JPN. Nah, apabila belum puas dan ini permasalahan ada menyangkut seperti apa krusial, boleh masyarakat langsung datang ke kantor kami untuk membawa bukti-bukti terkait apa yang menjadi pokok permasalahan. Itu seperti itu.
1: Oke, artinya memang bisa ditindaklanjutin selanjutnya dengan bertemu atau bertatap muka begitu ya. Kalau memang ada hal yang lebih krusial begitu yang harus ditanyakan begitu ya Pak Kris ya.
3: Betul.
1: Oke, okay. Halo JPN Kejaksaan, Halo Jaksa Pengacara Negara. Sebenarnya apa sih peran Jaksa Pengacara Negara di tengah masyarakat ini Pak Kris?
3: Baik, terima kasih Mbak. Peran Jaksa Pengacara Negara tersebut yaitu mewakili pemerintah maupun negara di luar maupun di dalam pengadilan terhadap permasalahan hukum. Kemudian kepada masyarakat ini kami memberikan bisa menjadi fasilitator. Kemudian kami bisa memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, tindakan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.
1: Oke. Kalau di Halo JPN Kejaksaan sendiri, persoalan perdata dan tata usaha. Perdata tadi sudah disampaikan Pak Kris begitu ya. Bagaimana kalau persoalan tata usaha negara? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkara tata usaha negara atau TUN sendiri Pak?
3: Baik, kami dalam TUN kami bisa menjadi mediator, fasilitator atau konsolidator dalam penyelesaian sengketa perdata dan TUN. Tata usaha negara. Nah, contoh seperti kami menjadi kuasa yang diberikan oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum. Nah, kemudian kami menjadi kuasa dari pemerintah daerah dalam menghadapi gugatan. Nah, itu seperti itu, Mbak.
1: Kalau
3: kami juga membantu menyusun atau legal drafting terhadap peraturan daerah yang sedang disusun, yang tentunya untuk kesejahteraan bagi masyarakat kedepannya.
1: Oke, baik. Masalah perdata dan masalah tata usaha negara yang yang bisa disampaikan di Halo JPN Kejaksaan begitu ya Pak Kris ya. Nanti bagaimana persoalan-persoalan yang muncul nanti mungkin akan kami tanyakan lebih lanjut, atau mungkin pendengar pengen bergabung bersama kita di sini Pak Kris mengenai Halo JPN Kejaksaan. Kita rehat sejenak ya Pak Kris ya. Saya mengundang pendengar
3: terima kasih,
1: Mbak. Saya mengundang pendengar dulu. Baik. Baik, Anda bisa bertanya langsung kepada Pak Kris Hadi Widayanto SHMH, pendengar dari Kejaksaan Negeri Klaten, mengenai Halo JPN Kejaksaan, bagaimana bisa menyelesaikan persoalan perdata dan tata usaha negara. Mungkin Anda ada persoalan yang menyangkut mengenai perdata atau tata usaha negara, bisa langsung bertanya kepada Pak Kris Hadi melalui Jaksa Menyapa siang hari ini di line telepon 638055 dan WhatsApp 0813 900 155 25. Sesaat lagi di Jaksa Menyapa.

0: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbah, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mau pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo, Na?
2: Gelas pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Ha iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Di?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi nah, juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, ojo ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Lah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai, biar tambah percaya diri.
0: Ngono toh, Di?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.

0: Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa Pendengar, dan kami bersama Kejaksaan Negeri Klaten sudah dari tadi ya bersama Pak Kris Hadi Widayanto SHMH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Klaten. Pak Kris, terima kasih sudah menunggu sesaat.
1: Siap.
0: Baik. Iya, baik. Pak Kris, kalau kita berbicara Halo JPN Kejaksaan, sebenarnya apa sih kelebihan Halo JPN dibandingkan konsultasi biasa, Pak Kris?
1: Oh gitu. Jadi alhamdulillah Mbak, kelebihan dari Halo JPN itu ya sebenarnya, jadi terkait masalah yang menyangkut masyarakat semua punya kelebihan Mbak ya. Tapi ini lebih kita lebih ibaratnya jemput bola. Jadi masyarakat tidak perlu capek-capek datang ke kantor, terus perjalanannya kan di sini kan letak geografis kita kan berbeda-beda Mbak. Contoh Klaten-nya ada 26 kecamatan, 391 desa, 10 kelurahan. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke sini, hadir ke kantor, cukup langsung klik Halo JPN. Kami jawab secara profesional dan akuntabel.
0: Iya, jadi mempermudah biaya, begitu, mempermudah tanpa biaya begitu ya, Pak Kris ya.
1: Betul.
0: Iya. Ini saya lupa mengundang pendengar nih Pak Kris. Anda bisa bertanya langsung pada Pak Kris di Jaksa Menyapa siang hari ini pendengar melalui line telepon 638055 ya, karena nomor WhatsApp kami masih saya pakai. Iya, masih saya pakai untuk ngobrol dengan Pak Kris ini. Anda kalau mau bertanya melalui 638055 atau melalui chat WhatsApp di 081390015525. Tadi ada yang bergabung tapi melalui WhatsApp, sedangkan line WhatsApp kita gunakan begitu.
1: Ya,
0: Pak Kris. Gimana Pak?
1: Bisa diarahkan kalau JPN kami nggak apa-apa Mbak.
0: Baik. Iya. Tapi kadang-kadang tuh pendengar tuh lebih apa ya, lebih puas tuh langsung bertanya kepada narasumbernya begitu loh. Iya. Mumpung ada, jadi bisa bertanya apa yang menjadi keluhannya begitu. Sejauh ini Pak Kris, bagaimana JPN bisa membantu menyelesaikan sengketa tanpa harus sampai ke pengadilan?
1: Jadi gini, kami menerima pertanyaan Mbak ya, kita alurnya aja Mbak ya, menerima pertanyaan, terus kemudian kami lihat nih permasalahannya seperti apa. Ternyata ada yang menyangkut dengan misalnya pemerintahan desa. Nah, kami langsung berkoordinasi langsung dengan pemerintahan desa, karena di dalam kejaksaan sendiri kami juga ada yang namanya jaga desa, terus kemudian pendampingan hukum desa. Jadi di salah satu desa kami terkonek Mbak semua dengan desa itu. Kami sebagai mediator, terus kami memberikan advice kepada masyarakat, terus kemudian kami bisa menjadi fasilitator terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat, seperti itu.
0: Baik. Kalau kita menjadi masyarakat yang ingin menggunakan aplikasi Halo JPN sendiri, apakah data pengguna Halo JPN ini aman, Pak Kris?
1: Data pengguna sangat aman, Mbak, sangat aman, karena ini aplikasi resmi dari Kejaksaan Agung yang punya keamanan data pribadi masyarakat kami sangat jaga.
0: Baik. Kalau JPN tadi menyelesaikan masalah perdata dan tata usaha negara, kalau kita berbicara masalah perdata sendiri, tadi Pak Kris sampaikan salah satunya masalah hutang piutang begitu ya. Sekarang fakta yang ada, banyak masyarakat yang terlibat atau terlilit kasus hutang piutang dengan pinjaman online begitu. Nah, sejauh ini seperti apa sih Pak yang bisa disampaikan kepada masyarakat apabila masyarakat ini sudah terlilit begitu? Apakah kekuatan hukumnya? Ada yang bilang udahlah pinjol itu nggak usah dibayar gitu. Ada seperti itu. Kadang terus kemudian menagihnya tuh secara teror, kemudian membuat psikis si peminjam sendiri down, atau seperti banyak kasus sampai menghilangkan nyawa diri sendiri seperti itu. Ini seperti apa Pak Kris? Menurut Pak Kris dalam situasi atau konteks ini?
1: Betul sekali Mbak. Jadi kita sama-sama ketahui Mbak, terkait pinjol ini kan memang ada beberapa permasalahan yang bahkan sampai seperti yang Mbak sampaikan tadi, menghilangkan nyawa dan lain-lain. Ya. Jadi di sini sebenarnya pemerintah pusat terkait otoritas jasa keuangan itu bijak dan benar-benar tegas terhadap pinjaman-pinjaman online yang sampai ada ancaman, bahkan sampai ada kekerasan, itu sedangkan dalam undang-undang sendiri kan tidak diperbolehkan ya Mbak ya. Seperti itu. Nah, coba masyarakat kalau dari kami memberikan saran pendapat kami ya mungkin analisa keabsahan kontrak seperti apa, seperti itu. Terus kemudian tentunya langkah-langkah penyelesaian hukum secara non litigasi itu sangat diperlukan. Nah, terus kemudian edukasi dan pencegahan. Kejaksaan memberikan pemahaman hukum kepada publik mengenai sanksi administrasi, perdata hingga risiko pidana dan penters ilegal. Kemudian, nah jika ditemukan unsur pidana seperti pemerasan, pengancaman oleh debt collector atau peretasan data, jasa pengacara negara akan mengarahkan korban untuk membuat laporan kepada pihak yang berwajib, seperti itu.
0: Oke. Artinya memang tidak ada apa ya istilahnya paksaan, apalagi dengan melakukan kekerasan tidak ada hukumnya jelas begitu ya, tidak boleh dengan adanya penagihan dengan adanya kekerasan seperti itu ya Pak ya. Dan ini ketakutan dari si peminjam sendiri bahwa akan nanti bisa dipenjara, bisa diapa. Ini kasusnya seperti apa sih Pak secara hukumnya? Kalau masuk perdata berarti memang tidak ada apa namanya indikasi untuk bisa dipenjarakan atau seperti apa gitu Pak Kris?
1: Jadi kalau batasan kewenangan kami selaku jaksa pengacara negara Mbak ya, yang pertama jaksa pengacara negara terkait ranah keperdataannya saja. Nah batasan perannya mencakup satu, yang jelas tidak mungkin bisa menghapus piutang.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian piutang kan terkait pokoknya ya Mbak.
0: Betul.
1: Ya mungkin pokok kami juga sering mendapat surat kuasa khusus dari perbankan, di situ ada pokok, bunga, denda, kan seperti itu. Nah, untuk pokok kita memberikan solusi tidak bisa untuk diputihkan. Kemudian kami juga tidak bisa menangkap pelaku.
0: Oke.
1: Tidak bisa. Tidak melakukan penangkapan atau penyitaan terhadap pinjol ilegal. Fungsi ini berada di tangan mungkin kepolisian dan Satgas OJK ya Mbak ya,
0: yang kita
1: tangani bersama. Nah. Di peran kami juga bisa memberikan fokus pada solusi perdamaian. Okay. Untuk kami memfasilitasi komunikasi dan memberikan pendapat hukum atau legal advice yang sah demi ketertiban umum di masyarakat. Seperti itu.
0: Oke. Baik. Artinya memang sebagai apa ya mediator begitu ya, Pak Kris ya. Oke. Baik. Pendengar Anda bisa bertanya, oh ini ada yang langsung mau nelpon begitu Pak Kris, saya izin mengangkat ya.
1: Boleh, boleh Mbak, terima kasih.
0: Halo, jaksa menyapa, dengan siapa, di mana?
2: Halo, selamat siang.
0: Siang, Eyang Noyo selamat di Karanganyar.
2: Ini juga selamat siang Pak, jaksa semuanya.
0: Ya.
2: Saya itu, hampir 73 tahun. Tapi sejak kecil sampai sekarang itu, Indonesia itu katanya negara hukum, mestinya rakyat itu tahu tentang hukum ya, paling nggak beberapa hukum. Belum ada kok sosialisasi hukum ke akar rumput seperti tempat saya itu. Makanya kalau pengen tahu hukum ya untuk sekarang itu bisa browsing di HP atau di beli buku di toko-toko buku gitu. Alangkah baiknya ya untuk penerbitan, setiap terbit hukum itu disosialisasikan ke masyarakat banyak agar tahu betul. Makanya tidak menutup kemungkinan banyak yang tumpang tindih. Ada kok yang sertifikat itu ganda, ada apa gitu. Ya untuk itu saya pikir ini apa loh, padahal ya sudah diumumkan di lembaran negara loh, diumumkan undang-undang perlindungan tenaga kerja apa-apa, tapi kok rakyat yang nggak apa kayak apa bentuknya gitu. Terima kasih untuk hari ini akan di sosialisasikan sampai akar rumput Pak.
0: Terima kasih Eyang Noyo di Karanganyar. Eyang Noyo di Karanganyar ini Pak Kris, sesuai dengan yang mau saya tanyakan begitu. Nah, Halo JPN ini sendiri dalam membantu masyarakat agar tidak terjebak persoalan hukum seperti apa? Paling nggak itu tadi sosialisasi sampai ke akar-akarnya begitu. Monggo Pak Kris.
1: Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya, luar biasa ini bisa menjadikan apa namanya koreksi bagi kami selaku aparat penegak hukum. Di Karanganyar ya Pak G, nanti kami hubungkan dengan rekan-rekan di Kejaksaan Negeri Karanganyar supaya nanti ada langkah tidak lanjut terkait pertanyaan dari panjenengan yang difasilitasi oleh RRI tersebut. Jadi gini, kami juga sudah melaksanakan kegiatan Halo JPN itu Mbak di tiap-tiap daerah. Pasti ada ini Mbak ya, ada ibaratnya apa namanya itu, penambahan pelayanan kepada masyarakat, contohnya kepada desa-desa. Kalau untuk di Klaten sendiri, kami sudah terkonek ke kurang lebih 26 kecamatan untuk sosialisasi terhadap Halo Jaksa Pengacara Negara tersebut. Nanti untuk rekan-rekan di Karanganyar akan kami sampaikan supaya nanti kami bisa memberikan layanan kepada masyarakat tersebut.
0: Artinya memang sosialisasi dari Halo JPN ini sudah ke masyarakat, ke desa-desa begitu ya. Kemudian kalau ke sekolah atau lembaga publik sendiri bagaimana Pak Kris?
1: Baik, ke sekolah itu kami setiap kegiatan kami selalu menggandeng bidang-bidang yang bisa berkaitan langsung dengan sekolah. Contohnya kami jaksa masuk sekolah kami sudah lakukan Mbak.
0: Ada tantangan apa Pak Kris? Apa istilahnya ya, tantangan terbesar dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat ini? Karena memang faktanya masyarakat ini mungkin banyak yang masih belum tahu begitu bagaimana hukum di Indonesia ini.
1: Baik ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, industri hukum itu berkembang sangat pesat seperti kedokteran ya Mbak ya. Nah, tentunya kita lebih baik melakukan kegiatan preventif daripada represif dulu, pencegahan. Nah, di sini memang ada beberapa ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan perundang-undangan yang mungkin yang masyarakat belum dipahami. Contoh seperti yang KUHP sama KUHP yang baru ini kan di masyarakat belum bisa kita terapkan atau kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, itu seperti itu. Yang lebih nyata lagi ya, memang sekarang adanya terkait diksi-diksi terkait hukum yang apalagi di TikTok Mbak ya,
0: Betul.
1: Ada yang AI, ada yang apa namanya narasi-narasi, penggiringan narasi itu seperti itu. Kami memberikan saran, mohon jangan terlalu di apa ya dianggap itu hal yang benar dulu. Nah, mungkin ditanyakan kepada ahlinya. Ya, salah satu contoh melalui kami Halo Jaksa Pengacara Negara atau melalui website resmi kami di Kejaksaan seluruh Indonesia.
0: Kalau berbicara masalah apa namanya media sosial di apa istilahnya era digital sekarang ini serba digital begitu ya Pak Kris. Apakah menurut Pak Kris persoalan hukum masyarakat ini semakin kompleks Pak?
1: Ya betul kali Mbak. Permasalahan hukum di masyarakat itu semakin kompleks sekali ini. Perbuatan yang lampau sekarang baru terlihat sekarang, baru terungkap sekarang. Itulah kita kan. Untuk pembuktiannya juga agak apa ya, agak mengalami sedikit kesulitan, apalagi perbuatan yang sudah lampau sekali seperti itu.
0: Kemudian dengan keberadaan Halo JPN Kejaksaan sendiri, apakah bagaimana kemudian cara memastikan dengan layanan Halo JPN ini benar-benar hadir untuk membantu masyarakat, bukan justru membuat masyarakat takut? Karena memang faktanya juga masyarakat ini masih apa ya, mungkin juga maju mundur gitu, atau takut untuk berdatang ke tempat apa namanya, ke kejaksaan sendiri begitu Pak Kris.
1: Jadi kalau Halo JPN tidak perlu datang ke kantor kami Mbak. Kemudian penekanan kami itu secara gratis, tidak dipungut biaya, dan ibaratnya kami selalu dan akan memberikan solusi yang solutif seperti itu. Nah, seperti contoh satu, pada waktu itu kami ada pertanyaan terhadap anak yang tidak mempunyai wali Mbak. Bapak ibunya sudah meninggal. Kemudian ada di dalam suatu yayasan. Untuk pendidikan, kemudian bantuan-bantuan sosial dari pemerintah daerah itu mereka sulit mendapatkan karena untuk perwalian belum tahu walinya siapa. Seperti itu. Nah, kemudian hasil dari tanya jawab tersebut, kami datang ke yayasan tersebut. Kami datang. Akhirnya kami berkoordinasi dengan dinas sosial, dengan dinas-dinas terkait. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan ajukan permohonan perwalian anak ke pengadilan agama, kurang lebih insya Allah kalau disetujui, dan ini 20 anak. Seperti itu.
0: Oke, artinya memang JPN ini juga mendampingi begitu ya, atau mungkin mendampingi dari sebuah kasus begitu ya Pak, atau mengawal. Betul. Begitu ya Pak Kris ya.
1: Betul. Okay. Kami memberikan anu juga advice juga kepada kepada masyarakat.
0: Iya. Seperti itu. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Sugeng Martanto di WhatsApp ini Pak Kris, yang Pak, apakah
1: boleh, Mbak.
0: Apakah perkara perbuatan melawan hukum yang sudah ada putusan dan sudah ingkrah, apa masih bisa lagi diajukan ke pengadilan negeri dengan tuntutan yang sama? Itu pertanyaan Pak Sugeng Martanto. Kemudian dari Ibu Natalia Nuklisnami, Mbak Ria, saya mau tanya, apakah utang piutang bisa dipidanakan di anak saya? Dulu anak saya kan pernah ada keterlambatan hutang di salah satu bank ternama. Kemudian anak saya mau dipidanakan orang bank. Anehnya anak saya ini kayaknya diancam juga setelah keluar dari penjara masih disuruh bayar hutangnya. Apakah begitu Mbak Ria? Karena anak saya ini cuma dipinjam atas nama saja. Tapi puji Tuhan anak saya sudah melunasinya semua gitu. Dari kasusnya begitu pengalaman. Bagaimana ini Pak Kris?
1: Baik, terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, nah ini salah satu contoh memang terhadap implementasi hukum itu masyarakat masih banyak yang harus kita berikan edukasi.
0: Ya.
1: Untuk pertanyaan yang pertama tadi, Pak, perkara bisa diajukan kembali. Ini terkait gugat pidana atau perdata nggih yang ditanyakan tadi?
0: Tidak disampaikan, cuman pokoknya perkara perbuatan melawan hukum yang sudah ada putusan dan sudah ingkrah. Itu aja sih.
1: Baik. Baik. Kalau gugatan, Mbak, kita berbicara gugatan berarti perdata ya, Mbak ya. Dari sisi kami kan di keperdataan, Mbak ya. Nah, terkait gugatan baru itu hanya dapat dilakukan apabila putusan terdahulu berstatus gugatan tidak diterima atau NU, seperti itu.
0: Okay.
1: Ya, terus kemudian kenapa alasannya putusan NU dijatuhkan? Karena ada cacat formalitas, misalnya salah alamat, kurang pihak, atau gugatan kabur sehingga hakim belum memeriksa pada pokok perkara, seperti itu.
0: Oke, baik. Kemudian nih pertanyaan Bu Lisnami tadi, Pak Kris.
1: Nah ini bank ternamanya luar biasa seru Mbak. Ini apakah yang melaporkan pidana terhadap orang orang tersebut itu bank tersebut juga sehingga anak ibu ini dipidana atau bagaimana ya Mbak?
0: Nah itu ancamannya mungkin, ancamannya.
1: Oh gitu,
0: ancamannya ya. Pokoknya setelah di penjara pun juga akan ditagih begitu.
1: Jadi gini Mbak, kalau terkait perbankan yang BUMN namun BUMD tentunya kan sudah dijaminkan di OJK ya Mbak, otoritas OJK. Ternyata itu kalau sampai ada ancaman pidana tersebut ya sangat tidak diperbolehkan Mbak. Di situ, karena hubungan yang timbul dalam utang piutang itu kan keperdataan ya Mbak ya. Antara perbankan dengan ini, dan juga yang pastinya dalam perjanjian itu pasti sudah ada akad jaminan apa yang disampaikan.
0: Ya.
1: Betul. Hati-hati juga karena sekarang ini perbankan kita ketahui bersama kan sedang kondisi ya mungkin karena elektabilitas politik yang sekarang ada itu kan sedikit terguncang di segala sisi ya Mbak ya. Itu juga kadang terkait perkreditan itu juga kadang masyarakat juga jangan sampai oh ya oke, Pak jaminannya tidak sesuai tapi ternyata diajukan dan di ACC hati-hati nanti terikat perikatannya kan nanti sampai ke depan Mbak, hati-hati sekali itu.
0: Oke.
1: Intinya dalam penagihan itu kan satu, tidak boleh adanya intimidasi, sudah jelas itu Mbak. Okay. Yang kedua, tidak bisa dipenjara untuk masalah yang sama, kan seperti itu.
0: Baik. Artinya memang ini pemahaman-pemahaman hukum gitu ya kepada masyarakat. Betul. Ini masih mungkin juga masih orang semua belum paham benar. Nah, apa sebenarnya yang ingin disampaikan ini Pak Kris yang hari ini kepada masyarakat terkait pentingnya sadar hukum dan kemudian harapan kejaksaan sendiri terhadap hadirnya Halo JPN ini di tengah masyarakat seperti apa?
1: Baik, terima kasih Mbak. Ini closing statement atau gimana Mbak?
0: Ya, sekaligus closing statement.
1: Oh, sekaligus, terima kasih, luar biasa. Jadi, baik, terima kasih Mbak di kesempatan yang penuh kami, alhamdulillah atas kepercayaannya. Yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat, harap lebih berhati-hati, kemudian meminimalisir terhadap pelanggaran hukum, terus kemudian mencegah konflik sosial, kemudian kita sama-sama melindungi hak bagi masyarakat, terus kemudian kita inginnya juga menghapus ketidaktahuan hukum.
0: Ya. Harapan
1: terus
0: sendiri.
1: Yang terakhir ini menciptakan budaya taat. Nah itu kita okay. Budaya Timur ya Mbak ya.
0: Betul. Saling memaafkan lebih baik. Betul. Itu. Harapan kejaksaan sendiri terhadap hadirnya Halo JPN Pak Kris ke depan.
1: Baik. Kami memberi kami supaya masyarakat itu supaya lebih bisa memahami apa itu hukum seperti itu.
0: Okay.
1: Baik hukum perdata maupun hukum pidana.
0: Pidana. Iya. Harus ya. Tahu mau tidak mau, suka tidak suka begitu ya Pak Kris ya.
1: Betul.
0: Baik.
1: Betul sekali Mbak.
0: Ji. Pak Kris terima kasih ya sudah hadir ya. Siang hari ini
1: ya,
0: memberikan
1: senang hati.
0: Artinya memang kejaksaan ini semakin dekat dengan rakyat begitu ya. Jangan takut untuk speak up begitu dengan ketidakadilan. Betul. Begitu ya Pak Kris ya. Ya. Baik, Pak Kris terima kasih untuk waktunya ya. Di tengah kesibukannya siang hari ini mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan, di lain pembahasan di tema-tema yang menarik lagi begitu ya. Baik.
1: Senang hati, Mbak.
0: Ya, salam sehat selalu Pak Kris. Salam buat Mbak Lulu yang tidak bisa hadir. Baik, terima kasih. Saya izin menutup line teleponnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Anda sudah menyimak Jaksa Menyapa siang hari ini bersama Kejaksaan Negeri Klaten.

0: dinamika olahraga.
1: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di 4 besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di 4 besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorlot pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barja. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi, serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan, dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible tournament.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya

0: dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga kariernya.
1: Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal. Usai menaklukkan petenis muda Rusia, Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini. Tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim. Dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain. Dan karir mereka masih panjang, saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media, usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing, bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosyan Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolihkar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang benar. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan. Kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal di Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
4: Ya. Program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI.co.id. Pada portal berita RRI.co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2022.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Saya Muti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba

0: Saya Joy, penyandang sensori tunanetra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori tunanetra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial. Ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audien, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga lakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Hana. Usai pemaparan nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Surakarta siang ini. Sudah saya buka line telepon di 0271-638-055 dan WhatsApp 0813-900-15525 di jendela cerita Anda.
1: Jeda jendela cerita Anda. Jeda
0: jendela cerita Anda, cerita mengenai apa saja yang ringan-ringan, yang lucu-lucu di siang hari ini sampai nanti jam 1 siang. Anda bisa bergabung bersama Jeda jendela cerita Anda. Halo, selamat siang jendela cerita Anda.
2: Selamat siang Jeda.
0: Iya, yeah. Ini kenapa ya? Kok suaraku putus-putus, suara saya putus-putus kenapa ya? Sebentar. Putus-putus enggak Mbak Tarmi?
2: Boten niku.
0: Oh ya, berarti headphone.
2: Berarti niku Mbak Ria dereng dahar.
0: Halo.
2: Sehat Mbak Ria?
0: Sehat alhamdulillah. Mbak Tarmi sehat?
2: Kulo kerja ben alhamdulillah niki kulo sambil nembel intermedia kulo nggih ndekek gas.
0: Oh, alah kok kira ini. Oh,
2: pemester Mbak Ria,
0: iya.
2: Tukang 150.
0: Nah, iya. Sekarang lumayan ya tukang harganya ya. Ini kenapa ya suara saya kok pecah-pecah ya?
2: Iya, itu merusak sih, Mbak.
0: Iya, makanya ini juga lagi saya benerin. Masih ya?
2: Selesai.
0: Halo, halo, masih Mbak Tarmi?
2: Selesai.
0: Iya, ini kenapa ya? Cerita apa dong?
2: Langgih cerita mester.
0: Sudah selesai berarti?
2: Pribon.
0: Sudah selesai? Belum.
2: Gereng lah niki kula mandek telepon.
0: Oh iya. Soalnya
2: kerja. Napa wingine Mbak Ria siaran kula telepon ke pertama sing dipampi Android terus.
0: Eh apa iya? Saya suka ganti-ganti lho. Saya suka ganti-ganti nih telepon.
2: Mati terus meleh.
0: Apa iya?
2: Terus Android meleh. Kau hitung deh.
0: Ya belajar berhitung. Ini suara saya masih putus-putus ya?
2: Tenang tak parani main studio.
0: Lah iya. Ini masih putus-putus Mbak Tarmi suara saya.
2: Ye, rat sitik.
0: Oh iya.
2: Watok sitik lah soalnya Mbak Wiwi watok wawa.
0: Oh iya, makanya nular ke saya gitu ya. Ini mau saya laporkan langsung. Iya, benar.
2: Niki boten sadar sambat, Mbak. Mbak,
0: apanya?
2: Nopo larang.
0: Apa ya? Apa yang larang?
2: Lombok ya tidak gangsal meleh.
0: Ya iya, padahal sempat sudah turun ya.
2: Brambang bawang ya larang. Nah, telur murah, Mbak.
0: Berapa? 25?
2: Boten nenten 3,5 kula
0: wingi. Oh iya iya, oke.
2: Okay. Sing 25 sing oren ketingale.
0: Oh, kayak apa sih namanya? Telur telur omega itu ya?
2: Duka, pokoknya kuningannya sanjangnya benten lah rasa nggih sami mawon.
0: Yo anu ya, yo amis ya.
2: Nggih, nggih sami wong jenenge telur, Mbak.
0: Iya, itu makane. Tapi
2: nemen nggih kados ngoten kok
0: benten. Heeh. Amis mawon. Itu makanya.
2: Terus sanjang benten amis.
0: Mudah-mudahan ada yang buat melinya gitu ya, Mbak Tarmi ya.
2: Pokoknya anggere wong nggih sambat kok, Mbak.
0: Iya.
2: Orang niku men sepi banget lho, Mbak.
0: Orang ijeni ya.
2: Lah nggih merata niki.
0: Iya. Iya.
2: Sing BBM sing rame.
0: Rame ya kenapa? Mundak, mundak terus.
2: Kalimantan Tengah niku lho, Mbak. Anu antri wong 100. Mboten umat. Padahal 100 jam lho. Adik kula dalu jam 11 niku telepon. Yu, nganmu eneng bensin ora? Lah ya eneng to lek kula ngoten to, Mbak. Jam 11 unjul niku.
0: Oh.
2: Padahal ten Kalimantan.
0: Berarti di sana anu apa namanya susah.
2: Nggih, Kalimantan Tengah niku susah, Mbak.
0: Okay.
2: Solar niku lho, ajeng nggih, kan mriko nrekel, Mbak. Adik kula kerjane ajeng golek solar menangel banget.
0: Iya, iya, iya.
2: Padahal teng mriko niku meranto mengke 3 bulan manto, mengke wangsul meleh ngoten niku, Mbak. Jadi masih mantuk, tapi saya kira 1 bulanan.
0: Oh.
2: Dan itu lah wong antri nggih kados ngoten lah mriki menal lah ya Allah Gusti.
0: Iya, bener.
2: Mungkin 30.000 men suwene ngene.
0: Tapi memang rata-rata di mana-mana.
2: Jamu niku pitese HP niku lho Mbak sing teng mriku niku.
0: Oh. Sakarene kan kalau mau ngeluarin itu kan pakai ini kan, pakai handphone itu kan petugasnya kan.
2: Handphone mereka, Mbak.
0: Lah iya handphonenya mereka, handphonenya SPBU. Benar.
2: Dan apa dengan apa tuh Mbak?
0: Nggak tahu itu mungkin ya untuk diinput gitu ya, untuk mengoperasikan mesinnya melalui handphone itu gitu loh. Kayaknya seperti itu.
2: Sing marahin nggih enten sing nakal lho, Mbak.
0: Nakalnya?
2: Napa gas niku nggih enten sing nakal,
0: dadi
2: bener tenggen ping.
0: Iya, betul.
2: Kurang gawean.
0: Nah, itu.
2: Senenge kok nggih klambi oren. Pokoke nek barang busuk niku mboten bakalan lancar, Mbak.
0: Iya, betul.
2: Nek sing resmi jujur niku mulus. Tapi nek sing barang kaya ngoten niku nggih niku wau, soalnya mboten barokah.
0: Iya, benar.
2: Iya, nggih benten-benten nggih pun kertane, Mbak.
0: Iya. Anu resiko ditanggung penumpang gitu ya.
2: Nggih. Tanggung sendiri.
0: Ya, itu makanya.
2: Kadang jadi arani, padahal gas niku tutupe kendhe sekeng mriko, kan sekeng penelitian yang paling mung diteleke cek-cek wong sebenenge nggih. Ribuan gas kok,
0: mboten sing mau
2: ribuan. Pak truk niku kan 5.000 to, Mbak. Mestine tutupe nek kan kenceng banget nggih.
0: 8.000 apa 5.000 ya?
2: Duka nih kok, tak truk nih kok ketinggalan 5.000 apa 6.000 apa pinten nih kok. Ya ingat teman, Mbak Ria sehat selalu ya.
0: Ya amin, Mbak Carmi juga sehat ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Tarmi. Ini saya lagi mendengarkan suara saya sendiri kok gerbek-gerbek gitu, putus-putus. Apakah output saya di siaran putus-putus juga? Pendengar minta informasinya ya. Jam santai, jendela cerita Anda. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Ini ada Oma. Halo, selamat siang jendela cerita Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma, mohon infonya, suara saya clear atau putus-putus ya?
3: Kalau di telepon gini clear. Tapi emang kalau saya dengerin lewat radio kresek-kresek, Mbak.
0: Kresek-kresek ya. Sekarang
3: tapi
0: masih
3: enggak parah. Cuma kadang kresek-kresek gitu, tapi kalau di telepon jelas.
0: Jelas ya. Untuk outputnya jelas, berarti ya. Baik. Ada cerita apa ini, Oma?
3: Mbak CEO, selamat siang.
0: Mbak CEO. CEO yang menyamar menjadi penyiar radio.
3: Ya, betul.
0: Ini Oma ini kebanyakan nonton drakor kayaknya ya.
3: Enggak.
0: Kan itu CEO berkedok jadi tukang ketoprak. CEO berkedok jadi tukang taksi, itu kan ceritanya gitu-gitu kan. Amin. Mudah-mudahan saya menjadi CEO bener gitu ya.
3: Bukan CEO tuh Mbak Ria yang menyamar jadi orang gak punya uang, tapi ternyata uangnya di bank ribuan juta.
0: Lah iya, uangnya orang di bank, bukan uang saya.
3: Ini ada tanda tangan, kenapa hello gitu, Mbak?
0: Apa?
3: Say hello. Ada tanda tangan itu. Itu ada emoji itu.
0: Mana? Di mana?
3: Aku ada emoji.
0: Oh iya?
3: Itu kalau aku nelfon RRI ada emojinya.
0: Oh gitu? Kenapa bisa begitu ya?
3: Iya. Baru ini tadi. Emoji. Kok ada emoji.
0: Emoji apa?
3: Sehat gitu.
0: Oh, halo itu ya, kepencet mungkin ya. Pencet kan. Ya mudah yang halo-halo juga gitu ya, aja.
3: Mbak Ria.
0: Iya.
3: Aku yang cerita ringan aja ya.
0: Oke.
3: Aku kan kalau misalnya belanja online itu kan milihnya itu kan yang resmi gitu ya, Mbak. Kayak
0: Orange.
3: Yang aplikasi Orange, Orange itu. Supaya kalau refund atau pengembalian kalau tidak sesuai itu cepat gitu kan, kalau resmi itu dan pasti diproses dengan cepat gitu. Karena kejadian Mbak, aku duduk kemarin-kemarin juga aku lewat Orange itu kalau ada yang emang gak serg gitu aku biarin. Nah kemarin itu beli baju ceritanya, mami itu beli baju, ternyata barangnya yang datang dia nggak suka karena beda sama deskripsi terus minta di refund gitu kan. Aku bilang oh ya nanti beri di refund gitu. Terus aku karena pakai Orange itu cepet, Mbak, gitu. Jadi aku di situ kan ada link pembatalan kan.
0: Betul.
3: itu terus ini bajunya itu aku bungkus lagi, Mbak. Kan harus dibungkus lagi tuh yang rapi gitu. Nah aku itu kan aku tuh sering lupa kalau adikku juga kerja di tukunya toko online. Aku bawa ke situ. Setelah aku bakalin terus itu aku mintain ini gimana gitu. Ini terus dibungkus lagi sama adikku cuma dikerek gitu udah jadi. lupa mbak, adikku punya toko online. Ah. Terus udah dibungkus rapi, terus aku adakan di link pembatalan itu udah jalan. Terus paginya kan kurirnya datang untuk ambil barang. Tipnya itu biar cepat kembali, itu pengembalian jangan barang, jadi langsung dana mbak, jadi langsung uang.
0: Oh iya, oke.
3: Langsung uang itu cepat. Jadi setelah kurirnya ngambil barang itu, baju itu, langsung cuma setengah jam kembali loh mbak uang.
0: Masuk ke rekening kita?
3: Iya. Jadi sama dengan ini ya, kita gunakan tadi
0: apa ya, gitu. Berapa rupiahnya ya, gitu ya?
3: Iya itu yang orange itu maksudnya ke situ.
0: Okay.
3: Cuma setengah jam tuh.
0: Oh iya, gitu. Cepat juga ya ternyata ya.
3: Kalau resmi, kalau aplikasi resmi itu cepat gitu, dan pilih aja langsung ke rekening. Jadi ke uang jangan kembali barang.
0: Iya iya
3: gitu.
0: Oke. Tapi sejauh ini yang kredibel ya orange itu yang cepat ya?
3: Iya iya cepat. Iya, okay, soalnya baik. Dia bertanggung jawab secara ini kan mbak, secara global kan dia. Gak mungkin ya, ini kalau kan ada customer servicenya juga kan,
0: ya,
3: juga sering
0: nelfon
3: kan ada keluhan. Dia itu apa udah apa lingkungannya, scope-nya itu kan udah luas gitu, global gitu. Jadi malu juga kalau ada kesalahan nggak ditanggapi kalau resmi loh mbak.
0: Betul.
3: Tapi kalau lewat sosial media kemungkinan nggak ditanggapi mbak, karena nggak ada linknya buat nanggapinya. Gitu. Resmi aja kalau belanja gitu.
0: Oke.
3: Ya, terima kasih ya mbak Ria.
0: Baik, terima kasih juga ya Oma ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teliti sebelum membeli begitu ya, apalagi kalau online gitu kan. Walaupun sebenarnya kadang-kadang sudah teliti juga, tetap kadang-kadang lepas atau nggak sesuai dengan pesanan kita. Minimal apa ya, kalau trik-triknya di online, belanja online tuh deskripsi barangnya, kemudian review dari barang itu sendiri dari para pembeli-pembeli sebelumnya, itu bisa menjadi acuan kita untuk saat kita belanja lewat online gitu. Tapi ada juga orang yang tidak suka online. Kalau saya suka online, tapi kalau mode apa ya, kayak sepatu gitu saya jarang, Pak, yang dipakai di kaki, sepatu, sendal, karena kadang-kadang tidak sesuai gitu kan. Kemudian baju juga gitu. Paling yang apa ya, kebutuhan-kebutuhan yang di luar fashion sama apa namanya, sepatu apa sandal begitu, yang kira-kira tidak harus dicoba gitu, mungkin sering gitu ya dicoba. Iya, jendela cerita Anda siang hari ini pendengar, Anda bisa bercerita kepada kami di sini di line telepon ataupun di WhatsApp kami. Ya, dan sudah ada yang bergabung di WhatsApp, ini ada Pak Cu di Wonogiri. Halo, selamat siang Pak Cu.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Cu, apa kabarnya, sehat?
4: Alhamdulillah.
0: Wah, semangat sekali ya, habis makan siang nih kayaknya. Ya.
4: Semoga Mbak Ria juga sehat.
0: Sehat, alhamdulillah, kabar baik juga. Sudah jam makan siang Pak Cu?
4: Belum.
0: Oh, belum ya?
4: Iya.
0: Sama berarti, saya juga belum.
4: Ini makan, biasanya siangnya jam 1.
0: Oh, makannya siang jam 1.
4: Ya.
0: Oke.
4: Okay. Ini belum lapar, Mbak.
0: Belum ya, baik. Bercerita saja.
4: Nyemil.
0: Oh, nyemilnya apa, Pak Cu?
4: Suka saya roti.
0: Oh, roti. Oke. Okay. Roti apa? Roti pisang, roti tawar, roti semir, atau roti?
4: Roti yang manis, roti tawar nggak suka
0: ya. Oh, roti tawar nggak suka ya. Roti tawar tapi dikasih sele atau apa gitu ya, sele.
4: Ya.
0: Coklat.
4: Ya, itu seneng gitu. Juga.
0: Oke, okay, baik. Ada cerita apa?
4: Ini nih? Soal warisan.
0: Oh ya, tadi
4: menelpon
0: ya, nelpon tapi ke WhatsApp, karena WhatsApp kami lagi dipakai sama narasumber begitu, jadi nggak bisa kami angkat.
4: Nih yang sekarang soal warisan boleh
0: ya, nyampaikan? Boleh, monggo.
4: Soal warisan itu orang tua sudah menyaksikan oleh putra putri apa anak-anaknya dari orang tua.
0: Ya.
4: Kadang-kadang orang tua sudah tiada, direbutan.
0: Ya.
4: Kadang-kadang yang tidak ada yang bang.
0: Ya. Anak-anak gitu. Tidak tahu, gitu ya.
4: Ya.
0: Oke.
4: Okay. Tanah itu berdosa warisan. Nah, menurut saya tidak boleh. Apalagi tidak diketahui oleh saudaranya yang lain, dimasukkan bank. Apalagi dijual tanpa izin sama saudara, itu berdosa. Ini tanah lah.
0: Baik.
4: Orang mati kembali ke tanah. Iya kan? Karena jadi warisan itu kan sudah dibagi, diratakan, dibagi sama sama rata sama orang tua. Ya itu cukupnya harus diterima.
0: Betul.
4: Kadang anak pertama kadang menangan di gak oleh.
0: Gak
4: boleh.
0: Iya.
4: Saya punya rumah. Anak tiga tak bagai dede.
0: Dengan adil gitu ya Pak ya?
4: Iya, kalau saya sudah sama istri tidak ada.
0: Iya betul.
4: Ojengi rebutan.
0: Betul.
4: Tanah ini ojengi rebutan, gak becek.
0: Iya.
4: Menurut wong Jawa.
0: Iya.
4: Gitu.
0: Betul.
4: Meling, jeling-jeling, nak wong Jawa tanah ojo singgi rebutan.
0: Iya.
4: Mboten sae, mboten becek.
0: Iya. Siap.
4: Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih Pak Cu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Makanya kadang-kadang juga ada ya apa namanya kebijakan dari orang tua itu sendiri, walaupun masih ada mungkin sudah menyiapkan apa namanya semacam wasiat begitu ya Pak Cu ya, dituliskan di hitam di atas putih. Karena itu tadi kita tidak pernah tahu umur kita gitu kan. Sewaktu-waktu kita diambil, jatah kita di dunia sudah habis gitu kan. Jadi memang ada keterangan. Itu tadi kalau saudara bersaudara saling bisa menerima atau rukun, kalau enggak kan bisa kasihan yang orang tua yang sudah enggak ada, kemudian warisannya dipakai rebutan gitu kan. Jadi kadang-kadang itu masalah uang keluarga atau saudara itu bisa jadi orang lain begitu ya. Faktanya seperti itu. Jangan-jangan sampai seperti itu. Segala sesuatu mungkin bisa dibicarakan begitu. Terima kasih ya Pak Cuk sudah di jendela cerita Anda siang hari ini.

0: Kemarau panjang memicu terjadinya krisis air bersih di sejumlah daerah.
1: Menurut studi World Research Institute pada tahun 2015, Indonesia memiliki risiko tinggi mengalami krisis air pada tahun 2040. Salah satu penyebab krisis adalah berkurangnya ketersediaan air sementara kebutuhan terus meningkat. Kerusakan hutan hingga banyaknya pembangunan gedung yang menutupi area resapan air yang menyebabkan ketersediaan air menjadi tidak stabil. Lantas, kontribusi apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah krisis air? Kita bisa memulainya dengan menghemat penggunaan air sehari-hari dan tidak membuang sampah ke saluran air ataupun sungai. Kita juga bisa membuat sistem panen air hujan, biopori, atau sumur resapan, serta dengan menanam pohon. Namun, upaya tersebut tentunya akan berhasil melalui keterlibatan dan kerjasama yang baik antara masyarakat, pelaku usaha, dan

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda, sudah saya buka kembali line telepon WhatsApp untuk Anda pendengar. Selamat siang untuk Ibu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru. Mbak Ria, Ria Enes. Suara dari Solo Baru kurang bagus, Mbak. Gerak-gerak gelombang RRI menempel radio sebelah. Baik, terima kasih informasinya ya, Bu Endang di Solo Baru. Nanti kami sampaikan kepada teknisi kami. Matur nuwun untuk informasinya. Ibu Retno Hardani di Baki, assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak Ria. Tanggal 1 Mei pagi hari saya sudah selesai beres-beres rumah, terus buru-buru ke puskesmas. Lah, sampai di puskesmas tuh kok sepi, puskesmasnya tutup. Kemudian saya berhenti sejenak, ada apa ya ini? Terus saya ingat Mbak Ria siaran pagi bilang selamat long weekend. Saya baru sadar kalau tanggal 1 ini tanggal merah. Sempat di rumah saya marah-marah sama suami, kok gak bilang kalau hari ini tanggal merah. Suamiku cuma senyum-senyum, Mbak. Itu sama kayak saya. Saya ini sampai nggak tahu ini apa namanya, libur apa, apa ini libur tanggal merah atau enggak. Kalender saya tuh hitam semua. Jadi kalau teman-teman bilang besok libur, libur apa ya? Wah, karena kami, kalau kami di operasional gitu tidak mengenal libur begitu ya, karena memang apa namanya, tugas kami sesuai dengan jadwal gitu. Tapi dengan senang hati dan apa namanya, ikhlas kami melakukannya. Ini ada informasi dulu ya, pendengar dari Klaten. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyebut persiapan untuk agenda Klaten International Cycling Festival ini tinggal beberapa hari lagi. Masyarakat diajak untuk meramaikan kegiatan tersebut. Untuk informasi terkini, Adam Sutanto siap melaporkan untuk Surakarta siang ini. Adam Sutanto, silakan laporan Anda.

0: Pendopo Kabupaten Klaten, kemudian kawasan Prambanan. Salah satu yang jadi kegiatan untuk di ke Pendopo Kabupaten Klaten adalah kegiatan semacam konferensi kait para sepeda dunia dari puluhan negara tersebut akan hadir di Klaten. Dan juga ada beberapa kegiatan lainnya, yakni akan para peserta akan keliling di beberapa tempat yang sudah ditentukan tentunya, seperti objek-objek wisata, UMKM, dan juga seni dan budaya. Dan Bupati Klaten hari ini menyatakan bahwa persiapan untuk kegiatan tersebut kemudian sudah mendekati final. Dan ini Bupati juga mengajak kepada masyarakat untuk dapat menyambut para tamu dan juga memeriahkan agenda tersebut. Ini harapannya adalah pada endingnya nanti adalah tingkat kunjungan wisata Klaten melalui para delegasi dari puluhan negara tersebut akan nantinya akan berimbas berdampak terhadap peningkatan kunjungan wisata. Berikut sampaikan Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo.
1: Hampir persiapan final dan tinggal beberapa hari lagi, mau nggak lagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Klaten kita ramaikan Klaten Internasional Cycling Festival yang bisa bergabung. Rangkaiannya sudah ada, silakan cek. Bisa langsung di sosmednya klik Fest 2026. Silakan ikuti rangkaiannya. Mari kita ikuti pesta sepeda ini seluruh dunia. Dan juga monggo kita tuan rumah yang baik untuk mereka. Karena harapannya ketika kita bisa menjadi tuan rumah yang baik, nanti mereka akan menyampaikan informasi yang baik tentang Kabupaten Klaten dan ke depan akan semakin banyak wisatawan dari luar negeri yang masuk ke
0: Kabupaten. Ya, Bu Angga menyatakan apa untuk di wilayah Prambanan nanti juga para peserta akan diajak untuk menikmati gelar budaya, yakni di Desa Bugisan, termasuk adanya kirap akan diajak untuk kegiatan tersebut. Sementara untuk pesta sepeda sendiri dari berbagai tempat tersebut akan berada di seputaran Candi Sewu. Dan ini tentu menjadi pesta para pecinta sepeda di dunia. Ria, demikian Adam Sutanto melaporkan.
2: Terima kasih Adam Sutanto untuk laporan Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda,
1: jendela cerita Anda. Line telepon WhatsApp masih saya buka untuk Anda pendengar di jendela cerita Anda siang hari ini jelang long weekend kenaikan Yesus Kristusnya. Ini kesiapan dari Kereta Api Indonesia Daup 6 siap jalankan kereta api tambahan. Nah, sudah ada rencana kemana untuk long weekend kali ini pendengar? Kalender saya kok hitam semua ya? Halo, selamat siang jendela cerita Anda.
2: Selamat siang jendela cerita Anda.
1: Eyang Noyo, selamat siang
2: ya,
1: Eyang Noyo.
2: Ya, ini mau cerita sedikit.
1: Monggo.
2: Ini.
1: Monggo.
2: Sewaktu-waktu itu kelingan zaman masih klidik dulu loh, Mbak.
1: Ingat apa?
2: Itu ada salah satu kegiatan di ini. Pekan penghijauan
1: okay.
2: Tingkat kabupaten lah itu tempatnya itu di suatu sekolahan gitu loh. Sekolahan SD tahu halamannya luas.
1: Betul.
2: Dan gedung-gedungnya itu gedung-gedung tua. Nah itu kebetulan itu sudah selesai. Nah itu teman saya yang namanya Maman Gia, Sudiaman itu nggak ada, kemana ini? Kok nggak ada? Saya panggil lewat halo-halo pengeras itu juga nggak ada. Dan waktu itu belum ada HP. Jarang-jarang yang punya HP. Tahun 90-an Mbak, yang punya HP jadul itu jarang. Nah itu selalu dicari, setiap orang saya tanyakan. Nah itu ada yang tahu kalau seragamnya seperti Bapak ini, katanya tadi masuk ke kamar mandi loh Pak, kesana itu loh yang sebelah sana, soalnya anu Kak, WC-nya itu jejer-jejer banyak sekali. Nah, betul, saya kontrol satu persatu, sebagian dibuka, sebagian ditutup. Lihat, saya cari yang ditutup. Pak Maman, ayo pulang. Enggak, ini sudah konco-konco, sudah siap loh, mau pulang, sudah selesai. Nah, itu ternyata enggak bisa keluar, kekancingan di ini.
1: Di dalam.
2: Kamar WC itu. Saya sudah menghubungi situ ya, tukang kebunnya. Saya suruh bongkar aja. Lah kamar WC-nya itu kalau bersih Mbak, baunya itu parfumnya enggak umum.
1: Soalnya
2: masih banyak jelang-jelang yang di toilet itu loh. Karena apa? Karena airnya itu enggak ada. Nah itu beberapa jam ya Allah.
1: Tersekat
2: di gitu kayak, kalau bersih aja apa bernapas masih lega ya?
1: Iya betul.
2: Itu bau begitu. Mudah-mudahan Pak Maman ini mendengarkan ini.
1: Iya Pak Maman masih disapa ya, oleh Eyang Noyo.
2: Masih teringat itu ya. Teringat terus ini rumahnya di sana Teluan.
1: Iya.
2: Terima kasih. Siang semuanya. Ya,
1: baik, terima kasih juga Eyang Noyo. Ya ini cerita apa ya? Kalau kekunci, kalau saya ceritanya dulu pernah namanya naik lift gitu ya. Tiba-tiba lift listriknya mati, liftnya berhenti. Waduh itu panik, walaupun ya tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya, hanya berdoa terus keluar keringat dingin yang segede-gede apa namanya gaban gitu. Kebayangkan di dalam lift gitu kan, untungnya sama anak gitu ya. Wah, anak saya udah nangis gitu, udah bisa keluar nggak, bisa keluar nggak gitu. Nah ini memang harus ada apa ya, model kayak trik atau tips gitu ya. Kalau di apa namanya dalam lift juga gitu, tiba-tiba listrik mati, udah pencet aja ini ada tombol apa sih istilahnya untuk memanggil gitu ya. Atau mungkin juga kalau nggak ya berdoanya sambil menunggu. Makanya kadang-kadang kan juga di handphone, kebetulan waktu itu handphonenya itu ada sinyal begitu, jadi bisa menelpon teman gitu kan. Ini saya kekunci apa di masuk di lift gitu, ke apa namanya liftnya listriknya mati gitu. Nah kalau kebetulan biasanya kan suka susah sinyal juga. Nah itu juga mesti kita juga tidak, jangan panik gitu ya, karena memang mungkin juga begitu tahu ada listrik mati juga para petugas juga pasti tahu hubungannya dengan lift tersebut. Jendela cerita Anda masih saya buka untuk Anda pendengar di siang hari ini.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda sudah yang bergabung di WhatsApp. Halo, selamat siang.
2: Ya.
3: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang dengan Bapak?
3: Cigede.
1: Dengan?
3: Cigede, Cismo Bantolo.
1: Oh iya, baik. Ada cerita apa ini?
3: Begini, tahun 85.
1: Mm-hmm.
3: 85. Itu ketika itu saya di Jakarta.
1: Baik.
3: Mencari teman.
1: Mm-hmm.
3: Teman saya namanya Arji Handoko dari Pertamina.
1: Oke.
3: Mm-hmm. Setelah itu katanya kantornya di Ratu Plaza.
1: Baik.
3: Sudirman, di Sudirman.
1: Sudirman, iya.
3: Ratu Plaza.
1: Mm-hmm.
3: Itu belum selesai dibangun Ratu Plaza itu.
1: Baik.
3: Jadi masih yang begitu saya masuk,
1: mm-hmm,
3: sampai tingkat 4 kok sepi, kok penamen. Coba, mm-hmm, aku tak munggah yang pucuk dewi.
1: Iya. Yeah. Berapa lantai itu?
3: Wah, saya sendiri nggak ngitung itu.
1: Mm-hmm.
3: Saya gaptek sudah.
1: Baik.
3: Yang jelas saya ke atas,
1: yeah,
3: sendiri. Setelah itu saya keluar dari lift. Setelah keluar dari lift, lah iki kok ijek mambutet kabeh kayak orang yang mau biasa begitu. Setelah begitu saya juga gaptek, orang bisa nyelok lip munggah orang mudeng gimana itu. Akhirnya saya itu turun melalui tangga darurat. Iyo, keselin, Mbak.
1: Waduh, Batu. Kebayang, Mbak. Iya.
3: Iya, jadi saya tuh orang gaptek, mm-hmm, tapi lancang gitu. Repot,
1: iya. Iya, iya.
3: Itu saja pengalaman
1: Baik.
3: Saya dulu.
1: Sama ya, pengalaman di lift begitu ya. Baik, terima kasih, Bapak. Yeah. Baik. Pengalaman di lift gaptek tapi nekat gitu ya. Akhirnya turun melalui tangga. Tangga itu kan tangga darurat ya. Maksudnya dipergunakan di saat mungkin liftnya macet atau mati gitu kan, bisa. Nah, kebayang kalau cuma satu lantai, dua lantai gitu. Kalau sampai 5 sampai 10 lantai, kebayangin kalau gedung-gedung di Jakarta itu kan tinggi-tinggi gitu kan. Minimal di atas 5 lantai gitu, lumayan juga. Begitu sampai bawah mungkin berat badannya turun 1 sampai 2 ons gitu. Baik, terima kasih ceritanya. Kemudian ada di telepon lagi. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Jendela cerita Anda.
2: Sudah.
1: Iya.
2: Cerita Anda.
1: Wah, Pak ya. Trito Ben.
2: Kok jane kremen bener-bener kali Mbak Nana.
1: Oh iya.
2: Rien.
1: Iya, iya. Ada cerita apa ini, Pak Tri?
2: Niki nggih nganu napa niki? Nganu Mbak napa nggih sehari-hari niki Mbak niki nganu. Kok kesel kali nganu Mbak. Napa niki sabun mandi, Mbak.
1: Kenapa sabun mandinya?
2: Ah, kan ceritanya kan ngeten, Mbak. Kan kamar mandi kula niku kan nganu teng luar rumah.
1: Yeah.
2: Tapi sehalaman kan di luar rumah.
1: Yeah.
2: Nah, tiap hari niku sebelum malam, Mbak. Puasa niku ya, Maret niku kesana, bulan kesana, Maret sampai Maret tuh nganu, Mbak. Tiap hari ini sabun mandi, batangan itu tiap malam niku hilang, Mbak.
1: Oh.
2: Nah, ditutup panggil pengade dan kula nutup sabune mlene niku mesti hitam, Mbak.
1: Oh,
2: hampir tiap hari, Mbak.
1: Iya.
2: Kalau menganu ngantos tumbah terus nganu, kata ini sengwatu nih, kok sabun batangan no? Dino tuku, orang dino tuku apa nganu? Apa entah nganu wong piro, ngotan hengkak Mbak kuliah terus, orang gak, hilangin Mbak, orang ngerti, hilang kabe dorudo. Neng omai sak omai do, bingung nganu. Mau ya enak neng kono sore, hilangnya kan malam. Tapi setelah nganu Mbak, ternyata nganu biasanya malam hilangnya malam, terus kalau nu pas tengkal malam mandi siang nu Mbak, ternyata nu pas tengkal pemandian berdak-berdak ngoten ni tiba-tiba tikus Mbak, tikusnya nu gondo sabun Mbak.
1: Wala,
2: sabun.
1: Tikus
2: sabun
1: tikus batang, kaya doyan ya, kaya doyan ya.
2: Tikus nu gondo sabun toh, kalau getak nu melayu munggah Mbak, melayu munggah toh teng atap ngoten ni, kalau sabunnya gawah kan benten kenceng le nyokot tibok diketangan niku nek konangan ngoten Mbak nek konangan ngoten niku kan tibok kalau pendet mule terus ternyata niku konangan nganu berarti nganu terus cerita kali anak bojo istri kula to atuh nganu niku nggih betul percaya pertama niku betul percaya ndang kiambae ngonangi kiambak do ngertah kiambak kiambak nek digondol tikus Mbak lan hari kan do tengkola pas ngepasi digondol ngoten niku do ngertos oh iya bener sing gondoli tikus sing bae mbok dipangan mbok ora ning tekan markase tikus kan mbok ngerti terus ning alhamdulillah ngaten Mbak saploke poso Marto April sampai sekarang Mbak niku mboten nical Mbak betul nical toh
1: apa sudah bosan ya?
2: Betul nical atau nganu nopo nganu guys tikusnya ini ku nempane bapaknya nopo ibu ini gondoli sabun ngoten terus pedih mangan sabun terus anak-anak ini ku anak turun ini apa terus pedihnya nganu mati ya terus betul nganu betul purun gondol sabun Mbak terus ini sampai saat ini betul nilang betul ditutup betul nilang terus kayak awet dan ini pun kesel pun jangu Mbak
1: pokoknya
2: beberapa bulan yang lalu nu
1: ngoten
2: terus Mbak sadar ya terus
1: ternyata
2: nopo ngertah nek sing gondol tikus nu tangga kula nggih kula critani sing tumbas warung niku anu Mbak sing gondol tikus tibae terus gondol ning dine konangan ditibake meneh dijuk iso nek ra konangan ya ilang
1: tekan
2: markase tikus mbok dipangan mbok ora ngoten terus sampeyan nggih mboten percaya oh iya nggon kok ora tikuse beda-beda aku tikus nggon kudean sabun mungkin aku ngoten mari kan sabun kan nganu Mbak nggih enten sing napa ni rasane stroberi
1: iya betul
2: jeruk mungkin ngoten napa pripun
1: iya bener atau mungkin bisa diganti dengan sabun cair iya diganti dengan sabun cair aja Pak Tri
2: anu napa ni nek kula remen sing batangan Mbak
1: oh gitu
2: nek anak kula saniki nggih kangge cair saniki anak kula cewek niku nggih cair jambane nek kok remen batangan Mbak
1: ini
2: anggere ditutup wadah ini ditutupi mulai itu tutupnya ditutupi mulai aman Mbak
1: aman ini, ya betul
2: ini betul ditutup saat ini pun aman Mbak
1: iya
2: mungkin ini ku udah mati ini ku atau anaknya udah betul-betul mendeti mulai
1: iya
2: anaknya pun ngerti nak orang tuanya udah mati mungkin terus betul-betul mendeti sabun Mbak
1: goro-goro makan sabun
2: aman, gitu ya aman
1: iya
2: sabun
1: dulu bener
2: jadi namun ngatur Mbak
1: siap Pak Tri matur sembahan ya Pak Tri iya ya putus. Waalaikumsalam Pak Tri, terima kasih banyak. Balada sabun gitu ya. Mungkin sekarang kan lebih praktis, tapi memang ada orang yang memang sukanya sabun batangan kayak Pak Tri gitu, tidak apa-apalah pilihannya itu ya. Ya, terima kasih sudah bergabung di Jendela Cerita Anda. Sesaat lagi Anda bisa menyimak beragam informasi yang terangkum dalam Warta Siang RRI Surakarta. Tetap bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir.
0: Mbaknya
1: nah, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan orang iso ngomong.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Ya, semua tercatat. Dan yang terbaru selain cashless, ada evaluasi dari penerima hibah. Lembaga atau apapun yang menerima hibah, setiap tahun akan kami minta LPJ-nya dan akan kita publish evaluasi terhadap penerima hibah.
2: Ya kan? PPGBN itu data real yang dilakukan oleh teman-teman di layanan. Boleh balitanya kuapeh wis ditimbang diperiksa ya kuwi, enenge kuwi. Ini SSGI dasarnya kan survei, hanya sampling beberapa daerah oleh tim dari kementerian, kan beda, 8 ribuan.
0: Warta Siang RRI Surakarta, Rabu 13 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Rianani Surya. Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak hingga akademisi mendorong penguatan pengawasan serta perlindungan terhadap peserta didik di sekolah. Dalam dialog di RRI, Kabid Perlindungan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, Srianto SEME menilai kasus ini menunjukkan pentingnya keberanian korban untuk berbicara atau speak up. Pemerintah daerah bersama lembaga terkait kini melakukan pendampingan psikologis kepada para korban untuk memastikan kondisi mental anak tetap terjaga. Di sisi lain, akademisi dari UNS Kasih Umum dan Keuangan LPPMP UNS, anggota Satgas PPK UNS Evi Kusumawati Sarjana Esos MAP menegaskan pentingnya edukasi sejak dini mengenai batasan perilaku yang aman serta mekanisme pelaporan di lingkungan pendidikan masyarakat. Juga diminta untuk tidak lagi menerapkan budaya diam ketika mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap anak. Peran keluarga, sekolah dan lingkungan dinilai sangat penting dalam mencegah terjadinya kasus serupa. Wali Kota Surakarta mewacanakan penerapan sistem cashless untuk pengelolaan dana hibah di seluruh OPD. Kebijakan ini disiapkan untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah pengawasan penggunaan anggaran publik.
1: Intinya, kami pemerintah Kota Surakarta hari ini melakukan reformasi birokrasi dan lebih terbuka.
3: Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mewacanakan penerapan sistem cashless untuk pengelolaan dana hibah di seluruh organisasi perangkat daerah, OPD, pemerintah Kota Surakarta. Kebijakan tersebut disiapkan sebagai bagian reformasi birokrasi dan peningkatan transparansi penggunaan anggaran publik. Respati mengatakan, seluruh proses penyaluran dana hibah nantinya harus tercatat secara digital agar lebih mudah untuk diawasi. Selain sistem non-tunai, pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap penerima dana hibah setiap tahun.
1: Ya, semua tercatat. Dan yang terbaru selain cashless, ada evaluasi dari penerima hibah. Lembaga atau apapun yang menerima hibah, setiap tahun akan kami minta LPJ-nya dan akan kita publish evaluasi terhadap penerima hibah.
3: Menurut Respati, lembaga atau pihak penerima hibah nantinya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau LPJ yang akan dipublikasikan kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar penggunaan dana hibah lebih terbuka dan dapat diketahui publik. Ia menegaskan, kebijakan tersebut akan diterapkan di seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Menurutnya, dana hibah merupakan uang masyarakat sehingga publik berhak mengetahui hasil dan penggunaannya. Respati menyebut, sistem cashless sebenarnya sudah menjadi kebutuhan karena seluruh transaksi dapat terlacak secara jelas melalui rekening dan pengawasan perbankan. Pemerintah juga membuka akses publik.

0: dalam pembuktian penggunaan anggaran. Karena itu, Pemkot Surakarta ingin memastikan tata kelola keuangan berjalan lebih transparan dan akuntabel. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
1: Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, Dinas Pendidikan Kota Surakarta menggelar seminar penguatan kualitas layanan pendidikan di Graha Wisata Niaga kemarin. Dalam forum tersebut, sekolah didorong untuk meninggalkan metode konvensional dan mengadopsi gerakan dukungan semesta guna menghadapi tantangan zaman.
2: Kegiatan ini kita laksanakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Sebuah penanda waktu bagi kita semuanya untuk berefleksi, menengok ke belakang atas apa yang sudah kita kerjakan.
3: Menjawab tantangan era digital, Dinas Pendidikan Kota Surakarta menekankan pentingnya transformasi ruang kelas menjadi laboratorium kreativitas. Dalam seminar Hari Pendidikan Nasional 2026 di Gedung Graha Wisata Niaga Surakarta, Kepala Dinas Pendidikan Surakarta, Dwi Ariyatno menyebut, sekolah kini menghadapi ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi terhadap akuntabilitas mutu dan karakter siswa. Dwi menilai, guru harus berani melakukan inovasi metode belajar agar kegembiraan di mata siswa saat belajar tidak padam akibat metode ceramah yang monoton.
2: Kita butuh metode pembelajaran yang mampu memantik rasa ingin tahu, yang membangun motivasi intrinsik dan mengembalikan binar kegembiraan di mata siswa saat mereka belajar. Proses pembelajaran harus diubah dari sekedar mentransfer hafalan materi menjadi sebuah petualangan eksplorasi yang menyenangkan.
3: Sebagai langkah nyata menciptakan ekosistem pendidikan positif, pemerintah Kota Surakarta juga menginisiasi kebijakan jam wajib belajar dan pengaturan screen time bagi anak melalui surat edaran wali kota. Tak hanya itu, program 100 jam pelajaran daring bagi guru turut diluncurkan guna meningkatkan kompetensi pendidik tanpa meninggalkan tugas mengajar. Dwi menegaskan, keberhasilan pendidikan merupakan misi besar yang memerlukan dukungan semesta dari orang tua hingga perguruan tinggi.
2: Sekolah harus mampu berdiri sebagai dirijen yang menggerakkan dan menyatukan harmoni dari seluruh ekosistem pendukung. Keterlibatan aktif orang tua di rumah untuk mengawal tentang SE wali kota, tentang screen time dan jam wajib belajar, dukungan penuh dari dunia usaha dan dunia industri, bimbingan akademik dari perguruan tinggi seperti FKIP UNS, serta supervisi mutu yang berkelanjutan dari BBMP Jawa Tengah, kita harapkan itu nanti akan menjadi daya dukung.
3: Dalam kegiatan juga ditekankan pada gerakan dukungan semesta, yakni gotong royong seluruh elemen, mulai dari sekolah, orang tua, dunia industri, hingga perguruan tinggi. Seminar tersebut juga menghadirkan Dekan FKIP Universitas 11 Maret UNS Surakarta, Imam Sujadi, serta Kepala Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Tengah, Tri Mulyani, guna merumuskan langkah taktis dalam pemenuhan capaian pembelajaran di tiap satuan pendidikan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
1: Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugiyamto menyoroti tragedi ambruknya atap kelas MTS Muhammadiyah 4 Bulu Kecamatan Sambung Macan. Politikus PDI Perjuangan itu menyebut ada unsur kecerobohan dan ketidaktelitian pihak sekolah dalam memantau kelayakan infrastruktur bangunan.
4: Kejadian seperti itu kan pertama kurang teliti kepala sekolahnya ya. Seharusnya bisa mengukur umur bangunan itu.
5: Insiden ambruknya atap ruang kelas di MTS Muhammadiyah 40 Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen memicu reaksi keras dari jajaran legislatif Sragen. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugiyamto menyayangkan kejadian yang mengakibatkan 7 siswa dan 1 guru mengalami luka serius. Politisi senior dari PDI Perjuangan itu menilai ada unsur kecerobohan dan ketidaktelitian pihak sekolah dalam memantau kelayakan infrastruktur bangunan. Terlebih peristiwa naas itu terjadi tepat saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Sebagai langkah tegas, Komisi 4 DPRD Sragen menjadwalkan pemanggilan terhadap Kepala MTS Muhammadiyah 40 serta Kantor Kementerian Agama pada Rabu ini. Pemanggilan itu bertujuan untuk meminta klarifikasi serta pertanggungjawaban atas insiden tersebut. Sugiyamto menegaskan bahwa verifikasi menyeluruh terhadap kondisi fisik sekolah baik negeri maupun swasta di bawah naungan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan harus segera dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.
4: Supaya ada sebuah verifikasi menyeluruh sekolah-sekolah itu supaya nanti tidak terulang lagi, karena kemarin sudah ada, dulu sudah ada yang roboh juga. Lah itulah menjadi resiko yang harus kita tangani secara cepat lah supaya sesuai itu tidak lagi

0: was-was dalam waktu belajar.
1: Ya, menyeluruh, bukan hanya swasta tapi juga di negeri juga.
2: Terpisah, kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sragen mengklaim minimnya anggaran serta kendala regulasi jumlah siswa menjadi penyebab gedung tersebut tak kunjung mendapatkan bantuan renovasi meski kondisinya sudah terpantau rusak. Kepala Seksi Kasih Pendidikan Madrasah Kemenag Sragen Witono menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya secara rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi bangunan madrasah di Bumi Sukowati. Pendataan mengenai kategori kerusakan baik ringan maupun berat pun diklaim selalu diperbarui setiap awal tahun pelajaran.
3: Sebetulnya ini kemarin sudah disurvei, kan ada program PHTC itu. Kemarin sudah disurvei dari tim survei. Tapi karena ada syarat teknis siswanya tidak memenuhi secara plus memenuhi untuk mendapat masuk kriteria, tapi kan ada kriteria siswa minimal harus berapa, kan tidak memenuhi itu
4: di atas 100.
3: Iya, berarti kan siswanya 51. Dari PU itu sudah survei ini layak mendapat bantuan, tapi karena siswanya di bawah itu akhirnya
5: tidak prioritas gitu, maksudnya
3: tidak prioritas.
2: Witono juga mengungkapkan sebuah fakta ironis terkait MTS Muhammadiyah 40. Sebenarnya gedung tersebut sudah pernah disurvei oleh tim dari Dinas Pekerjaan Umum melalui program Project Implementation Unit. Secara teknis, sarana dan prasarana gedung tersebut dinyatakan layak mendapatkan bantuan perbaikan. Namun, bantuan tersebut gagal terrealisasi karena terganjal aturan teknis mengenai jumlah minimal peserta didik. Pasca kejadian itu, Kemenag Sragen berencana mengumpulkan seluruh kepala madrasah untuk melakukan pengecekan ulang terhadap kondisi fisik bangunan masing-masing. Langkah itu diambil guna mencegah kejadian serupa terulang di 81 MI, 33 MTS, dan 13 MA yang berada di naungan Kemenag Sragen. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
6: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta, ini bisa Anda akses di audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Kasus stunting di Kabupaten Klaten berdasarkan hasil pendataan tercatat 13% atau 8.000 kasus. Untuk penanganan tidak hanya dilakukan satu dinas saja, akan tetapi secara kolaborasi.
7: Harapannya ada terobosan-terobosan di para bidan untuk kemudian stunting di Kabupaten Klaten ini bisa segera turun.
8: Sampai angka berapa?
7: Dalam?
8: Angka berapa?
7: Harap.
9: Bidan mempunyai peranan penting dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat termasuk pencegahan stunting. Bidan tidak hanya terfokus pada proses penanganan kelahiran semata, akan tetapi juga mengontrol gizi dari ibu hamil sampai dengan 100 hari pertama anak lahir. Demikian disampaikan Bupati Klaten Amenang Wajar Ismoyo kepada wartawan selesai menghadiri pertemuan bidan senior se-Solo Raya di Pendopo Kabupaten Klaten. Dikatakan para bidan diharapkan dapat mempunyai terobosan ataupun inovasi agar kasus stunting di Kabupaten Klaten bisa turun hingga 2 digit. Saat ini kasus stunting di wilayah ini masih pada angka 13%.
7: Harapannya ya di bawah 2 digit dan perlahan-lahan sampai 0. Tapi ini kan dibutuhkan kerjasama seluruh sektor, termasuk ini tadi ikatan bidan Indonesia dan para bidan senior. Insya Allah kalau kita gotong royong bareng-bareng, semua stakeholder juga melaksanakan kerja-kerjanya, pasti bisa turun.
9: Dikatakan Hamenang, kasus stunting di Kabupaten Klaten sampai saat ini masih tercatat pada angka 13%. Ia juga berharap para bidan senior dapat mentransfer ilmu kepada para bidan junior. Harapannya para bidan junior akan lebih baik dari sebelumnya. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Agit Budiarto menyatakan jauh ini data stunting di Kabupaten Klaten terdapat dua versi, yakni berdasarkan survei dan juga data berdasarkan real atau pendataan. Data yang berdasarkan survei jumlah stunting pada angka 19%. Namun jika berdasarkan hasil pendataan, yakni pada angka 13%. Demikian Anggit Budiarto.
10: Itu berdasarkan SKSGI survei. Dalam berdasarkan EPPGBM, kita di angka 13,4. Ya kan? EPPGBM itu data real. Data real yang dilakukan oleh teman-teman di pelayanan. Boleh balitanya kuapeh ditimbang diperiksa, ya kuwi. Enengnya kuwi. Ini SSGI dasarnya kan survei, hanya sampling beberapa daerah. oleh tim dari kementerian, kan beda.
4: Pak, 13% itu realnya berapa ribu?
10: 8 ribuan.
9: Anggit Budiarto menyebut banyak kegiatan untuk melakukan pencegahan stunting, mulai dari peningkatan kapasitas tenaga atau kader, pengukuran secara rutin di posyandu, memberikan layanan sarana pendukungnya, serta pemberian konseling kepada remaja putri dan persiapan pernikahannya. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
6: Pendengar, pasar hewan Bekonang Sukoharjo menjadi sasaran pemeriksaan hewan menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Pemeriksaan dilakukan di pintu masuk untuk memastikan semua hewan dalam kondisi sehat, tidak terkena virus penyakit.
11: Kalau di pasar ini kita menjual harga yang standar sekitar 18-an 20-an juta. Tertinggi sekitar ini 26,5. Biasanya tanggal muda mungkin.
12: Sudah pasar sapi Bekonang di Kecamatan Mojolaban Sukoharjo menjadi sasaran pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan jelang Hari Raya Kurban Idul Adha 2024 itu dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan di Stankan Pemkab Sukoharjo. Dalam kesempatan tersebut tim memeriksa ratusan sapi yang diperjualbelikan di pasar sapi Bekonang. Hanya saja dari hasil pemeriksaan tersebut petugas tidak menemukan adanya penyakit atau virus pada sapi, terutama adalah virus PMK. Petugas kesehatan pasar hewan Bekonang, Dr. Hewan Keki Resa mengakui jika pihaknya memberlakukan aturan ketat, hewan yang diketahui sakit tidak diperbolehkan masuk di pasar hewan Bekonang. Selain mendeteksi setiap saat, petugas juga melakukan sterilisasi dengan menyemprot disinfektan.
13: Hewan-hewan yang masuk, semuanya kita disinfeksi dengan disinfektan, kemudian hewan yang sakit tidak boleh masuk ke pasar. Jadi kita amati. Kita lakukan terus dari mulai gejala PMK dari 2 tahun lalu sampai sekarang kita penyemprotan.
12: Dokter hewan Keki Resa juga mengatakan jika pemeriksaan kesehatan hewan korban rutin dilakukan petugas jelang Idul Adha. Pasar sapi Bekonang menjadi sasaran pemeriksaan karena di pasar tersebut sapi berasal dari sejumlah daerah di Solo Raya. Pihaknya ingin memastikan semua hewan sapi yang masuk di Sukoharjo dalam kondisi sehat. Di sisi lain, salah satu pedagang sapi, Wagino, mengakui jika untuk harga sapi di pasar Bekonang sendiri sudah mengalami kenaikan antara 1,5 hingga 2 juta rupiah per ekornya. Harga satu ekor sapi sendiri juga bervariasi tergantung besar kecilnya sapi, antara 18 jutaan hingga 26 jutaan.
11: Kalau harga sapi korban, khususnya untuk sapi korban, dari hari biasa dengan hari menjelang korban seperti ini ada kenaikan sekitar 2 jutaan. Terus, tapi ini musim tahun ini agak sepi, karena mungkin pembeli-pembeli itu yang sapi korban itu pilih hari ano, pilih dekat-dekat dengan hari, karena risikonya karena dampak penyakit atau dampak PMK itu sangat banyak sekali. Jadi belajar dari tahun-tahun yang lalu, dia pilih akhir-akhir aja. Belinya di akhir-akhir aja, kurang 10 hari.
12: Sedangkan untuk jenis sapi yang paling banyak dicari, biasanya jenis sapi limosin, Jawa, dan sapi simetal. RRI Surakarta, Edwi Boryono melaporkan.
6: Pemkot Surakarta menyoroti tindakan tak senonoh di kawasan Manahan yang viral di media sosial dan menegaskan pentingnya menjaga ruang publik bersama. Pemerintah juga akan memperkuat pendidikan adab serta pengawasan fasilitas umum untuk pencegahan kejadian serupa.
14: Kami sadar itu menjadi tugas kami untuk tetap menjaga fasum digunakan sesuai dengan fungsi, kemudian tidak dibuatkan senonoh oleh masyarakat.
15: Pemerintah Kota Surakarta menyoroti tindakan tak senonoh yang terjadi di kawasan Manahan dan sempat viral di media sosial. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menyebut peristiwa tersebut menjadi perhatian serius karena terjadi di ruang publik yang seharusnya dimanfaatkan secara positif oleh masyarakat. Respati mengaku prihatin atas kejadian tersebut di tengah upaya pemerintah memperbanyak ruang terbuka publik di Kota Surakarta. Menurutnya, fasilitas umum harus dijaga bersama agar tidak disalahgunakan. Ia mengimbau masyarakat, terutama orang tua, untuk ikut mengawasi dan mendidik anak agar bertanggung jawab dalam pergaulan. Pemerintah juga berencana memperkuat pendidikan adab dan kesusilaan di sekolah formal.
16: Kami menghimbau untuk kesemuanya, kita saling mengingatkan, terutama orang tua, untuk menjaga mendidik anaknya bertanggung jawab dan membatasi pergaulan yang mungkin kurang baik sehingga terjadi hal seperti itu. Ini kita fokuskan adab dan akhlak kesusilaan di sekolah-sekolah formal, kita pastikan lagi nanti ke depan.
15: Respati menilai, pengawasan fasilitas umum tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat juga harus memiliki kepedulian untuk saling menjaga dan mengingatkan dalam penggunaan ruang publik. Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surakarta, Didi Anggono, mengatakan pihaknya telah menempatkan personel pengamanan di kawasan Manahan mulai pukul 7 pagi hingga 10 malam setiap hari. Namun, pengawasan tetap memiliki jeda saat petugas beristirahat. Didik menyebut, pihaknya terus berupaya menjaga fasilitas umum agar digunakan sesuai fungsinya dan tidak disalahgunakan untuk tindakan tidak senonoh. Satpol PP juga mengimbau masyarakat, khususnya anak muda, untuk menggunakan fasilitas umum secara bijak.
14: Orang jaga pasti ada jedanya, Mas. Istirahat jam 12, jam 3, maghrib ataupun isya. Bisa jadi jam-jam itulah yang digunakan untuk di luar pengawasan petugas. Kami sadar itu menjadi tugas kami untuk tetap menjaga fasum digunakan sesuai dengan fungsi, kemudian tidak dibuatkan senonoh oleh masyarakat. Nah ini selain kami ada kegiatan di sini pengamanan, kami juga sama ini menghimbau kepada masyarakat, khususnya anak-anak ya, untuk menggunakan fasum itu dengan bijak.
15: Selain pengawasan, Satpol PP juga menyiapkan program Satpol Peduli Pendidikan yang akan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait ketertiban umum dan penggunaan fasilitas publik. Pencegahan harus dilakukan bersama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
6: Panitia Waisak Raya 2570 Tahun Buddha menyiapkan prosesi sakral Pindapata menyambut kedatangan puluhan biku tudong mancanegara di kota Surakarta. Ritual ini menjadi simbol kesederhanaan dan sarana bagi umat untuk berbuat kebajikan melalui derma makanan.
17: Pindapata itu adalah untuk mengingatkan bahwa kita itu ya harus hidup sederhana, harus kita jangan cuma makan saja tapi harus dibuang.
18: Sebanyak 55 biku tudong dari Thailand, Malaysia, dan Laos dijadwalkan tiba di kota Surakarta pada 23 Mei mendatang. Rombongan ini juga menyertakan 2 biku asal Indonesia dan 2 samanera yang akan menjalani serangkaian ritual fisik serta kegiatan di sejumlah titik ikonik di kota Bengawan. Juru bicara panitia Waisaka Raya, Sutrisno, menjelaskan bahwa inti dari kegiatan ini adalah tradisi Pindapata. Dalam ritual tersebut, para pemuka agama berjalan kaki membawa mangkuk untuk menerima persembahan dari umat yang bermakna sebagai edukasi untuk hidup sederhana dan tidak tamak.
17: Pindapata itu adalah untuk mengingatkan bahwa kita itu ya harus hidup sederhana, harus kita jangan cuma makan saja tapi harus dibuang, istilahnya berbuat baik kepada yang pantas berbuat baik. Jadi mulai dari gerbang Wiradama Sundara itu nanti akan dilanjutkan perjalanan menuju balai kota dengan memakai bol atau melakukan pindapata semacam itu.
18: Selain pindapata, rombongan juga akan mengikuti ritual membasuh kaki dan sanghadana sebagai bentuk penghormatan umat kepada biku. Sutrisno menekankan bahwa setiap langkah kaki dalam perjalanan tudong ini merupakan refleksi mendalam tentang makna penderitaan dan kebahagiaan dalam hidup. Perjalanan spiritual ini diharapkan mampu menyebarkan pesan kedamaian bahwa hidup adalah proses perubahan yang harus dijalani dengan kesadaran penuh tanpa mengedepankan ego pribadi.
17: Jadi setiap langkah itu ada makna yang ingin disampaikan, menyadari ke dalamnya. Bahwa hidup ini adalah berubah, penderitaan, dan tanpa aku. Tanpa aku artinya adalah tidak serta-merta itu saya sendiri. Saya ada itu banyak faktor yang mendukung. Prinsipnya gitu. Jadi hidup itu tidak hanya, lah ini karena ada saya, makanya tidak ada. Itu tanpa aku dari prinsip yang diajarkan oleh guru.
18: Melalui kehadiran puluhan biku mancanegara dan tradisi Pindapata, umat Buddha di Surakarta berkomitmen untuk terus bersumbangsih bagi kerukunan dan kemajuan bangsa. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
6: Komunitas para layang Wonogiri akan menggelar latihan bersama dan mini kompetisi di Bukit Watu Lumbung Desa Sendang pada Minggu 17 Mei. Kegiatan tersebut menjadi ajang pembinaan atlet menuju Porprov Jawa Tengah sekaligus promosi wisata Dirgantara Kabupaten Wonogiri.
19: Para layang di Wonogiri itu rencananya kita...
20: Komunitas para layang di Kabupaten Wonogiri bakal menggelar latihan bersama sekaligus mini kompetisi pada Minggu 17 Mei mendatang. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang pembinaan atlet, namun juga sarana promosi wisata Dirgantara di daerah setempat. Ketua Panitia Kuncoro mengatakan kegiatan itu digelar untuk mempersiapkan atlet menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah yang akan berlangsung pada Agustus mendatang. Menurutnya, komunitas para layang Wonogiri ingin memberikan ruang bagi atlet-atlet khususnya dari Jawa Tengah untuk mengasah kemampuan terbang.
19: Mau mengadakan latihan bersama, Mas. Konsepnya latihan bersama, kemudian juga bertujuan untuk pembinaan atlet daerah karena mengingat untuk mempersiapkan ajang olahraga Paprov di bulan Agustus mendatang.
20: Selain pembinaan atlet, kegiatan tersebut juga dikaitkan dengan momentum Hari Jadi Kabupaten Wonogiri yang diperingati setiap Mei. Kegiatan pralayang itu akan berlangsung di kawasan Bukit Watu Lumbung, Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri yang berada di area wisata Waduk Gajah Mungkur.
19: Kebetulan ini bulan Mei bertepatan dengan bulan Hari Jadi Kabupaten Wonogiri, maka konsep kegiatannya itu kita bikin sekalian buat menyambut Hari Jadi Kabupaten Wonogiri, seperti itu, Mas.
20: Panitia membatasi jumlah peserta sekitar 50 orang karena pelaksanaan hanya berlangsung satu hari. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
6: Mendengar angka literasi dan inklusi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dan tidak sebanding dengan tingginya inklusi keuangan. Hal itu disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Muhammad Mufid seusai mengikuti prosesi pengukuhan di kantor OJK Solo kemarin.
0: Tugas besar satu kita itu literasi keuangan. Karena literasi keuangan kita itu Indonesia itu angkanya masih 66,46%. Inklusinya lebih tinggi, inklusinya itu 80,51%.
6: Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Solo, Muhammad Mufid, menyebut tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan tingkat inklusi keuangan. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor jasa keuangan. Muhammad Mufid menjelaskan, tingkat literasi keuangan nasional saat ini baru mencapai 66,46%. Sementara tingkat inklusi keuangan telah berada di angka 80,51%. Menurutnya idealnya tingkat literasi harus lebih tinggi dibandingkan inklusi keuangan. Untuk itu OJK akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap literasi keuangan.
0: Kalau literasinya lebih rendah itu ada potensi masalah. Kenapa? Masyarakat belum paham, sudah menggunakan produk lain. Iya, kalau berizin kan banyak juga yang nggak berizin kan ya. Karena tidak. Jadi
6: ia mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk jasa keuangan dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti penggunaan pinjaman yang tidak sesuai kebutuhan hingga terjebak layanan keuangan ilegal. Menurut Mufid, literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pemahaman mengenai pinjaman atau investasi, tetapi juga menyangkut pola perilaku dan perencanaan keuangan masyarakat sejak dini. Ia mencontohkan pentingnya membangun kebiasaan menabung pada anak-anak. Dengan menyisikan sebagian uang saku untuk ditabung, masyarakat dapat membentuk budaya pengelolaan keuangan yang sehat.
0: Uang saku sama orang tua, itu mindsetnya ini jajan dulu apa tabung dulu gitu kan? Kalau kita mindsetnya tabung dulu sebelum jajan, itu akan membentuk pola perilaku menabung yang itu menjadi aspek penting untuk meningkatkan kesejahteraan. Itu contoh gitu kan ya. Dan semua orang itu sebenarnya bisa memiliki pola seperti itu.
6: Untuk meningkatkan literasi keuangan, OJK Solo akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan media massa. Menurut Mufid, media memiliki peran strategis dalam menjangkau edukasi keuangan hingga ke seluruh lapisan masyarakat. OJK sendiri menargetkan tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional dapat mencapai 95% agar masyarakat semakin memahami pengelolaan keuangan dan mampu memanfaatkan layanan jasa keuangan secara aman dan produktif. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan. Sebanyak 22.526 jemaah yang tergabung dalam 63 kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci pada hari ke-23 operasional pemberangkatan jemaah haji di Embarkasi Solo. PIC Humas PPIH Embarkasi Solo, David Jafar Saputra, menjelaskan hingga saat ini masih terdapat 9 jemaah yang menjalani perawatan intensif akibat gangguan kesehatan.
1: Terkait dengan jemaah haji yang sudah berangkat menuju Tanah Suci, sebanyak 63 kloter, jumlah 22.576 jemaah.
21: Panitia penyelenggara ibadah haji PPH Embarkasi Solo mencatat sebanyak 22.526 jemaah yang tergabung dalam 63 kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Berdasarkan data operasional haji ke-23, total jemaah yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan mencapai 23.733 orang dari total 66 kloter. PIC Humas PPH Embarkasi Solo David Jafar Saputra menjelaskan jadwal kedatangan jemaah dari daerah pada hari ke-23 mencakup 3 kloter utama, yakni kloter 66, 67, dan 68. Jemaah tersebut berasal dari berbagai wilayah seperti Kabupaten Sragen, Sukoharjo, Purbalingga, hingga Banjarnegara yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga sore hari. Selain itu, David menambahkan terdapat 4 kloter yang dijadwalkan terbang menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Kloter 63 asal Sukoharjo telah diberangkatkan pada pukul 5.25 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter lainnya seperti kloter 64 dan kloter 65 akan menyusul diberangkatkan pada siang dan malam hari. Disinggung mengenai kondisi kesehatan jemaah, David menyampaikan saat ini terdapat 9 jemaah yang sedang menjalani perawatan medis, di mana satu orang dirujuk ke RSUD Surakarta. Mayoritas jemaah yang jatuh sakit didiagnosa mengalami kelelahan akibat kurangnya waktu istirahat selama proses persiapan keberangkatan dari rumah hingga menuju asrama haji.
1: Terkait update jemaah haji sakit di Embarkasi Solo, sebanyak 9 jemaah dengan rincian 1 jemaah dirujuk di RSUD Surakarta dan 8 jemaah masih dalam tahap observasi perawatan di Poliklinik Embarkasi.
21: Sementara itu, Ketua Kloter 66 asal Kabupaten Sragen, Puji Asputra menyebut, rombongan Kloter 66 yang terdiri dari 360 jemaah tiba di asrama haji dalam kondisi sehat. Dari total jumlah jemaah, 150 orang diantaranya masuk kategori lansia. Puji menegaskan seluruh jemaah telah dibekali ilmu ibadah dan kesiapan fisik melalui bimbingan manasik di daerah asal. Saat ini, para petugas fokus memperkuat manajemen koordinasi mulai dari tim medis hingga tingkat ketua regu dan rombongan guna memastikan kebutuhan jemaah lansia terlayani dengan baik.
22: Masing-masing jemaah kan mengikuti kelompok bimbingan. Jadi dari kelompok bimbingan itu sudah mempersiapkan segalanya, entah itu masalah ibadahnya, masalah kesehatan dan lain-lain. Insya Allah sudah dibekali ilmunya, entah itu ilmu ibadahnya maupun fisiknya.
21: Adapun para petugas kloter diinstruksikan untuk terus mengawal jemaah agar menjalankan aktivitas sesuai jadwal yang telah ditentukan panitia. Dengan sinergi yang kuat antara petugas dan jemaah, diharapkan tantangan fisik di Tanah Suci dapat diatasi sehingga ibadah haji tahun ini berjalan aman dan mabrur. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
6: Pendengar, demikian rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini Rabu 13 Mei 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Wali Kota Surakarta mewacanakan penerapan sistem cashless untuk pengelolaan dana hibah di seluruh OPD. Kasus stunting di Kabupaten Klaten berdasarkan hasil pendataan tercatat 13% atau 8.000 kasus. Saya Riana Nisurya bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: mengisi waktu siang Anda.
1: Malahan makin turun. Apes, apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
4: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
5: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
4: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
5: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
4: Kapan tuh sensus ekonominya?
5: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
4: Terus kita harus ngapain dong?
5: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
4: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
5: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk!
4: Sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Jam santai.

0: Jam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam santai hari ini ditemanin sama Intan ya. Kalau tadi sudah ada Rian Dani Surya menemani Anda sejak pukul 10 pagi, sekarang jam santainya dilanjutkan Intan sampai nanti jam 3 sore. Bagaimana kabar Anda pendengar, baik yang sudah mendengarkan Pro 1 sejak tadi pagi maupun yang mungkin baru saja mendengarkan Pro 1, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, selalu berbahagia, selalu banyak rezekinya, dan juga tentunya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun Anda berada. Dan bagaimana pantauan cuaca di daerah sekitar Anda pendengar? Dari Pro 1 hari ini cerah sekali ya, semoga secerah hati Anda di siang hari ini. Dan di jam santai kali ini kita mau membahas tentang tips menghilangkan rasa capek versi Anda tentunya ya. Dan rasa capek ini kan seringkali datang setelah menjalani aktivitas seharian ya, entah mungkin karena pekerjaan, tugas-tugas sekolah atau tugas kuliah, ataupun pikiran yang mungkin terlalu penuh. Dan setiap orang pasti punya caranya masing-masing untuk menghilangkan rasa capek itu. Dan apa nih tips capek versi Anda? Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271638055, atau bisa juga melalui WhatsApp di 081 3900 155 25. Kita angkat satu penelpon dulu ya. Ada Bu Endang nih di Sukoharjo. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Selamat siang, jam santai Mbak Intan.
0: Iya, selamat siang Bu Endang. Iya, Bu Endang apa kabar nih? Lama nggak ketemu Intan ya Bu Endang ya.
1: Iya, itu lama sekali Mbak.
0: Iya, iya. Sehat ya Bu Endang ya.
1: Amin, sehat Mbak, baru sehat.
0: Alhamdulillah. Baru sehat. Harus sehat terus Bu Endang.
1: Saya baru sehat. Kemarin geliat.
0: Oh, sempat masuk angin ya.
1: Meriang ya.
0: Iya, lagi musim ini sepertinya ya. Di Sukoharjo.
1: Iya, itu Mbak, panas itu iya. Kan bisa rasanya haus terus.
0: Tiba-tiba dan panas.
1: Kemarin saya pergi ke Tawangsari, pinggir jalan ada yang jual dawet bayat, kan enak banget dawet bayatnya. Biasanya nggak minum minum
0: ini. Langsung greg-greg ya tenggorokannya.
1: Langsung ya dua kali jajan itu. Kok enak ya, pertama enak biasa, terus yang kedua ditambahin tape ketan itu.
0: Wah
1: kan.
0: Itu.
1: Makin enak.
0: Makin enak.
1: Makin enak. Tapi sudah lama-lama lo jadi.
0: Oh, iya, tapi sudah mendingan ya.
1: Tenggorokan sudah, kemarin sudah ke dokter. Radang tenggorokan.
0: Iya, Bu Endang.
1: Hasil dari SU.
0: Ini Intan mau tanya nih di jam santai. Tips menghilangkan rasa capek versi Bu Endang apa nih? Biasanya kalau capek biasanya ngapain nih Bu Endang nih?
1: Istirahat, tidur.
0: Tidur aja ya.
1: Oh, enak loh.
0: Iya, simple
1: tidur
0: dan
1: pulas itu enak
0: iya,
1: sekali.
0: Iya, pulas lama ya, enggak ada yang ganggu gitu ya.
1: Saya misalnya pengen tidur gitu ya. Radio ku matikan, aku enggak dengar apa-apa itu jadi bisa tidur les gitu.
0: Biar pulas. Oke, okay, tidur nih versi Bu Endang. Oke. Okay.
1: Tidur aja enak.
0: Iya. Oke okay deh, ada request lagu Bu Endang?
1: Waduh.
0: Nah, gimana Bu Endang?
1: Ada. Mbak. Naf.
0: Oh, Naf. Yang apa nih Bu Endang?
1: Kenanglah aku.
0: Kenanglah aku. Boleh salam-salamnya monggo Bu Endang.
1: Salam pertama untuk Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Yuni, Mbak Rere, Mbak Citra muah-muah, Pak Beni, Pak Muladi, Mas Andi, Mas Bima, Mas Faiz, Pak Sarti Lukis, dan semuanya saja.
0: Dan semuanya
1: nanti
0: saja.
1: Nanti dilanjutin sama Pak Bim.
0: Iya, nanti gandul
1: nanti
0: aja
1: kan
0: ya.
1: Juga, ya.
0: Sehat, sehat terus nih pokoknya. Gitu aja Bu Endang.
1: Kok fotonya belum ada di yang.
0: Waduh iya ya, belum terkirim ya sejak itu ya.
1: Iya, tapi gue potretnya RRI lewat digital itu kok belum.
0: Iya, belum ada. Mungkin
1: masih
0: kapan-kapan. Iya, masih sembunyi aja ini.
1: Cantik okay. Itu kari dewe.
0: Iya, soalnya buat gong ya. Oke.
1: Okay. Oke, semangat tugas Bu Endang.
0: Oke, terima kasih Bu Endang. Sehat selalu.
1: Dilancarkan semuanya.
0: Amin.
1: Harapannya, keinginannya, rezeki lancar, sehat, cantik.
0: Amin, Bu Endang juga ya.
1: Ya, amin.
0: Oke, terima kasih Bu Endang. Di belakangnya Bu Endang nih ada di 638055. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Selamat siang, jam santai. Assalamualaikum Mbak Intan.
0: Selamat siang Mbak Tarmi.
2: 100.
0: Mbak Tarmi apa kabar nih? Sehat, Mbak Tarmi juga sehat nggih?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oh iya, puanasnya minta ampun ya.
2: Oh, boten panas kok, Mbak.
0: Oh, boten panas malahan.
2: Boten lainnya pang teng jero ngomong.
0: Oh iya, bener.
2: Boten teng jero yang boten tau panas kok.
0: Oh, gitu ya.
2: Enak, semeribit.
0: Semilir.
2: Oke, Mbak Intan.
0: Iya, Mbak Tarmi.
2: Dalam.
0: Ini Intan mau bahas nih, tips menghilangkan rasa capek versinya Mbak Tarmi apa nih? Kalau lagi capek, biasanya ngapain?
2: Capek kadang ya, tidur terus capek tenanan nggih terapi.
0: Oh, terapi.
2: Terapi bekam ngoten niku, Mbak.
0: Oh.
2: Pasdu niku ngilangi darah kotor, Mbak.
0: Oh, gitu ya. Jadi badannya langsung enteng gitu ya.
2: Nggih.
0: Oke. Okay.
2: Pasdu ilang. Tapi nggih kelangan uang.
0: Wah, ya itu. Berarti yang penting punya uang ya.
2: Yang penting sehat, Mbak.
0: Iya, betul, betul,
2: punya
0: betul.
2: Uang yang betul sehat.
0: Nah, iya, susah juga ya Mbak Tarmi ya.
2: Ya susah. Ya uangnya salonnya tinggi sodako.
0: Iya.
2: Bangsa terapi nek bayar nggih sodako, Mbak.
0: Iya. Oke, deh Mbak Tarmi ada request lagu enggak nih?
2: Genten.
0: Boleh.
2: Apa
0: Mbak Tarmi?
2: Gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca. Oke, boleh. Salam-salamnya monggo.
2: Salamnya kagem Bu Endang niku. Wah, kok mboten tau nyenggol kula Bu Endang niku. Bu Endang, Bu Elisa, Bu Medesta, Bu Ninik Sardini, Bu Mentik, Kalih Pak Tri, Pak Mulati, Bu Yuni, Pak Kris. Kagem sedaya nggih, Mbak.
0: Iya, semuanya aja.
2: Nggih, kagem Mbak Intan, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Sehat sonder ngatas atas. Daleme pun itu, Mbak.
0: Saya deket Pro 1 pokoknya.
2: Oh,
0: iya.
2: Aku lah gak pernah lewat sambatan ketemu.
0: Oh iya, coba lewat lagi. Siapa tahu ketemu.
2: Aku lah gak pernah dolan teng RRI le.
0: Oh ya, saya gak pernah didolani nih berarti.
2: Mang Tanglet, Mbak Silviadi, Mbak Ria, Mbak Nana, Mbak Wiwi, nih kura Perso, Mbak Nur.
0: Oh iya, kapan-kapan ketemu aja berarti nggih.
2: Nggih. Mbak, okay. Anusan dengan ya? Meriki joglo lurus Mbak, ngen ku sampai lo.
0: Oh iya, deket berarti ya.
2: Anu kondur ku lo tau si karat.
0: Oke, siap. Gitu aja Mbak Tarmi.
2: Matur mawon Mbak, matur.
0: Siap, terima kasih. Sama-sama, waalaikumsalam. Satu penelpon lagi ya, ada siapa ini? Ada Pak Muladi nih di Bantul. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo, apa kabar Pak Muladi?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
0: Cuaca di Bantul seperti Pak apa Intan. Nih?
3: Gimana?
0: Cuaca di Bantul seperti apa Pak Muladi?
3: Cuaca?
0: Iya.
3: Panas sekali di sini.
0: Oh, panas ya, sama.
3: Di Bantul.
0: Sama ya. Dengan Solo nih. Pak Muladi?
3: Oh ya.
0: Ini kita lagi bahas tentang tips menghilangkan rasa capek versi Pak Muladi apa nih?
3: Ano untuk menghilangkan rasa
0: capek. Biasanya Pak Muladi ngapain aja?
3: Oh ya, anu itu apa? Minum apa? Segar.
0: Minuman yang segar-segar gitu ya.
3: Okay. Minum yang hangat-hangat itu loh.
0: Iya, biar seger badannya ya Pak Muladi ya.
3: Iya, nanti okay. Terus sambil istirahat.
0: Iya, oke okay. Pak Muladi ada request lagu enggak?
3: Oh, lagunya masih bisa ya.
0: Masih bisa.
3: Oke, lagunya aku minta ini, wah itu yang Senandung Doa aja.
0: Senandung Doa, boleh. Mau ngebuat siapa lagunya Pak Muladi?
3: Ya, buat barusan ada Mbah Tarmi.
0: Ada Mbah Tarmi sama Bu Endang tadi.
3: Oh ya, Bu ada Bu Endang juga. Mm-hmm. Bu Rere, ada Bu sama Bu Inem, Bu Yatmi, ada Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, Bu Modesta, Kartika Fitri, Bu Reno Hardani, Bu Cindy, Bu Yuni, ada Bu Temu, ada Bu siapa itu?
0: Siapa?
3: Bu Rere ya. Uh-huh. Ya. Ada Pak Tri, Pak Beni, Pak Kris, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Lili, Pak Lek Karim juga, Pak Prapto, Pak Tri, Pak Gatot di Kalimantan Barat ya.
0: Iya.
3: Pak Paidi juga, ada Pak Rohman ya, ada Mas Andi Mbata, Mas Andrian, Mas Ima juga, ada Mbak apa itu, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak apa, Mbak Dewi ya. Hmm. Ada lagi siapa itu, Mbak Ona, Oma,
0: Oma. Oh, Oma iya, oke.
3: Ya, Mbak Oma dan semuanya.
0: Dan saja. Semuanya saja. Begitu saja.
3: Ini
0: Pak
3: Mbak Intan kok lagi ya? Suaranya anu ya?
0: Agak
3: lagi flu ya.
0: Oh iya, agak agak habis tenggorokan.
3: Oh iya.
0: Beda ya itu suaranya.
3: Dulu kemarin, ya? Atau kemarin tuh ya habis batuk ini.
0: Iya,
3: kemarin.
0: Lagi musim nih
3: sampai,
0: Pak Mbak.
3: Sampai 10 hari lebih ya.
0: Oh iya, lama sekali ya.
3: Oh itu. Ya terus gimana ya, terus apa, minum hangat-hangat itu atau jahe barang itu
0: iya.
3: Ada
0: agak pelong ya.
3: Iya, agak mending ya.
0: Oke.
3: Okay. Itu aja Mbak.
0: Itu aja Pak Mladi. Oke, okay.
3: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Mladi. Di belakangnya Pak Mladi ya, satu penelpon lagi. Halo, selamat siang jam santai.
4: Halo, selamat siang jam santai. Sugeng siang Mbak Intan.
0: Sugeng siang Pak Tri. Laras nggih. Iya nih, panas ini.
4: Ada pohon pisang.
0: Waduh, silir ya.
4: Wah, kalau jadi pertama lho Mbak, yang diangkat yang WA kalau 638.
0: Oh iya. Anu, antri ya. Apa kabar nih, Pak Tri?
4: Dalam.
0: Apa kabar? Sehat?
4: Sehat Mbak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Mata looking guys.
0: Iya.
4: Ada keluarga Mbak Intan sehat-sehat.
0: Amin. Pak Tri,
4: dalam.
0: Ini kita lagi bahas tentang tips menghilangkan rasa capek. Kalau versi Pak Tri apa nih?
4: Benar, kalau capek naik kesel melampang-lampang gitu. Tak terengi film ini kok nganu Mbak, sikile direndam toyo anget tukani garam.
0: Oh, direndam air anget.
4: Film bisa nganu sakit dical capek.
0: Oh, pegel-pegelnya hilang gitu ya.
4: Yeah.
0: Waduh, ada tips baru nih dari Pak Tri. Oke. Okay. Yeah,
4: dirimbang sikile. Niku tukit dengkul napa sak ngadepe dengkul niku dirimbang gitu
0: ya anget. Oh, pakai garam ya. Oke.
4: Insyaallah mantun capek.
0: Oke, okay. Ini ada tips baru nih dari Pak Tri. Pak Tri ada request lagu, Pak?
4: Anu Mbak, napa niku cerita lilin-lilin kecil Mbak.
0: Lilin-lilin kecil. Oke, okay, yeah. Boleh. Salam-salamnya monggo.
4: Nggih, yeah, kados padatan pun sugih-sugih kagem Kakong Jo, Bapak Gator, Kakak Dede, Kakak Caisah, Dewan Kalimantan, Gunjang Kak Bunda Yuni, Mas Andi, Bunda Kartika Fitri, Mas Andrian, Boyolali, Gunjang Kak Mas Bimba Kartosuro, Bunda Ikan Tonsol Matu, Bapak Yanto Solomatu, Gunjang Kak Bapak Beni, Bapak Kris, Mas Teguh Sumber, Gunjang Kak Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Pirudi, Bapak Bambang Muda, Bapak Bejo, Mas Bejo Jambi, Gunjang Kak Bapak Joko Indato, Mas Muhammad, Bapak Cuk, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Yasmi Tegan, Mbak Sinti, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Cita Sari, Mbak Dewi, Chris Mateng, Mbak Sri Maharani, Australia, Jukungsa, Kakung Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Rakhir, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Endang Sri Drasuti, Bunda Sri Andayani, Bunda Endang Sri Sukarjo, Kitu Mateng, Bunda Haji Asri, Jukungsa, Kakung Bunda Sinem, Bunda Situ Sugarjo, Bunda Temuwati, Mbak Tarmi, Bunda Lasri Maksubungan, Bunda Lasri Jaten, Bunda Tifah, Bunda Tari, Bunda Nastasya, Bunda Isma, Bunda Sriatun, Yang Noya, Yang Sunu, Yang Yani, Yang Nuril, Yang Sangken, Bunda Renusuan, Bunda Trik Prabon, Kejumatan Bunda Wigati Wonosobo, Bunda Situ Sugarjo, Bunda Nim Sardinei, Bunda Umi Karim Sugeng Siang, Kakak Puja Papua, Sugeng Siang kagem bobok Ki Asem gede. Dan Sugeng Siang dumateng sedaya kang midhangi jam santai terus sedaya ari kakak menika Sugeng Siang santai. Salam sehat, salam budaya, salam sejahtera kagem panjenengan sedaya, kagem Mbak Intan Mariana.
0: Nggih.
4: Mantap pinaringan tenan Gusti Allah, kalujengan kesehatan, kesarasan, kelancaran anggen pun tugas. Saha pinaringan tercing kathah berkah melimpah saha ingkang barokah. Matur nuwun sangat Mbak
0: Betan. Amin. Terima kasih doanya Pak Tri, sehat selalu nggih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke. Lagunya nampaknya sudah mulai mengantri ya. Intan mau putarkan dulu satu lagu spesial untuk menemani jam santai Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebutkan Wapres Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke DPR RI. Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya ditemukan video serupa di kanal YouTube Medcomit. Video itu memberitakan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo secara langsung ke Ketua DPR Solo Budi Prasetyo pada tanggal 17 Juli 2024. Gibran mengatakan kepada awak media yang menemuinya, pengunduran diri tersebut tidak lepas dari posisinya sebagai wakil presiden terpilih.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

Sepatu ini pertama kali ditemukan oleh Profesor Diana Sardasan dari Armenia, seorang ilmuwan yang menuntut ilmu di bidang arkeologi di Institute of Archaeology Armenia. Usia sepatu ini diperkirakan lebih dari 5.000 tahun. Sepatu purba ini terbuat dari kulit sapi yang ada 1.000 tahun sebelum masa zaman piramida di Giza. Ukuran sepatu 36 cm ini sesuai dengan pemakainya yang diperkirakan mempunyai tinggi badan 150 cm. Sepatu ini ditemukan di sebuah gua di Armenia dan pemakainya adalah seorang perempuan.

0: Masih di jam santai ya, setiap orang tentunya pasti punya caranya masing-masing untuk menghilangkan rasa capek. Mungkin bisa dengan tidur, mendengarkan musik, atau makan makanan favorit. Nah, kalau menghilangkan capek versi Anda apa nih? Anda bisa bergabung bersama kami di 02716380555 atau bisa juga melalui WhatsApp di 081390015525. Halo, selamat siang jam santai.
1: Halo, selamat siang, jam sampai.
0: Halo
1: Mbak Intan.
0: Iya.
1: Bu Ragil, maaf saya.
0: Boleh, Bu Ragil, iya. Apa kabar nih, Bu Ragil?
1: Baik, sehat.
0: Baik, sehat, iya. Alhamdulillah. Bu Ragil,
1: iya.
0: Ini kita lagi membahas tentang rasa capek nih. Nah, tips menghilangkan rasa capek versi Bu Ragil apa nih?
1: Kalau saya makan yang panas, Mbak.
0: Makan yang panas-panas.
1: Bakso apa apa.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya, yang panas dan berkuah ya Bu Ragil ya.
1: Berkuah pakai sambal.
0: Wes
1: capek. Kembrobios
0: capeknya ikut keluar ya.
1: Iya.
0: Oke, bisa dicontoh nih Bu Ragil nih. Oke, ada request lagu Bu Ragil.
1: Lagunya Mbak Agnes.
0: Agnes Monica.
1: Matahariku.
0: Matahariku. Oke, ya. Boleh. Salam-salamnya monggo.
1: Ya, salam-salam dulu ya, Mbak.
0: Boleh?
1: Buat Mbak Citra dulu. Selamat bertugas, sehat selalu, bahagia dengan keluarga, dimudahkan segala urusannya, rezekinya banyak, rezeki yang barokah ya Mbak.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Gitu aja.
1: Buat yang Noyo, sekalian yang Uti, sehat-sehat ya yang Sunu Martono sekalian yang Uti, Ibu Modesta sekalian Bapak, sehat-sehat Ibu, Bapak, Bapak Lazarus, Ibu Heru, Bapak Beni sekalian Ibu, Mas Kris sekalian, Bapak Sarti Lukis, Mbak Tanti, Mbak Cik Lingling, Mbak Afid, Mbok Nah, terus itu Mbak Rere, Bu Indang Sukoharjo, Ibu Indang Cemani, Mas Pais sekalian, Mas Cuk sekalian, Ibu Retno Hardani, Ibu Kinem, Ibu Yuni, Ibu Dini Adi Suman, Ibu Tidalan, Mas Tri ya Mbak,
0: iya.
1: Mas Tri, Ibu Isukianto, Ibu Sri Suyanti, Ibu siapa itu Mbak?
0: Siapa ya?
1: Ibu Menti,
0: iya.
1: Ibu Menti, Ibu Agustin, Mbah Tarmi, Ibu Temu. Dan semuanya aja ya Mbak.
0: Dan semuanya saja. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam Bu Ragil. Di belakangnya Bu Ragil nih ada Bu Modesta. Sebentar ya. Agak ngadat ya ini ya. Bisa dibantu Kak Citra? Sepertinya baterainya sudah mau habis. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Halo, selamat siang Mbak Intan.
0: Siang Bu Modesta, kabar baik ya Bu Modesta?
2: Kabar baik, sehat.
0: Kabar baik, sehat.
2: Mbak Intan juga baik-baik saja toh, sehat.
0: Iya, alhamdulillah, sehat selalu. Bu Modesta,
2: harus dong.
0: Harus, sehat tuh nomor satu ya? Pokoknya.
2: Nomor satu, iya.
0: Nomor duanya apa Bu Modesta?
2: Iya.
0: Nomor duanya? Happy.
2: Nomor duanya happy.
0: Iya, sehat dan selalu happy.
2: Happy dong. Iya.
0: Oke, Bu Modesta.
2: Iya.
0: Hari ini kita bahas tentang tips menghilangkan rasa capek versi Bu Modesta apa nih?
2: Capek. Capek kalau malam tuh terasa capek ya. Saya baluran. Itu apa? GPU.
0: Oh iya, minyak angin ya.
2: GPU gosok.
0: Kalau orang bilang itu diblonyohi gitu ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Juga nyamuk enggak gigit.
0: Iya,
2: gitu.
0: Benar. Kepanasan
2: iya.
0: juga nyamuknya ya, Bu Modesta ya. Oke deh. Tips dari
2: iya.
0: Bu Modesta ya, harus siap selalu minyak angin gitu ya.
2: Oh iya.
0: Ya, okay.
2: Biasanya ibu-ibu kan gitu.
0: Selalu siap sedia ya. Bu Modesta dari pas
2: iya.
0: lagu.
2: Lagunya ikut saja ya.
0: Ikut saja.
2: Kirim-kirim salam.
0: Boleh,
2: saya itu sering dikirimi tapi enggak pernah balas.
0: Monggo, dibalas sekarang berarti ya, Bu Modesta ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Salam sehat.
0: Iya.
2: Buat Bapak Muladi. Bapak Kris. Halo.
0: Iya.
2: Halo. Terus tadi Mbah Tarni ya, salam
0: iya.
2: sehat buat Mbah Tarni. Terima kasih Mbah Tarni, juragan karak.
0: Iya.
2: Terus Bu Endang di Sukoharjo.
0: Iya.
2: Ibu Retno Hardani. Ibu Rere, Ibu Tanti. Om Beni sekalian salam sehat. Dan ini apa? Ibu Yuni di Kabupaten Semarang, Ibu Ragil, Ibu Menti, Ibu apa nih?
0: Siapa?
2: Ibu Nini Sarbini. Terus Mbak Citra Muah-Muah. Yang terakhir Mbak Citra, selamat bertugas ya Mbak.
0: Okay.
2: Semoga sehat selalu,
0: Amin.
2: Tercapai apa yang dicita-citakan.
0: Amin.
2: Semoga Tuhan mengabulkan ya Mbak.
0: Amin.
2: Amin.
0: Bu Modesta juga ya, doa yang sama untuk Bu Modesta tentunya.
2: Terima kasih.
0: Okay,
2: ya.
0: Sama-sama. Di belakangnya Bu Modesta, Intan mau bacain WhatsApp dulu ya, karena sudah banyak yang masuk nih. Ada Pak Sardi R di Bekonang, jam santai. Mbak Ria yang ceria, Mbak Tugas, semoga tetap happy dan fresh selalu. Salam buat Pak Beni, Pak Muladi, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Ragil, Bu Endang di Sukoharjo. Request lagunya Puspa dari ST12 tadi sudah Intan putarkan ya Pak Sardi. Kemudian ada juga Bu Agustin nih di Mangkubumen. Selamat siang Mbak, jam santai. Sehat tetap semangat, absen antri lagunya Gesia Lumpuhkanlah tadi juga sudah Intan putarkan. Salam buat semua pencinta jam santai tanpa kecuali, bahagia semuanya dan salam buat yang tugas Mbak Ria, sukses lancar, dimudahkan semua urusan, barokah rezekinya. Nuwun sangat Mbak, saya temani sampai selesai dengan nikmatin lagu-lagu jam santai. Mbak Tugas, monggo. Maaf ternyata Mbak Intan tol katanya. Semangat Mbak Intan, menghilangkan rasa capek kalau saya ngeloni pro satu katanya. Waduh. Sambil ngelaras dengan dengarkan lagu-lagunya pasti happy hilang capeknya. Nah betul itu Bu Agustin, kalau capek dengarkan aja Pro 1 pasti capeknya langsung hilang ya. Ada juga Kak Natalia di Jeruk Sawit nih, siang jam santai, siang Mbak Ria. Diplaykan lagunya Aldaisma, Patah Jadi Dua. Salam untuk semuanya aja, makasih Mbak. God bless you. Oke, ada lagi Kak Felicia nih di Colomadu. Selamat siang Kak Ria yang cantik, izin request Tak Sanggup Lagi dari Rosa. By the way, habis kepo lihat medsosnya Kak Ria, cantik ya, mirip Oki Stiana Dewi katanya. Waduh, kakaknya Ria Ricis. Wah, terima kasih, selamat siaran ya, sehat dan selalu sukses karirnya Kak Ria. Oke. Kemudian ada lagi Kak Sony nih di Punggawan. Selamat siang Mbak Intan, semangat dan sehat selalu. Tips capek yaitu selonjoran kaki katanya. Meminta lagu Kisah Kasih di Sekolah, terima kasih. Oke, kemudian ada juga nih Bu Endang di Sukoharjo. Salam untuk Mbah Tarmi, ngapunten kesupen Mbak. Katanya kesupen Mbah Tarmi, Bu Endangnya. Salam juga untuk Bu Mentik dan Bu Agustin, juga Bu Kinem. Oke. Kemudian ada lagi nih Bu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum, siang jam santai. Kalau Bu Endang kalau lagi capek, ibu rebus air buat mandi, dikasih garam. lalu tiduran kakinya dipancatkan di tembok. Jadi mengurangi capek gitu Mbak, minta lagunya Bintang Kehidupan dari Nike Ardila. Salamnya buat Mbak Tanti, Papi Rudi, Bu Rere, Bu Ragil, Bu Lastri, Bu Ena, Bunda Bella, Pak Tri, Pak Rohman, Mas Bima, Lek Karim, Bu Dini, Umi Karim, Mbak Citra Muah-Muah. Salamnya ngikut Pak Tri tadi ya Mbak, untuk semuanya saja. Selamat bertugas Mbak Intan, selalu diberi kesehatan. Terima kasih dari Cemani. Oke, lanjut lagi, ada Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat siang jam santai Mbak Intan. Apa kabarnya? Ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat Mbak Intan. Kabar baik ya Kak Siti Aisyah. Kak Siti gimana kabarnya? Lagunya ikut saja, salam buat Dede di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Pak Tri, Pak Kris, Papi Rudi, Kak Citra Muah-Muah, Bu Wigati, Mbak Ria, Mbak Citra, Mbak Nana. Buat yang baca makasih aja Mbak Intan. Oke, sama-sama Kak Siti. Satu lagi ya, ada Bu Nini Sardini di Ngadisuman. Selamat siang jam santai Jeng Intan, tak temenin dari rumah ya. Titip salam-salam buat Mbah Tarmi, Pak Tri, terima kasih jelangannya, Mbak Menti, Mbak Rere, Bu Endang Cemani, Papi Rudi, Pak Sriatmo. Terus ada juga Pak Muladi, Mas Andi Batam, Pak Kris, Bu Seno Harjani, Bu Ragil, Bu Modesta, Bu Haji Sri, Mbak Wisnu, Bunda Bella, Bu Nani Harsono, dan Pak Jo Juragane Sate Ayam. Met siang semuanya. Tuk Jeng Intan, selamat salam sehat, tetap semangat. Kalau masih ada waktu minta lagunya Munajat Cinta, matur nuwun. Oke, satu lagi. Ada Bu Retno Hardani nih di Baki. Assalamualaikum Mbak Intan, semoga sehat selalu, murah rezeki. Salam kagem Pak Muladi, Bu Modesta, Bu Ragil, Pak Tri. Oke. Lagunya sudah banyak yang ngantri ya. Jadi Intan putarkan dulu satu lagu spesial untuk menemani jam santai Anda.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jam Santai.

Masih di jam santai ya, tips menghilangkan rasa capek. Kalau Intan sendiri, versi Intan kalau lagi capek itu biasanya makan makanan favorit ya, jadi jajan gitu, nanti capeknya langsung hilang. Intan mau bacakan lagi ya, masih ada WhatsApp yang belum terbacakan nih. Ada Bu Modesta di Jaten mengirimkan stiker nih, matur nuwun katanya. Oke, sami-sami Bu Modesta. Kemudian ada juga Kak Ika Nur di Colomadu. Assalamualaikum Mbak Intan, jam santuy. Tema menghilangkan capek, berusaha merebahkan diri santai kalau bisa tidur. Oke, salamnya buat semua pencinta jam santuy RRI Pro 1 Surakarta. Lagunya ngikut semua sampai selesai. Buat yang tugas tetap semangat, bahagia, sehat selalu Alkru. Cuaca di Colomadu Barat sangat panas nih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, Anda masih bisa bergabung ya bersama kami di 638055 atau melalui WhatsApp di 081390015525. Tapi sudah enggak bisa request lagu ya, karena lagunya sudah banyak mengantri nih. Oke, kalau gitu Intan putarkan lagu lagi aja ya untuk menemani jam santai Anda. Ada Aldarisma, Patah Jadi Dua.

Jam santai nampaknya sudah berada di penghujung acara ya pendengar, karena saat ini waktu sudah menunjukkan hampir jam 3 sore. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon maaf apabila ada chat yang mungkin terlewat, belum terbacakan, kemudian telepon yang tidak terangkat, dan juga lagu-lagu yang belum sempat diputarkan. Anda masih bisa bergabung bersama kami di jam santai setiap hari kecuali hari Selasa jam 1:30 sampai jam 3 sore. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini akan ada Yogi Rodiman yang menemani Anda di Surakarta sore ini. Tetap terus di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar, di kesempatan Surakarta sore ini, saya Prayogi Rodiman bersama Intan menemani aktivitas Anda. Dan di langkah awal kebersamaan kita, kami ada info untuk Anda. Dua kasus kekerasan terhadap anak yang berhasil diungkap Polres Klaten menjadi keprihatinan bersama. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengadilan Pengendalian Penduduk dan Kabik Kabupaten Klaten akan melakukan upaya pencegahan melalui gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dan laporan selengkapnya bersama Adam Sutanto. Selamat sore Adam.
4: Ya.
3: Baik, silakan dengan laporan Anda, Adam Sutanto.
4: Baik, Yogi, dapat kami sampaikan. Beberapa hari lalu, kepolisian Polres Klaten berhasil mengungkap kasus kekerasan terhadap anak, di mana korban dua orang, sementara tersangka juga dua orang, walaupun kasusnya dan lokasi yang berbeda. Namun hal itu menjadi catatan penting. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan juga Kabid Kabupaten Klaten untuk lebih gencar melakukan upaya pencegahan.

0: melaporkan terhadap akad kekerasan terhadap anak tersebut. Demikian Puspa.
1: Anak dan perempuan, kami sering melakukan sosialisasi, baik itu langsung di internal sekolah. Kami menghadirkan para guru, kepala sekolah, kemudian juga kami ke komunitas itu ke PKK, ke apa organisasi wanita ya, bagaimana kita supaya melek aturan terkait dengan perlindungan anak dan perempuan, bahwa karena laporan terhadap kekerasan pada anak dan perempuan ini sangat memprihatinkan ya, dari hari ke hari itu bukannya semakin berkurang tapi semakin bertambahnya ini, apakah dulu juga sebenarnya banyak tapi untuk berani melapor itu tidak ada. Nah sekarang memang masyarakat ini sudah tahu alurnya, sudah ada keberanian untuk melapor, sehingga di sini memang data yang ada di kami memang bertambah itu dari bulan ke bulan. Nah di sini antisipasi kami ya memang melalui pencegahan, edukasi maupun sosialisasi. Itu bisa di lingkungan sekolah, bisa kami mengundang komunitas, dan kami berjejaring dengan lembaga-lembaga perlindungan anak dan perempuan.
0: Puspa Inggar Hasti juga meminta memang jika ada masyarakat yang mengetahui terhadap peristiwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini dapat langsung menyampaikan ke layanan khusus terkait dengan perlindungan perempuan dan anak tersebut, yakni di UPTD PPA Kabupaten Klaten. Demikian, Yogi Adam Sutanto melaporkan. Selamat sore.
2: Baik, terima kasih rekan Adam Sutanto laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kerja. Pendengar, nanti pada jam 15:15 waktu Indonesia Barat kami hadir dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Korwil 11 bersama RRI Pro 1 Surakarta.

0: Gorengan memang sudah lazim jadi makanan favorit banyak orang Indonesia. Tahukah Anda, teknik menggoreng makanan ternyata sudah ada sejak zaman kuno loh. Sejarawan kuliner mencatat, praktik ini pertama kali muncul di Mesopotamia, sekitar 2500 sebelum Masehi. Dalam buku A History of Food, karya Megulong Tosang Samat, ditemukan bahwa masyarakat kuno menggunakan lemak hewan panas untuk menggoreng adonan sederhana. Proses ini berkembang pesat di Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa melalui rute perdagangan. Menariknya, teknik menggoreng ini menjadi populer karena cepat, praktis, dan mempertahankan rasa. Jadi, kalau kita makan gorengan nih, ingatlah kita sedang menikmati warisan kuliner ribuan tahun lamanya.
1: Pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Beranda Ascat Cita Berjaringan.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar, di kesempatan Beranda Astacita berjaringan hari ini untuk Rabu 13 Mei 2026 dirilai oleh Pro1 RRI Purwokerto, Pro1 RRI Semarang, dan Pro1 RRI Yogyakarta dengan tema Prospek Investasi di Masa Depan. Dan telah bersama-sama kita semuanya melalui Zoom narasumber Ibu Naily Amalia SAMM KRMP, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Slamet Riyadi. Oke, selamat sore Ibu Naily.
2: Ya, selamat sore Pak Yogi.
1: Bagaimana nih kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat Pak.
1: Iya, tetap semangat ya Ibu ya. Kabarnya, Pak. Oke, ya. Kabar juga baik ini Ibu.
2: Iya.
1: Oke, langsung saja Ibu ya, langsung kita ngobrol-ngobrol tentang prospek investasi di masa depan.
2: Iya, boleh.
1: Iya, Ibu Naily, bagaimana nih menurut Anda gambaran-gambaran kondisi investasi di Indonesia saat ini jika dilihat dari minat masyarakat khususnya generasi mudanya?
2: Ya, begini. Baik, terima kasih Pak Yogi atas kesempatan dan waktunya untuk kita sharing terkait prospek investasi ke depan. Bagaimana kita, apalagi kita dilibatkan dalam dunia yang serba digital begitu, apalagi generasi yang Gen Z dan lain sebagainya. Kemudahan akses digital ini harus dimanfaatkan betul dari generasi Gen Z utamanya, generasi muda kita, dimanfaatkan dalam hal investasi. Utamanya tujuan dari investasi apa sih begitu? Investasi itu sebenarnya untuk dijadikan sebagai penyeimbang untuk inflasi. Nah, kita tanpa kita sadari inflasi itu menghantui kita gitu ya, atau mengikuti jalan kita, kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk menyeimbangi inflasi itu maka kita harus investasi. Nah, investasi di dalam ini dengan adanya kecanggihan teknologi yang ada sekarang itu bermunculan platform-platform digital, aplikasi-aplikasi investasi, financial teknologi, hingga edukasi-edukasi di dalam media sosial. Nah, artinya kita harus memanfaatkan hal itu. Tetapi perilaku investasi kita itu tanpa disadari, utamanya generasi-generasi sekarang itu melakukan investasi berdasarkan FOMO begitu ya, atau ikut-ikutan, tidak didasarkan pada literasi yang baik dan memadai. Sebenarnya betul, kita di era yang sekarang ini disajikan dalam berbagai instrumen investasi, utamanya dalam finance investment begitu, financial investasi gitu ya. Financial investasi bagaimana ya, seperti halnya kita dihadapkan dengan saham, lalu Bitcoin, kripto, terus obligasi dan lain sebagainya. Itu bisa kita pantau secara real time dan lain sebagainya. Tapi yang perlu disadari bahwa setiap instrumen investasi itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Itu harus disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan tujuan dari investasi kita serta risiko yang kira-kira mampu kita ukur dari diri kita itu, kita risiko kita itu berapa besar begitu. Karena setiap instrumen investasi memiliki karakteristik. Ada yang misal kayak Bitcoin ataupun kripto memiliki risiko yang sungguh sangat tinggi. Begitu juga dengan imbal hasilnya juga tinggi. Tapi kalau kita tidak merasa siap dari sisi mental begitu ya, maka kita harus tahu berarti batasan kita itu seperti apa untuk menangani risiko-risiko yang ada. Lalu poin yang kedua adalah kita juga harus tahu kita bisa dalam financial planning gitu ya, perencanaan keuangan kita, kita harus bagi antara konsumsi, investasi, saving, tabungan, lalu kebutuhan kita jangka panjang. Nah, kita perlu tahu untuk poin atau pos investasi ini kita harus tahu bagaimana prospek ke depan. Ya, prospek ke depan investasi apa yang kira-kira akan berkembang dan lain sebagainya. Tentu ini berdasarkan apa namanya rule dari masyarakat kita sekarang, kepercayaannya itu akan berubah ke arah mana nih gitu. Kalau kita lihat berjalannya waktu itu, mungkin tahunnya kemarin, tahun 2025 itu gencar-gencarnya orang pada FOMO beli emas begitu. Tapi faktanya di tahun 2026 hingga ke sini emas itu agak turun-turun. Kemarin akhir tahun itu emas mencapai 3 juta dan lain sebagainya. Tapi justru di harga 3 juta itu banyak yang beli begitu. Tapi faktanya sekarang udah harganya di 2 juta sekian, 2.700.000. Yang menjadi apa namanya? Kita harus peka dan harus tahu kira-kira ini giliran yang akan ke ranah yang mana lagi nih gitu. Saham toh juga di saham juga sekarang di angka 7.000, IHSG itu di angka 7.000 sekian, padahal kalau kita lihat kemarin-kemarin di tahun yang lalu itu bisa mencapai, bahkan pernah menyentuh di harga 9.000 gitu ya. Nah, di 8.000, maaf ya, di 8.000, 9.000 gitu. Nah, ini terjadi apa namanya, ekonomi yang memang tidak stabil ini, masyarakat juga harus peka dan sadar bahwa kita juga apa ya, hati-hati begitulah dalam berinvestasi begitu Pak Yogi. Mungkin okay, itu awal yang saya sampaikan, Mbak.
1: Iya, terima kasih Ibu Naili. Ya, tentang investasi ya, Bu ya. Berinvestasi saat ini. Nah, menurut Ibu seberapa besar ini pengaruh inflasi terhadap keputusan masyarakat dalam melakukan berinvestasi saat ini?
2: Ya, apa namanya, kita harus investasi. Cuman begini Pak, untuk saat ini itu banyak beberapa instrumen itu yang makin investor itu tidak percaya dengan beberapa instrumen. Contohnya masyarakat luar utamanya, dengan adanya nilai rupiah kita yang semakin melemah begitu. Hari ini sudah mencapai level 17.000 sekian, 17.500. Itu sudah menandakan bahwa masyarakat kita sudah lebih baik kita tariklah dari satu investasi itu, entah itu di ada yang terkait apa namanya di saham itu. Sekarang saham itu 7.000 sekian dan 7.000 sampai 6.000 sekian. Ini kan menjadi orang itu was-was. Apakah saya masih percaya dengan di pasar modal barangkali? Apalagi kalau kita lihat di pasar modal yang utamanya di instrumen saham itu relatif fluktuasinya sangat tinggi begitu. Maka orang itu untuk yang sekarang ini lebih condong ke yang investasi di produk-produk yang aman-aman saja. Misal ya sudahlah kita beli emas barangkali ya. Atau ini yang dilirik bukan hanya emas sih sebenarnya, perak juga. Perak ini menjadi prospek ke depan karena apa-apa sekarang butuh apa namanya perak gitu ya. Apalagi sekarang apa namanya sustainability, perusahaan yang menerapkan sustainability dengan adanya panel surya, terus semua serba listrik dan lain sebagainya, itu bahan utamanya kan dari apa namanya, dari nikel ataupun dari ini. Makanya perak itu akan kayaknya ke depan ya, mungkin di tahun-tahun ini tuh akan ada ini ya, hal yang cerah begitu ya dari perak gitu. Itu ya, Pak. Jadi kita harus sadar juga sih investasi kita itu mana yang memang harus potensial begitu.
1: Oke. Nah, bagaimana nih menurut Anda Ibu cara masyarakat membedakan antara investasi jangka pendek dan jangka panjang di tengah ketidakpastian ekonomi saat sekarang?
2: Ya, jadi investasi jangka pendek maupun jangka panjang itu tergantung dengan tujuannya, tujuan dari kita berinvestasi. Mungkin kalau orang, kita beberapa belajar dari beberapa investor itu seneng atau suka melihat dari kondisi yang sedang crash misalnya. Artinya apa? Dia berada di undervalue. Ada orang yang investor yang seneng dalam posisi, oh ini itu adalah momentum begitu ya, momentum untuk kita beli secara diskon misal. Misal kalau kita masuk pada dunia saham begitu. Oh, ini perusahaan ini itu harganya sudah under value. Nah, mungkin itu adalah cocok bagi masyarakat-masyarakat yang memang memiliki tujuan jangkanya panjang. Tetapi tidak cocok dengan orang yang hanya memanfaatkan momentum saja atau hanya melakukan trading yang sifatnya jangka pendek. Momen yang seperti ini, ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan geopolitik, itu kurang cocok pada orang-orang yang menjalani pola investasi pada jangka pendek. Itu akan susah, Pak. Jadi kita harus tahu tujuan kita. Maka kita harus bedakan antara investment, long investment, dan yang short investment. Jadi kita ketika kita melakukan investasi itu juga ada pecahan begitu. Yang investasi jangka panjang kita masukkan instrumen mana, yang investasi jangka pendek kita masukkan ke golongan mana begitu.
1: Baik, Ibu. Oke, terima kasih. Nah, menurut Ibu ini bagaimana nih masyarakat Indonesia, apakah sudah cukup sadar ini tentang pentingnya investasi jangka panjang itu sendiri?
2: Ya, kalau saya rasa ketertarikan masyarakat untuk berinvestasi itu makin tahun, kalau kita melihat dari OJK dan lain sebagainya, itu semakin meningkat, Pak. Cuman yang menjadi PR adalah orang itu terkadang berinvestasi bukan karena, oh iya ini saya belajar ilmunya dulu, tetapi dia hanya ikut-ikutan, mengikuti komoditas sesuatu, mengikuti komunitas sesuatu, lalu dia percaya tanpa adanya verifikasi dalam hal dia harus mempelajari itu dulu begitu ya, dalam hal investasi begitu. Investasi misal instrumen apa yang dia ikuti, maka harus belajar terlebih dahulu. Literasinya harus ditanamkan. Maka keputusan investasi yang tepat itu adalah pada dirinya, bukan sekedar ikut mentor, ikut fasilitatornya dan lain sebagainya. Maka kemarin tidak heran kita ada yang merasa dirugikan dan lain sebagainya begitu ya, atas saran dari investasi. Padahal keputusan investasi itu harusnya yang benar adalah kembali kepada diri masing-masing. Kita boleh mengikuti sebuah komunitas dalam mencari ilmu dan lain sebagainya, tapi kembali lagi, kita harus keputusan investasi itu kembali ke diri kita masing-masing, begitu.
1: Iya, jadi keputusan untuk berinvestasi itu jangan ikutan istilahnya FOMO, iya, atau ngetren begitu ya. Oke.
2: Okay. Iya, baik. Jangan ikut tren atau ikut mentor kita barangkali begitu.
1: Oke, okay, ya. Baik. Sebelum berlanjut, kami ada jeda berikut ini, ada jeda dan ada satu lagu.
3: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk,

0: Terima kasih pendengar Anda tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih juga bersama Anda pendengar Pro 1 RRI Semarang, pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, dan pendengar Pro 1 RRI Prokerto dalam Beranda Astacita Berjaringan Korwil 11. Dan masih bersama saya Prayogi Rudiman dan juga Ibu Naili. Oke. Ibu Naili, banyak hal yang sering kali membuat kita itu terpengaruh ya, karena ngetren dan lain sebagainya begitu. Nah, kembali ke orangnya. Tapi biasanya dominasi pengaruh itu sangat besar. Bagaimana ini Ibu untuk mensikapi itu semua?
1: Ya, pengaruh yang sangat besar utamanya lingkungan sih Pak ya. Jadi lingkungan kita harus sebagai generasi anak muda yang sekarang ini, kalian itu ada di fase-fase namanya pengen melakukan hal-hal yang baru yang barangkali belum pernah dilakukan, apalagi masa-masa yang sudah memasuki usia 20 sekian begitu. Ya, boleh kita melakukan hal-hal baru, tetapi nantinya ujungnya adalah hal baru itu memberikan impact positif atau negatif bagi kita. Kalau memberikan impact positif bagi kita, maka kita harus kembangkan dan apa namanya, kita harus optimalkan begitu. Maka kita sebagai generasi muda itu harus mencari lingkungan yang positif begitu ya. Jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang negatif. Karena di situ, di dalam lingkungan itu akan membuat sebuah community yang menjadikan pola pikir kita itu akan berubah, apalagi terkait dengan ilmu kita juga, terkait dengan background dari ilmu, selain dari ilmu ya, dari keluarga, faktor dari keluarga juga. Makanya satu kesatuan itu terintegrasi, tidak bisa terpisahkan begitu ya. Kita juga harus peka dengan kondisi-kondisi ekonomi yang saat ini terjadi begitu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan digitalisasi ini dengan hal yang positif, utamanya belajar untuk melakukan investasi di media apa namanya, media digital yang sekarang ini ada. Karena semakin keterbukaan informasinya itu, kita bisa pantau secara real time begitu ya, begitu Bapak.
0: Oke. Nah, Ibu, apa ini faktor utama yang perlu diperhatikan sebelum seseorang itu untuk memulai berinvestasi ya? Tentunya tadi juga tetap melihat tren, juga tetap melihat misalkan emas, perak, atau mungkin yang lain, apa ini Bu yang tentunya untuk katakanlah kedepannya itu masih menjanjikan begitu Bu?
1: Iya, jadi begini, hakikatnya investasi itu ada dua. Yang pertama adalah real investment, yang kedua adalah finance investment. Kalau real investment kita tahulah ya, seperti halnya kita punya aset tanah, ruko, bangunan, rumah, dan lain sebagainya, ataupun bisnis, itu adalah fungsi dari real investment. Yang kedua adalah finance investment. Finance investment inilah dengan adanya digitalisasi yang sekarang terbuka, kita punya banyak pilihan. Makanya seperti halnya apa namanya, obligasi, saham, reksadana, Bitcoin, kripto, dan lain sebagainya. Nah, tentu faktor yang menjadi utama adalah kita harus punya ilmunya terlebih dahulu, Pak. Jadi, jangan sampai teman-teman itu tidak tahu ilmunya apa-apa. Utamanya yang ini, kita masuk ke finance investment. Kita tidak tahu ilmunya apa-apa, tetapi kita langsung action dengan uang yang besar atau uang yang memang bukan uang dingin. Nah, itu adalah kesalahan yang besar. Kesalahan besar sekarang itu apalagi yang merasa ya, merasa dirinya tertipu itu adalah pakai uang yang bukan uang dingin. Artinya uang dingin itu uang yang memang nganggur begitu, memang entah itu dari hutang atau dan lain sebagainya. Itu udah kesalahan besar. Investasi itu tidak boleh memakai uang yang memang uang keseharian, tapi memang harus pakai uang dingin, memang uang yang diposkan untuk investasi begitu. Jadi kesalahan yang terbesar adalah itu tadi, dia tidak punya ilmunya. Maka kita harus tahu ilmunya dulu. Yang kedua adalah kita melakukan dari hal yang kecil ya, jangan langsung yang besar begitu. Misal kita punya uang 100 juta, langsung all in kita masukkan ke 100 juta. Oh tidak, Jangan. Yang pertama, kalau kita pertama kali masuk ke dalam pasar, apa namanya, financial investment, dari kecil dulu, misal 1 juta, kita praktikkan dulu. Oh, saya merasa cocok atau tidak? Cocok atau tidak dari apa? Tujuan dari investasi kita. Yang kedua adalah cocok atau tidak resikonya, begitu. Jadi kita coba dari hal yang kecil dulu. Nanti baru kalau sudah merasa cocok, karena setiap orang itu memiliki kecocokan yang berbeda-beda untuk masalah investasi, begitu. Tujuan investasinya juga berbeda-beda. Nanti baru yang kalau sudah bisa, nanti karena kembali lagi keputusan investasi itu kan kembali ke diri masing-masing, bukan berdasarkan mentor atau fasilitator. Mungkin mentor atau fasilitator hanya sebatas memberikan ilmu saja. Nah, yang ketiga, kita harus tahu tren ekonomi kita. Ekonomi kita pergerakannya atau arahnya kemana, begitu. Jadi, kalau kita lihat prospek ke depan, ini barangkali mungkin kalau saya boleh sedikit cerita ya, Pak Yogi ya. Mungkin tahun 2010 itu apa namanya, komoditi dan emas itu puncak-puncaknya. Hingga kemarin tahun 2025 itu adalah puncak kejayaan emas, mencapai level tertinggi yaitu 3 juta. Begitu. Dan semua media menyorot emas bahwa di level yang paling tinggi. Tetapi setelah semua media menyorot emas di harga yang tertinggi, nyatanya faktanya adalah emas turun. Kembali lagi bergeser uang itu, roda itu, rotasi investasinya bergeser kemana? Ah, kita bisa lihat 2023 sampai 2024 itu lonjakan saham-saham, ya, lonjakan saham-saham itu tinggi sampai level tertingginya IHSG itu mencapai level 2000, 8000. Itu hampir tahun lalu ini, tahun lalu itu mencapai 8000. Nah, kalau kita lihat secara sejarah gitu ya, rotasi investasi itu berputar. Berputarnya apa? Berputar bukan karena sedang naik atau turun, tetapi karena masyarakat itu menilai, oh, ada pergerakan dari perubahan kepercayaan dari masyarakat. Yang awalnya misal ke emas, sekarang emasnya sudah boleh-boleh saja kalau teman-teman memang mau berinvestasi ke emas. Tapi kita juga lihat potensi-potensi ke depan itu apa. Mungkin kalau saya bisa melihat, apa namanya, kita harus tahu potensi ke depan, tentu kita masih bisalah kita melakukan investasi utamanya di perusahaan-perusahaan yang memang sekarang ini digencarkan dengan perusahaan-perusahaan era yang sustainable gitu ya, penerapan energi, lingkungan, governance dan lain sebagainya. Itu kita masih sarankan untuk di perusahaan-perusahaan sana. Kalau itu yang kedua adalah kita juga jangan mengabaikan real asset ya, real asset investmentnya. Karena apa? Sekarang digembar-gemborkan untuk swasembada begitu ya, swasembada pangan masyarakat, utamanya tanah ini. Tanah itu menjadi hal yang langka untuk kedepannya itu ya. Kedepannya akan menjadi hal yang langka. Selain hal yang langka ya, harganya akan masih terlampau mahal begitu ya. Mahal. Setiap tahunnya tanah itu harganya naiknya sungguh sangat drastis begitu. Jadi generasi muda ya jangan hanya terfokus pada financial investment, tetapi juga real investmentnya juga ini. Selain itu yang kedua, bukan hanya financial investment dari sisi instrumen investasi, tapi dari aset-aset yang tak berwujud. Aset tak berwujud apa? Memiliki akun Instagram dengan followers yang tinggi. Itu bagian dari investasi itu juga. Selebgram utamanya. Atau orang-orang yang memang TikTokers gitu ya. Ya, itu bisa jadi bahan affiliate gitu ya. Itu menghasilkan pundi-pundi uang yang lumayan itu, Pak Yogi ya. Itu jadi aset juga atau apa namanya, investasi kita dari sisi finance. Jadi kita tidak terpacu pada yang sifatnya finance aja gitu, enggak. Tapi ini tadi juga non non real asset gitu ya. Begitu, Pak.
0: Oke. Baik. Ibu Amalia, apa ini langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat agar tetap bisa berinvestasi meski penghasilannya terbatas, Ibu?
1: Ah ya, tidak ada begini. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan begitu ya. Sebenarnya di era sekarang itu keterbukaan informasi, kita mau belajar dari manapun media sosial, entah itu dari YouTube, dari IG, dari TikTok, kita belajar. Ya, tantangannya adalah kita mau atau tidak untuk melakukan belajar itu, lalu action. Kadang kita sudah belajar tapi lupa untuk action, Pak. Nah, gimana caranya keterbatasan dana? Wah, saya rasa tidak lah kalau keterbatasan dana. Karena begini, kita beli reksadana, beli saham, itu kita hanya modal 100 ribu aja udah dapat. Begitu. Saya rasa kalau teman-teman sekarang punya uang saku yang sisa 100 ribu, itu hal yang mudah lah untuk mereka berlatih, karena kalau tidak berlatih dari yang awal, ya nggak akan tahu, ya, yang nggak akan tahu nanti praktek secara konkretnya itu bagaimana begitu. Atau memang memanfaatkan pengen punya aset digital. Aset digital bagaimana? Ya tadi punya, kalau dia suka konten, ya sudah bikin entah itu bikin akun di TikTok, entah itu bikin akun di IG atau akun dimanapun. Nah, itu dikembangkan, karena dari konten itu akan menghasilkan uang juga, begitu. Itu bagian dari investasi juga, investasi non aset tetap ya, tidak aset tetap ya. Jadi tidak ada hambatan untuk kita keterbatasan dalam dana begitu, tidak. Tapi kemauan kita harus ditingkatkan, generasi muda kita itu harus meningkatkan kemauannya untuk belajar dan action. Terkadang itu masih ragu untuk actionnya itu, Pak, ya. Yeah, okay. Jadi anak-anak muda itu ragu untuk action gitu.
0: Tentang generasi muda dan juga tren investasi, tentunya langkah-langkah banyak sekali dilakukan ya, dicoba. Nah, menurut Ibu, apa ini kesalahan yang paling umum yang sering dilakukan investor pemula atau investor muda begitu, dan bagaimana cara supaya tidak ada kesalahan-kesalahan begitu?
1: Kesalahan umum ya tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa ketika dia punya komunitas itu merasa langsung percaya, percaya dengan mentornya barangkali, tanpa divalidasi terlebih dahulu untuk dia belajar secara spesifik gitu ya. Jadi misal kemarin tidak heran ada salah satu selebgram atau orang yang terkenal itu terkait dengan Bitcoin barangkali. Nah, itu kan membernya banyak sekali. Kita belajar dari hal itu, karena member-member ini merasa ada rasa tertipu. Tapi kalau dari sudut pandang saya, fasilitator atau mentor itu hanya memberikan ilmu arahan. Ya, memberikan ilmu atau arahan begitu. Tapi kan arahan itu tidak semata-mata kita telan secara mentah-mentah tanpa kita pelajari dulu secara spesifiknya karakteristik dari instrumen investasi. Yang terpenting adalah teman-teman harus tahu karakteristik investasi setiap instrumen investasi. Bitcoin itu karakteristiknya gimana? Oh, karakteristiknya itu resikonya tinggi, fluktuasinya sangat tinggi banget. Bisa kadang-kadang naik, dalam satu hari bisa naik 100% barangkali, dan juga bisa turun secara tajam karena pasarnya itu buka 24 jam. Nah, kalau investasi di saham bagaimana? Ke investasi saham juga return-nya tinggi, risikonya juga tinggi juga. Cocok enggak sama kita? Begitu. Nah, itu juga ilmunya, misal kita berinvestasi di saham, ilmunya bagaimana? Dipelajari sungguh-sungguh. Karena kembali lagi, nanti actionnya dalam hal ini, pengambilan keputusan yang tepat ya, diri kita, bukan karena dikasih rekomendasi dari mana gitu. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Tapi kita harus, rekomendasi itu hanya apa namanya, saran semata, tapi secara actionnya pengambilan keputusan ya hanya di diri masing-masing. Makanya literasinya harus ditingkatkan. Makanya kita harus banyak belajar terkait dengan instrumen-instrumen investasinya begitu ya. Belajar secara spesifik begitu. Jadi sehingga kalau kita investasi itu tidak tidak salah begitu ya. Salah untuk melakukan investasi.
0: Iya. Ibu Amalia, iya. Apa ini bisa dijelaskan ini? Apa ini tanda-tanda investasi bodong yang wajib diwaspadai masyarakat?
1: Iya. Ini banyak bermunculan ya barangkali. Dulu saya ingat Bapak, jadi Pak Yogi ingat banget di tahun 2020 itu banyak bermunculan trading-trading begitu ya. Nah, masyarakat itu terkadang tidak jeli. Tidak jeli. Makanya kita itu kalau melakukan investasi, kita harus tahu regulasi dan pengawasan ya. Kalau di Indonesia ada ini Pak ya. Jadi ada beberapa instrumen investasi yang diawasi oleh OJK begitu. OJK sebagai regulator untuk pengawasan investasi begitu. Ya, kurang lebih kalau di pasar modal begitu ya. Kita harus tahu investasi mana yang legal gitu. Jangan sampai kita investasi di tempat-tempat yang memang ilegal begitu. Nah, sekarang kan banyak bermunculan juga apa namanya? Investasi emas digital begitu ya. Investasi emas digital dengan adanya digital apa namanya? Emas yang harganya naik secara terus-menerus, ini ada pilihan baru investasi digital. Nah, itu perlu di apa namanya? Dipelajari secara utuh dulu. Secara teknisnya juga ya. Kalau di Indonesia itu ada dua naungan, Pak. Kalau yang pertama itu naungannya Bapepti, kalau yang di apa namanya? Investasi emas itu Bapepti, yang kedua naungannya OJK begitu. Nah, teman-teman harus tahu dan paham kalau sifatnya yang sifat mana yang sifatnya komoditi, mana yang sifatnya memang real investment begitu. Jadi, maka kita harus telusuri dulu, jangan kita ibarat kata termakan oleh iklan begitu ya. Jadi kita harus telusuri dulu, pelajari dulu. Nah, nanti kita tanya-tanya dulu begitu. Keterbukaan informasi sekarang sudah ada. Kita kalau enggak minimal lah tanya di Google, pasti semua informasi ada. Atau bahkan kita manfaatkan aplikasi apa namanya AI yang sekarang ada untuk menelusuri dan belajar lebih jauh dalam setiap instrumen investasinya.
0: Ya, yeah, oke. Okay. Ibu Amalia, menurut Ibu ini apa ini tantangan terbesar dunia investasi Indonesia ke depannya?
1: Kalau menurut saya tantangan terbesarnya adalah apa namanya, dari diri sendiri, Pak. Ya. Kenapa kok dari diri sendiri? Karena kita dituntut selalu upgrade kompetensi kita. Ya. Jadi maksudnya bagaimana upgrade kompetensi kita? Ya, kita harus banyak belajar karena semakin tahun saya rasa akan semakin banyak penawaran instrumen-instrumen investasi. Maka dari itu, kita dituntut mau tidak mau harus mempelajarinya begitu. Jadi semakin banyak pilihan begitu ya, kadang membuat kita semakin bingung. Nah, kalau kita bingung, kadang itu ya logika kita dalam pengambilan keputusan itu tidak jalan semestinya. Maka dari itu tantangan terbesar kita ketika kita melakukan investasi ke depan itu peningkatan kompetensi kita, kemampuan peningkatan kompetensi kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari faktor eksternal, ya. Terutama kebijakan pemerintah secara ekonomi. Nah, ini hal yang mengusik ini ya, Pak. Yang diresahkan mungkin ya dari kita semua. Level mata uang kita mencapai 17.500 itu udah di level parah, tapi apa namanya, dari pemerintah kita belum ada eksekusi atau kebijakan apapun terkait ini, itu yang khawatirkan. Terkait yang ketiga, geopolitik ini, ya, terkait eksternal itu, secara makroekonomi atau situasi kondisi ekonomi yang saat ini tidak stabil, itu adalah tantangan terbesar kita sebagai seorang investor, karena itu akan mempengaruhi dari sisi financial investment. Utamanya kalau financial investment itu sangat sensitif terhadap berita-berita terkait makro, geopolitik, ya, kebijakan pemerintah secara ekonomi, itu sangat sensitif. Dan biasanya kalau hal-hal yang buruk terjadi, semisal kayak akhir-akhir ini, itu mempengaruhi sensitivitas kepada hal yang negatif. Artinya memberikan dampak yang negatif bagi investasi-investasi yang sudah kita jalankan. IHSG kita turun, begitu ya, nilai mata uang kita melemah dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi tantangan terberat yang anak muda ini harus sadari, begitu ya. Ke depan pasti akan ada tantangan-tantangan yang jauh lebih besar lagi, begitu. Itu, Bapak.
0: Oke. Nah, Ibu, untuk langkah-langkah sederhana, katakanlah semacam itu ya, langkah sederhana apa ini yang bisa dilakukan masyarakat mulai hari ini agar lebih siap menghadapi masa depan finansial?
1: Oke, langkah sederhananya kita harus disiplin. Yang pertama, bagi masyarakat kita, apalagi dengan adanya generasi kita sekarang yang dimudahkan ya dalam pola konsumsinya dan lain sebagainya, kita harus disiplin. Disiplin apa? Disiplin dalam pengelolaan keuangan. Itu yang terpenting. Kapan kita mengetahui antara kebutuhan dan keinginan? Jangan sampai kita tergiur akan impulsif, gitu ya, yang seharusnya tidak perlu tapi kita malah banyak mengeluarkan hal-hal mengeluarkan uang untuk impulsif gitu. Nah, itu generasi sekarang itu harus paham, gitu ya, pengelolaan keuangannya. Yang kedua, harus sadar juga kita sudah harus memulai atau mencoba untuk melakukan investasi. Mulailah dari kecil, dari sekarang, begitu. Mumpung teman-teman masih muda, begitu ya, banyak belajar dulu terkait investasi, mana instrumen investasi mana yang cocok buat teman-teman, begitu. Nah, itu harus dicoba satu persatu. Kalau tidak dicoba, tidak akan bisa, tidak akan tahu, karena itu akan mengukur dari tingkat resiko yang bisa kita tampung itu berapa, begitu. Itu, Pak, yang bisa saya.
0: Oke, ya, Ibu Amalia, ini terakhir nih. Mungkin ya, juga sebagai penutup, dan juga mungkin ada poin-poin yang belum tersampaikan. Ini harapan Ibu ini terhadap perkembangan literasi investasi masyarakat Indonesia ke depan seperti apa?
1: Ya, harapan saya masyarakat Indonesia ini jauh lebih melek akan investasi yang ada. Jadi tidak semata-mata investasi itu ya hanya kita yang harus beli tanah, harus beli tanah, harus beli ini. Tidak, sekarang sudah dihadapkan dengan berbagai investasi. Silahkan masyarakat kita harus belajar, ya, harus banyak belajar dan meningkatkan kompetensi, begitu. Dengan bagaimana caranya? Ya, kita ikuti komunitas-komunitas yang ada, kita banyak belajar peningkatan kompetensi. Karena hakikatnya begini, investasi itu bukan hanya tentang uang, tetapi tentang bagaimana masyarakat itu mempersiapkan kualitas hidup yang lebih stabil, mandiri, sejahtera di tengah perubahan zaman yang terus bergerak secara cepat. Jadi kita harus mempersiapkan dari sejak dini, begitu ya, dari sejak dini, kesiapan finansial kita, kesiapan mental kita di dalam menghadapi perubahan zaman, begitu ya. Kita harus menjadi masyarakat yang stabil, mandiri, dan sejahtera, begitu, Bapak.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Naili Amalia atas waktunya bisa bersama-sama kita di acara Beranda Asta Cita Berjaringan Koril 11 yang disimak juga oleh Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Yogyakarta dan Pro 1 RRI Purwokerto. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Bapak Yogi.
0: Baik, pendengar, kami ajak Anda untuk menantikan jam 16 waktu Indonesia Barat, saatnya nanti kami hadir dalam Info Lintas DIY Jateng.
2: Beranda Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Boyolali memastikan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026-2027 berjalan sesuai dengan aturan tanpa ada titip-menitip. BPBD Banyumas terus memantau perkembangan status Gunung Slamet yang saat ini berada pada level waspada. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Yogi. BPBD Banyumas terus memantau perkembangan status Gunung Slamet yang saat ini berada pada level waspada. Dalam menghadapi situasi ini, BPBD menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat tanpa menimbulkan kepanikan berlebih. Berikut laporan Faisal Raihan, Purwokerto.
1: Perkembangan aktivitas Gunung Slamet menjadi perhatian serius, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan lereng gunung. BPBD Banyumas pun aktif melakukan sosialisasi guna memastikan masyarakat memahami kondisi terkini serta langkah yang harus diambil jika terjadi perubahan aktivitas. Sebagai langkah antisipasi, BPBD Banyumas telah melakukan berbagai upaya, mulai dari sosialisasi hingga simulasi penanganan bencana. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sudiono menyampaikan bahwa kegiatan ini difokuskan pada wilayah rawan, khususnya di Kecamatan Sumbang yang berada di lereng Gunung Slamet. Selain itu, edukasi terus diberikan kepada masyarakat agar tidak mudah panik jika terjadi erupsi. Menurut Awal, pemahaman mengenai kebencanaan yang baik dapat membantu masyarakat mengambil tindakan yang tepat saat terjadi situasi darurat.
2: Untuk antisipasi Gunung Api Slamet pada saat ini sudah kita lakukan sosialisasi serta simulasi di wilayah lereng Gunung Api Slamet. Kita selalu edukasi terhadap masyarakat sekitar agar tetap tenang, tidak panik apabila terjadi erupsi gunung api.
1: Sementara dalam hal kesiapan evakuasi, Awal menyampaikan bahwa pihaknya memastikan jalur evakuasi dan titik pengungsian telah disiapkan dengan baik. Informasi terkait jalur dan lokasi pengungsian juga telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dan pihak terkait. Selain itu, koordinasi dengan berbagai instansi juga terus dilakukan, terutama dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG sebagai lembaga yang menyediakan data terkini aktivitas gunung berapi.
2: Kalau untuk jalur evakuasi memang sudah kita siapkan terhadap masyarakat, juga sudah kita sosialisasikan jalur-jalurnya, terus titik kumpulnya di mana, itu masyarakat sudah dikasih tahu oleh pemerintah daerah ataupun BPBD.
1: BPBD Banyumas mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan dengan terus memantau informasi resmi dari pemerintah maupun PVMBG. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan. Dengan kesiapsiagaan yang terus diperkuat, diharapkan masyarakat di kawasan lereng Gunung Slamet dapat lebih siap menghadapi potensi bencana sewaktu-waktu. Faisal Raihan melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Boyolali memastikan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026-2027 berjalan sesuai dengan aturan tanpa ada titip-menitip. Selengkapnya laporan Joko Putro, RRI Surakarta.
3: Kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan SPMB itu punya komitmen. Pelaksanaan SPMB ini adalah tidak ada titip-titipan.
4: Masa proses sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Boyolali memastikan tidak ada kegiatan titip-menitip. Hal itu ditegaskan langsung Kepala Bidang Kabid SMP Disdikbud Kabupaten Boyolali, Mulyono. Menurutnya juga penerimaan murid baru tahun 2026-2027 ini jalur domisili, afirmasi, dan mutasi terkait aturannya masih sama dengan tahun sebelumnya. Meskipun ada perubahan petunjuk teknis juknis sedikit. Dihubungi melalui sambungan telepon, Kepala Bidang Kabid SMP Disdikbud Kabupaten Boyolali, Mulyono, juga memastikan hasil tes kemampuan akademik TKA akan menjadi pertimbangan dari sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 jalur prestasi.
3: Kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan SPMB itu punya komitmen. Pelaksanaan SPMB ini adalah tidak ada titip-titipan.
5: Kalau terkait dengan juknis, perubahannya sedikit. Untuk jalur domisili, jalur
3: afirmasi jalur mutasi ketentuannya masih sama seperti tahun lalu. Kemudian yang agak berbeda adalah untuk jalur prestasi. Tahun ini di semua jenjang ada tes kemampuan akademik, sehingga hasil dari tes kemampuan akademik nanti akan menjadi salah satu pertimbangan untuk SPMB melalui jalur prestasi.
4: Ditambahkan Mulyono bahwa kuota sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026-2027 masih sama dengan sebelumnya. Satuan pendidikan nantinya akan diminta untuk menghitung daya tampung dan dikalikan dengan persentase jalur sebagai penentu jumlah kuota masing-masing sekolah.
3: Kemudian terkait dengan kuota SPMB masih sama, yaitu untuk jalur domisili itu minimal 40%, kemudian jalur afirmasi itu minimal 20%, kemudian jalur prestasi itu 35%, dan jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua itu maksimal 5%. Sehingga nanti masing-masing satuan pendidikan akan menghitung daya tampungnya berapa, maka dikalikan persentase, maka akan ketemu dari masing-masing persentase jalur tersebut. Kemudian terkait dengan jalur afirmasi ini adalah jalur yang digunakan untuk memberi kesempatan

0: BUMN guna mencegah kerugian ekonomi yang lebih luas. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Makruf dari RRI Purwokerto.
1: Jebolnya bendungan Cipero di wilayah Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal berdampak terhadap ribuan hektar lahan pertanian. Para petani berharap pemerintah segera melakukan penanganan agar aliran irigasi kembali normal dan aktivitas pertanian dapat berjalan kembali. Salah satu petani asal Desa Sidamulia, Kecamatan Warureja, Bandun Ahmad Sugiroso mengatakan kerusakan bendungan berdampak langsung terhadap hasil panen petani. Bahkan sejumlah tanaman padi yang sudah memasuki usia tanam puluhan hari dilaporkan gagal panen.
2: Yang jelas dampaknya banyak, karena air dari bendungan Cipro itu bisa mencakup pengairan Soradadi dan Warureja. Bahkan ada yang tanam sekarang masih usia padi 60 hari itu di wilayah Soradadi itu gagal panen.
1: Selain berdampak pada pertanian, kondisi tersebut juga mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Banyak warga yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian, kini terpaksa menganggur akibat lahan sawah yang tidak dapat digarap. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Tegal Komisi 3, Muhammad Zainuddin mengatakan pemerintah sebenarnya telah melakukan upaya penanganan sejak awal bendungan mengalami kebocoran. Namun karena cuaca buruk dan tingginya debit air membuat proses perbaikan sempat terkendala. Menurut Zainuddin, pemerintah sempat melakukan pengalihan arus air sungai sebagai solusi sementara agar petani tetap dapat menjalankan musim tanam kedua. Akan tetapi, tanggul sementara yang dibangun beberapa kali kembali jebol akibat hujan deras dari wilayah atas.
3: Provinsi sudah menyampaikan, nanti akan segera dilaksanakan pengalihan arus, tidak langsung diperbaiki bendungannya, tapi pengalihan arus yang ini air langsung ke utara, tapi dialihkan untuk lewat saluran sekunder. Tapi ya itu karena cuaca juga, setelah hampir selesai, sudah 80% waktu itu, ternyata hujan dari atas ya, sehingga kiriman air itu lumayan besar, jebol lagi satu kali.
1: Petani berharap pemerintah segera melakukan perbaikan permanen terhadap bendungan Cipero agar aliran irigasi kembali normal. Normalisasi bendungan dinilai penting untuk menyelamatkan ribuan hektar sawah dan mencegah kerugian petani yang semakin besar. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Makruf melaporkan.
0: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemerataan sektor pendidikan. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai, RRI Semarang.
4: Pemerataan dengan yang di kota dan di desa ini semakin minim.
5: Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Ayuning Sekar mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemerataan sektor pendidikan khususnya untuk tingkat SMA-SMK sederajat. Ia menilai masih ada wilayah-wilayah yang belum memiliki akses dan fasilitas yang sama dengan sekolah lainnya. Ayuning Sekar menerangkan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan pemetaan mulai dari jumlah sekolah di setiap wilayah hingga kondisi bangunan sekolah. Ia berharap melalui pemetaan tersebut dapat memperkecil kesenjangan pada sektor pendidikan di kota dan di desa.
4: Kaitannya dengan pemerataan pendidikan, ini harapannya tentunya akan kita minimalisir. Nah, sehingga antara kesetaraan dengan yang di kota dan di desa ini semakin minim.
5: Ayuning Sekar dalam talkshow DPRD Jawa Tengah beberapa waktu lalu menjelaskan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga harus memastikan pemerataan guru dan tenaga pendidik. Karena menurutnya masih ada sekolah-sekolah yang jumlah guru dan tenaga pendidiknya belum ideal. Ia mengungkapkan pemerataan sektor pendidikan juga diharapkan dapat menekan angka putus sekolah di Jawa Tengah. Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Khalid Abdillah menerangkan, pemerintah harus memberikan layanan sektor pendidikan yang prima, baik dari segi infrastruktur, guru, tenaga pendidik hingga sarana-prasarana yang baik.
6: Pemerintah tentunya harus memastikan bahwa pendidikan warga negara Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Entah itu dalam segi kurikulum, entah itu dalam segi infrastruktur, entah itu dalam segi pengajarnya juga. Terutama guru-guru yang ada di sekolah.
5: Lebih lanjut, Khalid Abdillah menjelaskan, pemerintah juga harus mencari solusi agar rata-rata anak sekolah di Jawa Tengah dapat meningkat. Selain itu, menurutnya perlu ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota untuk perbaikan sektor pendidikan. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan soroti kesehatan mental ibu demi cegah gangguan emosional anak. Selengkapnya laporan Miftahuddin, RRI Semarang.
7: Seperti apa sih ini?
8: Luar biasa ya.
9: Sekitar 200 peserta mengikuti seminar yang menghadirkan psikolog asal Yogyakarta, Reni April.

0: Sumarwati di Ballroom Hotel Davam Pekalongan Senin kemarin. Tema kesehatan mental dipilih karena dinilai masih sering terabaikan dalam pola pengasuhan, sementara tekanan emosional orang tua dapat berdampak langsung pada kondisi psikologis anak. Ketua Panitia Sri Rahayu mengatakan selama ini perhatian sekolah lebih banyak difokuskan pada perkembangan anak, padahal kondisi emosional itu justru menentukan kualitas pendampingan di rumah.
1: Bagaimana antusias orang tua untuk bisa hadir, ini sudah luar biasa karena memang kegiatan ini cukup menarik ya, bagaimana menyongsong atau bagaimana kesehatan mental orang tua untuk menyiapkan menjadi generasi yang lebih baik.
0: Menurutnya, ibu yang mampu menjaga kewarasan dan kebahagiaan diri akan lebih tenang dalam mendidik serta membangun komunikasi yang sehat dengan anak. Ketua Komite PAUD Terpadu Anisa Muslimat NU Jengkot Nurul Fahmi Isnaini menambahkan, seluruh kegiatan digerakkan oleh para ibu wali murid melalui komite sekolah.
2: Kedepannya komite semakin baik lagi, karena kalau ada program seperti ini yang saya elok dari sekolah itu lepas full semua, entah itu dana yang koordinir semua ibu-ibu, memberdayakan ibu-ibu wali kelas.
0: Ia berharap solidaritas antar orang tua terus terjaga sehingga dapat menghadirkan lebih banyak program edukatif bagi keluarga. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan menilai isu kesehatan mental orang tua kini menjadi perhatian penting dalam dunia pendidikan anak usia dini. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Shirley Imanda Hidayah, menegaskan kondisi mental orang tua sangat mempengaruhi perkembangan emosional anak.
1: Mental orang tua ini sangat dipentingkan, sangat perlu, karena memang dengan kesehatan mental orang tua yang terjaga, otomatis tumbuh kembang anak ini terjaga. Dan memang menurut ilmu pengetahuan, kalau orang tua ini tidak sehat, maka menghasilkan anak-anak yang tidak sehat juga mental.
0: Ia mengajak para ibu untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental diri sendiri sebagai bagian dari upaya mencetak generasi emas 2045. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Teddy Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia Waisaka Raya 2570 tahun Buka, tahun Buddha, menyiapkan prosesi sakral Pindapata menyambut kedatangan puluhan biku tudong mancanegara di Kota Surakarta. Ritual ini menjadi simbol kesederhanaan dan juga sarana bagi umat untuk berbuat kebajikan melalui derma makan. Dan selengkapnya laporan Al-Qodri Yon Asidiki, RRI Surakarta.
4: Pindapata itu adalah untuk mengingatkan bahwa kita itu ya harus hidup sederhana, harus kita jangan cuma makan saja tapi harus dibuang.
5: Sebanyak 55 biku tudong dari Thailand, Malaysia, dan Laos dijadwalkan tiba di Kota Surakarta pada 23 Mei mendatang. Rombongan ini juga menyertakan 2 biku asal Indonesia dan 2 samanera yang akan menjalani serangkaian ritual fisik serta kegiatan di sejumlah titik ikonik di Kota Bengawan. Juru bicara panitia Waisaka Raya, Sutrisno, menjelaskan bahwa inti dari kegiatan ini adalah tradisi Pindapata. Dalam ritual tersebut, para pemuka agama berjalan kaki membawa mangkuk untuk menerima persembahan dari umat, yang bermakna sebagai edukasi untuk hidup sederhana dan tidak tamak.
4: Pindapata itu adalah untuk mengingatkan bahwa kita itu ya harus hidup sederhana, harus kita jangan cuma makan saja tapi harus dibuang, istilahnya berbuat baik kepada yang pantas berbaik. Jadi mulai dari gerbang Wihara Dharma Sundara, itu nanti akan dilanjutkan perjalanan menuju balai kota dengan memakai bol atau melakukan pindapata semacam itu.
5: Selain pindapata, rombongan juga akan mengikuti ritual membasuh kaki dan sanghadana sebagai bentuk penghormatan umat kepada biku. Sutrisno menekankan bahwa setiap langkah kaki dalam perjalanan tudong ini merupakan refleksi mendalam tentang makna penderitaan dan kebahagiaan dalam hidup. Perjalanan spiritual ini diharapkan mampu menyebarkan pesan kedamaian bahwa hidup adalah proses perubahan yang harus dijalani dengan kesadaran penuh tanpa mengedepankan ego pribadi.
4: Jadi setiap langkah itu ada makna yang ingin disampaikan, menyadari ke dalamnya. Bahwa hidup ini adalah berubah, penderitaan, dan tanpa aku. Tanpa aku artinya adalah tidak serta-merta itu saya sendiri. Saya ada itu banyak faktor yang mendukung. Prinsipnya gitu. Jadi hidup itu tidak hanya, lah ini karena ada saya, makanya tidak ada. Itu tanpa aku dari prinsip yang diajarkan oleh guru aku.
5: Melalui kehadiran puluhan biku mancanegara dan tradisi Pindapata, umat Buddha di Surakarta berkomitmen untuk terus bersumbangsih bagi kerukunan dan kemajuan bangsa. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
3: Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresa, Yogyakarta terus berkembang. Aparat berwajib menegaskan ada potensi penambahan tersangka dalam kasus yang menyedot perhatian publik tersebut. Beritanya disampaikan reporter Dian Parwanto, RRI Yogyakarta.
6: Dari hasil ekspos kemarin juga kita akan melakukan penyelidikan tambahan pada kasus atau pada undang-undang yang lain.
7: Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresa Yogyakarta terus berkembang. Polisi membuka kemungkinan adanya penambahan tersangka dalam perkara yang saat ini telah menjerat 13 orang tersangka. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian mengatakan, pihaknya telah melakukan ekspos perkara bersama kejaksaan untuk mendalami keterlibatan sejumlah pihak yang sebelumnya masih berstatus saksi. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap para pengasuh yang belum ditetapkan sebagai tersangka.
6: Jadi kemarin kita baru minggu lalu kita baru ekspos di kejaksaan terkait masalah akan dilakukan pemeriksaan tambahan terkait para pengasuh yang belum jadi tersangka, namun ada potensi akan ada penambahan tersangka ke depannya. Habis itu untuk pemeriksaan terkait masalah dewan pengawas, dewan pembina itu sudah kita jadwalkan, karena dari hasil ekspos kemarin juga kita akan melakukan penyelidikan tambahan pada kasus atau pada undang-undang yang lain gitu.
7: Selain pengasuh, polisi juga mulai mendalami peran jajaran struktural lembaga daycare, termasuk dewan pengawas dan dewan pembina. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak tersebut saat ini tengah dijadwalkan. Kompol Rizky Adrian menegaskan, seluruh pihak yang diduga terlibat akan dimintai keterangan dalam proses penyidikan. Sementara sejumlah pengasuh yang belum ditetapkan sebagai tersangka masih diwajibkan menjalani wajib lapor.
6: Dalam minggu ini akan kita akan mengeluarkan SPCD tambahan terkait masalah undang-undang tentang pendidikan nasional. Nah, jadi untuk seperti yang disampaikan di awal, tetap tersangka kita sudah menentukan 13 orang, namun yang lain itu masih wajib lapor tiap minggu sekali.
8: Yang 17 itu?
6: Iya, benar.
8: Dan berarti yang bukan hakim itu akan dipanggil atau seperti apa?
6: Akan kita panggil untuk kita minta keterangan.
8: Minggu ini?
6: Iya, karena kita akan menerbitkan SPCD baru terkait masalah dugaan tindak pidana tentang undang-undang tentang pendidikan nasional. Ya, semua pokoknya yang terlibat dalam kasus ini akan kita mintai keterangan.
7: Hasil ekspos bersama kejaksaan juga membuka kemungkinan adanya penyelidikan tambahan terkait dugaan pelanggaran undang-undang lainnya, termasuk undang-undang sistem pendidikan nasional.
3: Pengawasan terhadap ketersediaan dan penjualan hewan ternak di Kulon Progo dilakukan menjelang momentum Idul Adha kali ini. Beritanya hadir bersama reporter Harun Susanto, RRI Yogyakarta.
9: Untuk bulan Mei ini sudah semakin banyak sapi yang masuk di Kabupaten Kulon Progo, ada di beberapa tempat penampungan seperti di Lendah, juga di Panjatan, Ambulan, terus di Samigaluh juga ada.
10: Pemerintah berupaya memastikan keamanan hewan kurban pada tahun ini. Keamanan ini terutama dari kasus penyakit hewan ternak yang bisa berdampak pada kualitas daging kurban. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo, Yuriati mengatakan, pemantauan secara intensif dilakukan pada lalu lintas ternak yang masuk atau keluar Kulon Progo. Titik pemantauan ada di Pasar Hewan Pengasih dan juga penampungan ternak di Kulon Progo. Semua hewan ternak yang masuk harus dipastikan kesehatannya guna mengantisipasi penularan hewan ternak. Pihaknya, ujar Yuri, mewaspadai penularan penyakit ternak seperti penyakit mulut dan kuku, antraks dan juga yang lainnya. Dari pemantauan yang dilakukan, dipastikan stok sapi di Kulon Progo mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kurban tahun ini.
9: Untuk pemantauan hewan kurban di Kabupaten Kulon Progo sudah kita laksanakan sejak awal bulan April kemarin. Setelah hari raya Idul Fitri sudah mulai pemantauan hewan kurban di beberapa tempat penampungan. Ada beberapa tempat penampungan di Kabupaten Kulon Progo yang cukup besar, dan itu sudah kita pantau sejak bulan April kemarin.
10: Peternak Kulon Progo, Olan Swarlan, menyediakan sapi kurban hingga 200 ekor. Sapi yang tersedia mulai dari limosin, simental hingga sapi Bali dengan harga 20 juta hingga 30 juta per ekor, tergantung jenis dan juga ukuran.
11: Di tahun 2026 ini kandang ternak kami menyediakan hewan ternak sapi khususnya kurang lebih 100 sampai 200 ekor dengan jenis sapi limosin, sapi simental, sapi Jawa PO, dan juga ada sapi Bali.
10: Wulan memastikan kesehatan hewan yang masuk ke kandangnya untuk mencegah penyakit ternak.

0: Bedah Tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan Tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
1: Pendengar, Bedah Tim Piala Dunia 2026 kali ini mengupas maskot Piala Dunia 2026 disampaikan Arga Diraksa RRI Surakarta.
2: Sepak bola bukan hanya sekedar angka di papan skor. Ia adalah perayaan budaya dan persatuan bangsa-bangsa. Menyongsong Piala Dunia 2026, FIFA resmi memperkenalkan 3 karakter ikonik yang akan menjadi wajah turnamen di Amerika Utara. Maple the Moose dari Kanada, Zion the Jaguar dari Meksiko, serta Clutch the Bald Eagle dari Amerika Serikat. Ketiganya hadir sebagai representasi warisan budaya dan semangat hidup dari masing-masing negara tuan rumah yang bersatu dalam keberagaman. Mari mengenal mereka lebih dekat. Dari belantara Kanada, hadir Maple Sang Rusa yang artistik dan tangguh di bawah Mister Gawang. Mewakili semangat petualang, Maple membawa pesan kepemimpinan dan autentisitas tanpa kompromi. Sementara dari hutan selatan Meksiko, Zayu Zhang Jaguar muncul dengan kelincahan seorang penyerang. Zayu bukan sekedar atlet, ia adalah simbol tarian, kuliner dan kegembiraan yang menghubungkan hati masyarakat Meksiko melintasi batas negara. Lalu ada Clutch sang elang dari Amerika Serikat. Layaknya seorang gelandang hebat, Clutch adalah sosok optimis yang menyatukan orang-orang dengan energi tak terbatas. Ketiga maskot ini dipastikan akan hadir di mana-mana, mulai dari tribun stadion hingga merchandise resmi bagi para penggemar. Presiden FIFA Gianni Infantino dalam pernyataannya menyebut trio maskot ini sebagai pusat atmosfer hiburan yang akan mengubah wajah turnamen. Menurut Infantino, Maple, Zayu, dan Clutch dipenuhi keceriaan dan semangat kebersamaan yang akan merebut hati penggemar di seluruh dunia. Yang berbeda dalam edisi kali ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, para maskot dapat dimainkan dalam video game resmi seperti FIFA Heroes dan platform Roblox. Dengan keterlibatan teknologi digital ini, FIFA ingin memastikan gaya sepak bola dapat dinikmati oleh generasi muda di berbagai platform. Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen terbesar dengan diikuti 48 tim. Kehadiran trio maskot ini diharapkan menjadi penyulut semangat persatuan dunia saat kick-off dimulai pada Juni 2026.

Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Pendengar, terima kasih Anda tetap bersama kami di 101 FM Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Di hari ini untuk hari yang ke-13 di bulan Mei 2026. Mudah-mudahan di kesempatan sekarang ini Anda merasa nyaman karena juga tidak terlampau gerah dan beraktivitas di luaran juga nyaman ya pastinya ya, tidak seperti saat-saat terik-teriknya sinar matahari. Oke, mudah-mudahan hal-hal semacam ini juga tetap membuat Anda lebih aktif, tidak malah sebaliknya mager dan lain sebagainya. Nanti waktunya terbuang percuma dan tidak ada hasilnya apapun.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengarinya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

So, sekarang sudah 45 menit dari 16 waktu Indonesia Barat. Dan selamat sore untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sore yang hangat ya, pastinya ini pendengar. Semangatnya pasti mulai beda ya, karena besok tanggal merah itu sudah di depan mata ya. Masalahnya di depan saya ada tanggalan. Oke. Tentunya banyak di antara Anda yang sudah mulai menghitung rencana liburan. Ada yang siap-siap quality time bersama keluarga. Ada juga yang memilih rebahan tanpa gangguan alarm pagi begitu. Ingin bangun siang. Ya, apapun rencananya ya, semoga sore ini jadi pembuka menuju hari esok yang lebih santai, lebih bahagia, dan juga penuh energi positif. Semoga lagu berikut ini juga menghembuskan angin segar ke ruangan Anda masing-masing.

letusan gunung berapi di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki gunung berapi paling aktif di antara semua negara di dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Indo-Australia merupakan tiga lempeng tektonik aktif yang menyebabkan zona subduksi yang membentuk gunung berapi ini. Indonesia diperkirakan memiliki 129 gunung berapi yang semuanya diamati dengan cermat oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi karena sejumlah gunung berapi di Indonesia menunjukkan aktivitas yang berkelanjutan. Selain itu, diperkirakan lebih dari 5 juta orang tinggal dan atau bekerja di dalam zona berbahaya gunung berapi yang tentunya perlu segera dievakuasi jika terjadi peningkatan aktivitas yang signifikan. Selain menimbulkan korban jiwa, letusan gunung berapi dapat mengakibatkan kerugian besar bagi perekonomian setempat karena melumpuhkan usaha kecil menengah yang bergerak di bidang pariwisata, kuliner, akomodasi komersial, pertanian, perkebunan, dan peternakan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tautan pendaftaran kartu debit Siabang beredar di media sosial Facebook, unggahan beserta narasi buruan daftar kartu ATM untuk memudahkan transaksi Anda dapatkan keuntungan dan juga hadiah menarik lainnya. Menabung di Siabang, kamu bisa dapatkan hadiah cashback dan simak mekanisme dan juga syarat dan ketentuan berlaku. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tautan yang pada unggahan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Siabang www.siabang.co.id. Tautan mengarah ke halaman berisikan formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nomor handphone terdaftar, nama lengkap, dan nomor rekening pada laman pusat bantuan situs resmi Siabang. Juga dijelaskan bahwa pihaknya tidak menyediakan fasilitas kartu debit bagi nasabahnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: RRI dengan esensi buku. Kuala Kumal adalah salah satu karya terkenal dari Raditya Dika, seorang penulis dan komika terkemuka asal Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 dan segera mendapat sambutan positif dari kalangan pembaca. Ini adalah buku kumpulan cerita humor yang menceritakan berbagai pengalaman sehari-hari dan kisah-kisah pribadi penulis. Kuala Kumal adalah permainan kata yang menggambarkan kesan bahwa Raditya Dika seringkali merasa cemas atau kumal dalam berbagai situasi hidupnya, sebagaimana diilustrasikan oleh seekor koala yang selalu terlihat cemas. Buku ini mengisahkan berbagai cerita humor sehari-hari, baik pengalaman pribadi penulis maupun observasinya tentang kejadian di sekitarnya. Raditya Dika menggunakan bahasa yang kocak dan gaya tulisan yang ringan, membuat pembaca tertawa dan bisa merelatifkan pengalaman-pengalaman tersebut dengan pengalaman mereka sendiri. Cerita-cerita dalam Kuala Kumal berkisah tentang cinta, persahabatan, dan berbagai momen lucu sehari-hari. Buku ini memberikan pandangan yang kocak dan penuh humor tentang perasaan dan kejadian yang sering kali kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Raditya Dika juga menambahkan sentuhan filosofis dalam beberapa cerita yang membuat pembaca berpikir lebih dalam tentang kehidupan. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak selalu serius dan mengambil diri terlalu berat, melainkan untuk bisa tertawa pada diri sendiri dan melihat sisi kocak dalam segala situasi. Kuala Kumal mencerminkan gaya penulisan khas Raditya Dika yang lucu, cerdas, dan menghibur. Buku ini telah memenangkan hati banyak pembaca, terutama mereka yang mencari hiburan dalam bentuk humor yang ringan. Secara keseluruhan, Kuala Kumal adalah buku yang cocok untuk mencari hiburan dalam bentuk humor khas Raditya Dika, sambil mendapatkan beberapa pelajaran hidup yang disampaikan dengan cara yang menggelitik dan menghibur. Dari RRI Surakarta untuk Indonesia.
1: Pendengar, terima kasih Anda tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan informasi untuk hari ini, jam yang akan berkumandang azan maghrib nanti pada jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Keruangan Anda akan kami hadirkan lagu-lagu bernuansakan Islam untuk menantikan saat berkumandang azan maghrib pada jam 17.30 waktu Indonesia Barat.

Cegahlah tiga perkara dengan tiga perkara yang lain, sehingga engkau benar-benar termasuk orang yang beriman, yaitu takabur dengan tawadu, rakus dengan khona'ah, dan hasyud dengan sikap santun. Dari Malik bin Dinar.

Allah berfirman, "Berinfaklah, maka aku pasti akan berinfak padamu." Tangan Allah itu penuh. Ia tidak akan berkurang karena nafkah yang diberikan Allah secara terus-menerus sepanjang malam dan siang. Beliau bersabda, "Tahukah kalian apa yang telah diinfakkan semenjak Dia menciptakan langit dan bumi?" Sesungguhnya apa yang ada di tangannya tak pernah berkurang. Arsnya berada di atas air dan tangannya lah timbangan atau mizan itu berada. Untuk itu, berikanlah, maka engkau akan menerima.

Pendengar, saat sekarang jam di studio telah menunjukkan jam 17:30 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Saya langsung ketemu dengan yang di WA ya, daripada nanti menumpuk WA-nya banyak sekali, kita langsung baca ini. Dari Pak Sriatmo yang ada di Pajang Utara begitu. Kawasan Pajang Utara saat tadi ya, hujan rintik-rintik begitu. Iya, pantesan tidak begitu terlalu panas ya Pak ya. Jadi bisa untuk beraktivitas di luaran rumah begitu. Terus ada lagi yang masuk ini. Ada Ibu Agustin ya. Selamat sore Mas Yogi, selamat tugas ya. Salam apa ini? Oh. Salam sehat, tetap semangat, terus bahagia selalu. Saya temani dengan menyimak acara dan juga menikmati lagu-lagunya di sore hari ini dengan ngelaras begitu. Selamat tugas ya, sampai selesai, sukses, lancar Mas Yogi, nuun. Ya, makasih Ibu Agustin. Terus ada yang ada di Boyolali, ada Mas Teguh Yono, selamat sore kata dia. Oke, selamat sore Mas Teguh. Wah, telat ini, baru pulang kerja. Jadi apa ini? Oh, jadi nggak nyimak dari awal. Oh, tidak apa-apa Pak. Wong, ini juga aku barusan mulai membaca WA Anda semua, begitu. Oke, terus ada Endang, Ibu Endang di Sukoharjo. Mas Yogi, selamat sore ya. Selamat tugas ini. Sore-sore ini enaknya memang menikmati suasana yang ada setelah lelah terasa begitu. Ya, kalau lelah terasa, mudah-mudahan cepat enggak lelah ya Ibu Endang di Sukoharjo. Ada yang diberusak lagi. Ada yang dihapus ini. Nulis di menit ke 19 dari 17, tapi ternyata dihapus begitu. Ya, tidak apa-apalah begitu. Mungkin untuk nanti jam ruang rindu, jadi dihapus begitu. Tapi kebetulan di jam ini nanti juga ruang rindunya relay begitu. Jadi dihapus sesuai karena ruang rindunya nanti malam relay. Wah, ini dia. Ada ibu yang ada di Kepatian. Ini Ibu Menti. Oke, dimengerti Ibu. Sudah saya baca, tapi mempersilahkan untuk menunggu WA dan dibaca. Oke, sudah saya baca Ibu.

2026 bakal menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara dari seluruh penjuru dunia akan bertarung di satu panggung megah. Lebih banyak laga, lebih banyak drama, dan yang paling seru munculnya negara-negara debutan. Negara yang selama ini hanya jadi penonton, kini bisa merasakan atmosfer Piala Dunia. Mereka datang bukan sekedar numpang lewat, tapi membawa mimpi, semangat, dan kejutan. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal juara lama, tapi tentang sejarah baru yang sedang ditulis. 48 negara, satu trofi, dan jutaan pasang mata dan telinga siap meramaikan Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih berani, dan lebih berwarna.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Selamat sore untuk Anda yang masih terus menemani dan kita berteman di kesempatan Surakarta sore ini ya. Dan buat Anda yang saat ini masih di perjalanan begitu, masih belum sampai rumah atau mungkin belum sampai ke tempat tujuan, tetap hati-hati dan jangan lupa senyum. Dan buat Anda yang saat ini masih bekerja ya, semangat. Karena sedikit lagi, karena garis finish sudah terlihat ya. Maksudnya pergantian jam kerja juga sudah mendekati, akan digantikan oleh rekan setelah Anda begitu. Dan buat Anda yang saat ini sudah siap-siap untuk menyambut malam ya, dengan kopi, dengan teh hangat, atau camilan-camilan favorit, kudapan-kudapan yang memang sudah didapatkan dari dulu-dulu ya. Ya, selamat menikmati saja momen kecil yang bikin hati ikut libur ya. Libur lebih dulu karena memang tanggal merahnya baru besok. Jadi buat Anda siap-siap untuk menikmatinya ya, menantikan hari libur 14, 15, 16 dan 17 kalau memang seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi waktu yang favorit ya buat Anda yang bisa mengisinya dengan kegiatan bersama anggota keluarga, dengan menciptakan aktivitas yang memang bermanfaat begitu ya. Terus buat Anda yang saat ini memang sedang kurang enak badan, sedang memang ada ujian, tidak bisa seaktif kemarin-kemarin karena memang sedang flu berat atau sedang batuk pilek dan lain sebagainya, mudah-mudahan segera cepat sembuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan dikayuh, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.
1: Iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke.
2: Karepmu ki piye?
1: Lah ngopo? Kamu ndak trimo. Meh ngopo kowe? Sampahmu tak balekke maneh ki.
2: Jelas ndak jelas sih kok gak jelas. Tonggo kok kayak gitu. Bikin gak betah wae.
1: Lho ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
2: Enak wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kuwi lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku.
1: Piye ta ki?
2: Tak kruwes lho kowe kok.
1: Ngruwes piye ta ki?
3: Wes, wes, wes.
1: Wah, karo aku po.
3: Yo Marni, ujung ini ada apa tuh pagi-pagi seribut wae. Omah sebelan tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
2: Lah ini lho Pak RT.
1: Apa-apa nyalahke aku.
3: Wes, wes, wes sing akur kok masuk rumah ya.
1: Yu Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu.
2: Lah, yen butuh wae melas. Waluse pol,
1: cepet to yu. Aku selaku. Ya
2: wis sini iki lho yu. Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
4: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham.

Ya, selamat malam untuk Anda semuanya yang saat ini tengah menikmati suasana yang sangat-sangat beda ya. Tentunya suasana menjelang tanggal merah besok ya. Iya, menyenangkan yang hal-hal yang menyenangkan dari tanggal merah itu bukan sekedar liburnya, tapi juga rasa lega setelah melewati hari-hari yang padat dengan pekerjaan. Ya, rasa-rasanya ada sesuatu yang beda begitu ya, karena besok bisa santai begitu. Mungkin ada yang sudah punya agenda jalan-jalan, kulineran, mudik singkat misalkan, atau justru menikmati rumah tanpa buru-buru bangun pagi, buru-buru ngantar sekolah, buru-buru bekerja dan lain sebagainya. Apapun pilihannya ya, semoga besok itu jadi waktu yang cukup untuk mengisi ulang semangat Anda. Dan di kesempatan malam hari ini, tentunya biarkan musik menemani langkah Anda. Yang macet di jalan, semoga cepat sampai tujuan. Yang masih di kantor, semoga pekerjaan segera beres ya, tanpa revisi mendadak begitu. Dan yang sedang santai di rumah, terima kasih sudah memilih kami ya sebagai teman malam Anda begitu. Tetap stay tune karena setelah ini masih ada banyak lagu dan juga sapaan-sapaan hangat yang bisa kita hadirkan. Oh iya, sudah ada yang hadir ya. Untung ngomong sapaan-sapaan jadi ingat WA ini. WA masuk ini dari Ibu Elisa yang ada di Pajang. Malam Mas Yogi, malam juga Ibu Elisa. Selamat tugas ya. Sehat, tetap semangat. Nanti pulangnya hati-hati. Mau tanya kemarin apa ya kemarin itu ada banyak ya Ibu ya, waktunya atau tahunnya tidak masuk Ibu, tapi kita ganti yang berikut ini pasti Ibu juga suka.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tanggal 13 Mei 2026 juga merupakan hari peringatan untuk Hari Humus Internasional. Dan ini diperingati setiap 13 Mei sebagai perayaan untuk salah satu makanan khas Timur Tengah yang populer di berbagai negara. Hari ini pertama kali dirayakan pada 2012 atas gagasan Ben Lang dengan tujuan menyatukan masyarakat khususnya di Timur Tengah melalui makanan yang digemari banyak orang. Humus itu merupakan makanan khas Timur Tengah yang terbuat dari kacang garbanzo. Juga ada bahan yang lain, tahini, jus lemon, dan juga bawang putih. Hidangan ini dikenal luas sebagai olesan lembut dengan cita rasa gurih yang telah menjadi bagian penting dari tradisi kuliner kawasan tersebut. Penyebutan humus pertama kali ditemukan dalam buku masak di Kairo pada abad ke-13, dan saat itu humus digambarkan sebagai bubur buncis yang dingin serta menggunakan acar lemon, minyak rempah-rempah, dan juga bumbu tanpa tambahan jus lemon maupun bawang putih. Namun humus sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti buncis. Di berbagai wilayah Timur Tengah, humus menjadi makanan pokok karena kacang buncis tumbuh subur dan mudah ditemukan di daerah tersebut. Meski identik dari Timur Tengah, banyak wilayah di sekitar bagian timur Mediterania mengklaim sebagai tempat asal humus. Hidangan ini dipercaya menyebar melalui jalur perdagangan antara pedagang Yunani dan Timur Tengah, sehingga humus dikenal sebagai salah satu makanan lintas budaya terbesar. Perdebatan mengenai asal-usul humus sempat mencuat pada 2008 ketika Lebanon dan juga Israel berlomba untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara asal humus. Persaingan tersebut bahkan diwarnai upaya kedua negara untuk mencetak rekor piring humus terbesar di dunia pada 2010.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Pendengar, saatnya saya Prayugur Iman segera ajak Anda untuk bergabung dengan Pro3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Nasional setelah jam 19 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu, Anda akan berjumpa dengan rekan Hanan sampai nanti hampir-hampir jam 12 malam. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: dan Merdeka 4 Majakarta. Inilah Radio Republik yang menyampaikan serta berita.
1: Saya menyampaikan kasih kepada seluruh anggota Tuan Penertiban Kawasan.
2: Siapan dukungan publikasi melalui siaran audio, serta sebagai program pendukung mencakup pra pertandingan, sebagai program pendukung yang mencakup pra pertandingan, saat pertandingan dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi dan hiburan bagi rakyat. Ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.

0: sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Tadi mencakup.
3: Ya, baik. Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Imbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Ya, dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya, karena di dalam kisruh ini, selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka, para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan Alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Dengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah. Dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
1: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
0: 13 tahun.
1: Ya, Ayan. Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
2: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
3: Tapi sebelumnya keseluruhan
0: ya Rian. Rian.
3: Jadi, ya, sudah terjadi. Jadi sekarang ini ya kita belum dan belum mengalami yang itu
0: mudah-mudahan. Iya, Rian.
2: Iya. Dan Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di Tanah Suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Damos comienzo a la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, mengatakan akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sempre.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik di Instagram maupun Twitter atau X di @RRI Programatik.

Pendengar, saatnya saya Prayogo Rudiman akan digantikan oleh rekan Hanan yang akan menemani aktivitas Anda di Surakarta malam ini. Dan di langkah awal kebersamaan Anda dengan rekan Hanan, kami akan hadirkan siraman rohani agama Buddha. Dan di kesempatan malam hari ini berjudul Praktek Dharma untuk Kebahagiaan oleh Pandita Muda Meta Siri Sutrisna dari Wihara Dhamma Sadera Surakarta. Dari studio kami yang berdinas mengucapkan selamat mengikuti.

Mo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabbappa saakaranang kusala supasampada sacitta pariyoda panang etang buddha nusa sanang. Selamat malam, sotihotu namo buddhaya. Ibu, bapak, para pendengar sedama yang berbahagia, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam acara Siraman Rohani Agama Buddha, di mana saya, Pandita Muda Metta Sri Sutrisno, akan mengajak ibu, bapak, serta para pendengar semuanya untuk mengulang apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita, yaitu Sang Buddha Gotama. Siraman Rohani pada malam hari ini, saya mengambil tema tentang mempraktekkan Buddha Dhamma demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua umat. Ibu, bapak, serta para pendengar yang berbahagia, kalau kita bicara mengenai kebahagiaan, tentunya ini merupakan impian, harapan, atau keinginan, atau kebutuhan oleh semua makhluk hidup. Guru Agung kita menyampaikan bahwa kebahagiaan tertinggi yaitu bebas dari penderitaan. Banyak tentunya secara umum tujuan belajar agama tidak lain adalah kebahagiaan. Apapun agamanya, keturunannya, etnisnya, golongannya, ataupun partainya, tujuan, mempunyai tujuan yang pasti adalah ingin mendapatkan kebahagiaan. Bahagianya adalah, atau kebahagiaan itu menjadi obsesi semua orang. Sekalipun bagi orang yang tidak beragama, semua orang pasti ingin atau menginginkan sebuah kebahagiaan tanpa sebuah penderitaan. Ibu, bapak, serta para saudara-saudara yang berbahagia, khususnya pendengar yang beragama Buddha, di awal saya menyampaikan bahwa kebahagiaan tertinggi adalah bebas dari penderitaan. Paramang sukang, ada istilah seperti itu. Kebahagiaan tertinggi adalah kebebasan dari penderitaan. Kemudian, bagaimana cara untuk mencapai kebahagiaan itu? Jadi di awal saya membacakan sedikit ayat. Yang pertama adalah, baris pertama adalah sabbappa saakaranang. Artinya adalah jangan melakukan hal yang buruk. Itu adalah poin pertama. Dalam agama Buddha,
disebut tidak berbuat buruk, yaitu kalau menjalankan sila. Kita sebagai umat perumah tangga, atau mungkin bisa disebut upasaka-upasika, atau umat awam gitu ya, kita bisa menjalankan yang namanya Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis tentu bagi umat Buddha adalah tidak asing, yaitu ada 5 sila yang perlu kita latih, menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari barang yang tidak diberikan, kemudian menghindari perbuatan zina, kemudian menghindari berbohong atau berbicara tidak baik, kemudian menghindari minum-minuman keras atau mabuk. Itu adalah menjalankan sila bagi poin yang pertama, Pancasila Buddhis. Kalau kita ada naik level sedikit, yaitu melakukan yang namanya Atasila. Atasila biasanya dilakukan mungkin di hari upusata atau mungkin biasanya sebulan 4 kali ya, bulan gelap, bulan terang, seperti itu. Jadi Atasila itu bisa dilakukan bagi Atasilani dan upasaka-upasika dari upusata. Kemudian sila yang levelnya yang ketiga, mungkin lebih naik sedikit, yaitu Dasasila. Dasasila bagi seorang Samanera. Kemudian kalau bagi para bhikkhu, para bante, biasanya menjalankan yaitu Patimokkhasila. Yang tentu jumlahnya lebih banyak, 227 sila atau aturan. Itu yang dijalankan bagi para perumah tangga, bagi para pertapa. Jadi silanya macam-macam gitu ya, berdasarkan tingkatannya. Ibu, bapak, serta para pendengar yang berbahagia, baik Pancasila, Atasila, Dasasila, maupun Patimokkhasila selalu dimulai dengan jangan membunuh. Berlatih menghindari pembunuhan makhluk hidup. Dan termasuk juga membunuh orang jahat. Jadi dikatakan membunuh itu tidak boleh. Dan kita hindari. Tetapi, masih ada umat Buddha yang membunuh binatang. Tentunya secara tidak sengaja ya, atau mungkin sengaja karena ketidaktahuan. Tidak ada dalam kitab suci agama Buddha yang menyatakan bahwa boleh membunuh binatang. Kita mengetahui secara pasti, hidup ini sangat berharga. Kehidupan ini juga sangatlah berharga. Itu adalah sila yang pertama. Jadi saya tegaskan lagi, baik Pancasila, Atasila, Dasasila maupun Patimokkhasila selalu dimulai dengan jangan membunuh. Kemudian jangan mencuri. Artinya adalah mengambil barang yang tidak diberikan. Itu jika kita belum latih. Yang ketiga adalah setia kepada pasangan, tidak selingkuh, tidak menyakiti hati pasangan. Itu poin yang ketiga. Yang keempat adalah tidak berbohong, tidak berbicara kasar. Kemudian yang kelima adalah tidak bermabuk-mabukan. Perbuatan buruk merusak orang lain dan juga merusak diri sendiri.
Tentunya jika kita ingin berbahagia, maka janganlah berbuat buruk. Itulah poin pertama, ajaran pertama yang perlu kita jalankan adalah jangan melakukan hal yang buruk. Filosofis Buddhis, yaitu untuk mencintai dan menerima semua makhluk, termasuk tidak membunuh, yang merupakan ajaran dasar ya. Menerima perbedaan, mempunyai metta yang menerima apa ya, perbedaan mereka. Sebenarnya kalau kita tahu adalah Bhinneka Tunggal Ika, Sair, itu adalah berbeda-beda tetap satu jua gitu ya. Itu dari Empu Tanular dan menjabarkan tentang metta, yaitu menerima perbedaan yang ada penuh dengan cinta kasih. Ibu, Bapak, serta para pendengar yang berbahagia, dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung kita yaitu sacca. Jujur. Sacca itu jujur. Kita tidak bisa hidup sendiri. Tentunya kita membutuhkan orang lain untuk hidup. Membutuhkan banyak orang. Jadi, dalam masyarakat, nilai pertama yang diberikan oleh Guru Agung kita adalah sacca, yaitu jujur. Sepandai-pandainya orang menyembunyikan sesuatu, tentunya suatu saat pasti akan tercium juga. Jadi kejujuran adalah poin yang penting yang disampaikan oleh Guru Agung kita. Kalau tadi adalah poin yang pertama tentang jangan melakukan hal yang buruk, poin yang kedua adalah tentang kusala sumpah sampada. Banyaklah berbuat baik. Ini adalah nomor dua. Yang perlu ditegaskan adalah yang pertama tadi ya. Jangan melakukan hal yang buruk. Atau jangan melakukan kejahatan. Itu poin yang pertama yang diajarkan. Yang kedua adalah banyaklah berbuat baik. Tentunya jika kita tidak mau berbuat baik, maka akan cenderung berbuat buruk. Karena itu pasangan sudah ya, baik buruk. Akan menjauhi dari niat-niat berbuat baik. Meskipun hanya memberi makan kucing atau anjing atau burung ya, itu juga merupakan perbuatan baik. Hal kecil. Dan itu juga bukan perbuatan yang sia-sia. Jadi, kita semua tidak ada alasan atau melakukan kesulitan untuk yang namanya tidak bisa berbuat baik. Karena memberi makan kucing, memberi makan burung, walaupun kecil, itu juga merupakan perbuatan baik. Dan perbuatan baik ini kemudian menjauhi perbuatan jahat itu harus tanamkan pada anak-anak kita. Karena itu adalah sebagai sebuah fondasi. Fondasi bahwa ajaran agama Buddha, poin yang pertama adalah jangan melakukan kejahatan. Setelah menjalankan poin yang pertama, boleh dikembangkan lagi yaitu poin kedua. Berbuatlah kebajikan atau kebaikan. Kemudian poin yang ketiga itu Bapak serta para pendengar yang berbahagia. Poin yang ketiga ini adalah sacitta pariyodhapanam. Bersihkan pikiran sendiri.
Kita tidak mungkin terbebas dari penderitaan jika kita tidak membersihkan pikiran kita dari kekotoran batin. Semua mengecewakan, sedih, ratap tangis, kepedihan, keputusasaan, kebahagiaan bermula dari pikiran. Tidak mungkin orang lain bisa melakukan atau membersihkan pikiran kita kalau orang itu sendiri tidak ada niat untuk melakukan yang namanya membersihkan pikiran. Di dalam daripada kita juga sudah mengenal bahwa pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah segalanya ya. Jadi apapun berawal dari pikiran, orang lain yang di luar adalah mengondisikan, tidak bisa membantu atau membersihkan yang namanya pikiran kita. Dengan berpikir tidak hanya memberikan ketenangan tetapi juga meningkatkan kesadaran kita. Kesadaran itulah yang menjadi tujuan utama untuk menyadari kalau timbul pikiran-pikiran buruk. Ada beberapa orang yang menyadari bahwa muncul pikiran buruk, kemudian sadar, kemudian berhenti di pikiran saja, tidak sampai di perbuatan maupun di ucapan. Tetapi juga tidak banyak orang tidak menyadari itu. Akhirnya, pikirannya kotor dari pikiran, kemudian ke ucapan dan ke perbuatan. Itu yang sangat-sangat perlu kita hindari. Ibu, Bapak, serta para pendengar yang berbahagia, menyadari dengan penuh tentang kesadaran, inilah inti ajaran Buddha, jantung dari ajaran Buddha. Tetapi, apakah ini hanya merupakan pesan untuk umat Buddha? Tentu tidak. Pesan ini adalah untuk semua manusia, sepanjang masa karena berharga untuk semua orang. Berguna untuk semua orang, tidak hanya untuk umat Buddha saja. Jadi, orang yang mengenal maupun tidak mengenal ajaran Buddha, yang tidak beragama Buddha, tentunya ini merupakan pesan yang berharga. Menjauhi hal-hal buruk, menambah kebaikan atau kebajikan, membersihkan pikiran sendiri, itu pesan yang sangat luar biasa. Guru Agung kita menyampaikan pesan ini atau memberikan petunjuk ini di hari Magga. Perlu saya tegaskan bahwa kita sebagai umat Buddha harus tahu, bukan hanya tahu, tapi harus mengenal, bukan hanya mengenal, tapi yang paling penting adalah bisa menjalankan ajaran dari Guru Agung kita, yaitu Buddha Gautama. Ibu, Bapak, serta para pendengar yang berbahagia, tiga poin itu tidak mudah untuk dilakukan. Kalau kita cuma mendengar, kemudian kita cuma merenungkan saja tidak cukup. Untuk bisa mencapai itu, mempraktikkan Buddha Dhamma sesuai dengan tema yang saya sampaikan tadi, mempraktikkan Buddha Dhamma demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk, itu dilakukan harus dengan penuh kesadaran. Harus dengan penuh kesabaran. Harus sadar dan harus sabar. Kejujuran, tidak membunuh, tidak menipu, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, tidak bisa diminta begitu saja. Terus kita berdoa sekali gitu, tidak bisa. Tidak ada doa, tidak ada mantra yang bisa diucapkan untuk mencapai itu semua tanpa kita melakukan dengan penuh kanti dan wirya.
yaitu penuh kesabaran dan semangat juang dengan penuh tekun, dengan penuh ulet, disertai dengan tidak mudah menyerah, serta tidak mudah mengeluh. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, hal yang baik tentunya harus penuh dengan semangat. Penuh semangat untuk melatih, selalu ingat, dan selalu sadar menjauhi yang namanya perbuatan jahat atau perbuatan buruk. Kita harus bisa mengenalkan bahwa ciri khas agama Buddha yang pertama adalah tidak berbuat jahat. Syukur-syukur kita bisa menjalankan poin yang kedua. Setelah tidak melakukan suatu kejahatan, kemudian kita bisa menambah kebaikan. Syukur-syukur lagi ketika kita sudah poin yang kedua, kemudian menjadi poin yang ketiga, membersihkan pikiran kita sendiri. Jadi komplit, ya. Kurangi kejahatan, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itulah yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini sebagai pengingat, ini sebagai alarm bagi kita, dhamma yang sempurna, dhamma yang benar, ini untuk merubah diri kita sendiri, bukan hanya untuk mengejas orang lain, tetapi kadangkala kita perlu diam, merenung, dan menjalankan untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang berbahagia serta para pendengar pada malam hari ini pada acara Sirama Rohani, mungkin dengan 3 poin yang saya sampaikan tadi bisa menambah kemajuan, bisa mengurangi penderitaan, dan bisa mencapai yang namanya kebahagiaan tertinggi. Semoga Tiratana selalu memberkahi kita. Sebentar lagi kita akan merayakan Raya Katina, kesempatan baik untuk berdana kepada anggota Sangga atau kepada Sangga. Dan semoga itu menambah berkah bagi kita semua. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk ber

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam pendengar. Kembali lagi di 101.1 kanal informasi dan inspirasi di Surakarta malam hari ini ya. Dan berjumpa lagi dengan saya Hanan sampai pukul 12 malam. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan terhubung dengan Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional.
2: Hasil ditandai dengan semangat menurun.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertahta. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul
0: malam
1: sekali,
0: hari ini
1: mas.
0: Yang sukses melejit
1: namanya sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Iya. Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik. Oh, ya.
1: Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar, ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok gak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya. Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini.
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Okay. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya. Kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya,

0: kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
1: Benar-benar, benar banget, ngetop banget.
0: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
1: Warkop DKI.
0: Warkop DKI.
1: Dono Kasino Indro ya.
0: Karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
1: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi, Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
0: Ini
1: juga
0: lagu festival kok nggak salah mas.
1: Bener lagu ya. festival populer lagu Indonesia tahun 78.
0: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian mas.
1: Oh ya.
0: Liriknya yang sangat
1: liriknya itu sangat positif, membuat positif, kita betul untuk bersama-sama menjaga perdamaian betul, di dunia
0: betul
1: ini.
0: Betul sekali.
1: Apalagi
0: mas,
1: sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
0: lagi,
1: ya.
0: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
1: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku nggak pernah diajak.
0: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
1: Iya ya.
0: Deket banget.
1: Mungkin karena beda.
0: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu mas.
1: Enggak loh.
0: Masih mau ngomong, bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita.
1: Enggak.
0: Enak
1: mungkin
0: aja
1: karena aku belum rekaman, makanya nggak diajak sama Mbak Ita.
0: Ya,
1: oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan,
0: sambungan ke
1: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon, karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27 912. 0811 797 27 912.
0: Siap, ditunggu.
1: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
0: Oh
1: nih.
0: Iya, pecah banget Mas Yudi.
1: Oh gitu ya, UNESA ya.
0: Jadi itu konser kebangsaan.
1: Konser kebangsaan
0: di Universitas Negeri Surabaya, di bener. UNESA Surabaya. Oh aduh bener, itu yang nonton 10.000 lebih.
1: Oh ya, di ya. Adaan di mana sih Makodam?
0: Di UNESA-nya.
1: Oh di UNESA-nya.
0: Di lapangan di UNESA.
1: Ya. Oh.
0: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Shiana.
1: Tapi ada yang paling keren loh.
0: Ya Ageng Ganjur. Hei,
1: Ita Purnamasari.
0: Yang paling keren ini dong mas, Penari Ular.
1: Eh bawain lagu itu.
0: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re ya, kan malu kan di Surabaya.
1: Lagi di Surabaya. Oh iya iya melaku.
0: Itu, alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
1: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama
0: selamat
1: kita.
0: Malam,
1: selamat malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
1: Berbagi? Kok kebagi?
2: Apa kabar Bang Yudi, Pak Ica?
0: Alhamdulillah
1: kabar baik, Bang Benny.
0: Bang Benny.
1: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
1: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Pak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi ya berlalu.
1: Iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titipkan saja ya pertanyaannya.
0: Oh iya boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
1: Mbak Vivi ini lagi. Mbak Vivi. Selamat malam Mbak Vivi, sudah bergabung.
3: Selamat malam Mbak Vivi.
0: Selamat malam.
1: Wah. Akhirnya tersambung.
0: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
1: rock
0: alhamdulillah.
1: Rock music.
0: Kangen banget kita semua ya.
1: Mbak Vivi ya. Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
0: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
1: Silakan ya. Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana,
2: salam kenal ya, selamat malam juga Mbak Vivi. Kan ada lagu Kini Kusadari, itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
0: Ya nanti akan dijawab.
2: Bukan. Ya, nanti akan dijawab. Itu ada ya. Pertanyaannya yang okay. Satu dulu okay. Nanti teman-teman
0: siap.
2: Lain melanjutkan.
0: Siap,
2: Mbak Vivi. Salam tiga ya.
0: Siap,
2: boleh?
0: Siap. Monggo.
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nusi Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, adat Bungken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun Mas Yudi?
1: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
0: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan Mbak Vivi, dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Mohon maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Ada, jadi ada di situ, ada ada juga, karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di rekaman yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
1: Ya, benar, ya. Benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
1: Oke.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
0: Oh
3: aja.
0: Iya.
1: Oh, siap.
0: Siap.
1: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
0: Mbak Vivi, ayo kapan keluar baik. Album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu ini Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior, Mbak Ita itu kan masih sampai sekarang.
0: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi, kalau kebetulan sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu. Okay. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
0: Iya,
3: betul kan, Mbak Ita juga pernah.
0: Iya, berapa kali ke situ ya.
1: Kok aku enggak diajak?
0: Nanti ya mesti kenal Mama Yudi, diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi. Okay, MC-nya okay. Mas Yudi, Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya, nanti kita ajak. Makasih loh ya, kita sudah bincang di sini.
0: Iya, Mbak Vivi. Aduh, udah
1: ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Solo. Sumatera Barat ya.
0: Bung Divo.
1: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam, Uda. Uncu Divo.
0: Selamat malam, Uda.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
0: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Yudi. Ingin menanyakan Kak Ita Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya, atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana. Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
1: Oke, siap.
0: Oke.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, Bukit Tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnama Sari.
1: Iya. Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
1: Iya.
4: Bung Leman di Lampung.
1: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
0: Bidan Luis.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Luis.
1: Halo Bidan Luis.
5: Halo.
1: Oh halo, oke. Okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke okay, Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya dari itu, jadi tetap harus latihan. karena suara tuh kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah,
0: betul,
3: ya,
0: betul.
3: Sampai nggak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya
0: betul
3: kita
0: bisa menjaga
3: latihan seperti itu.
1: Oke.
3: Okay. Kan kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
0: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
1: Mbak Vivi ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya. Silakan Mbak Vivi.
0: Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
3: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas Bahana Perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
0: Oh iya, betul, festival.
3: Nah, seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
1: itu. Oh, bintang radio. Wah. Seru.
3: Lupa, jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan, karena Seriosanya Ibu Pranawa yang kita tampi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
0: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
3: Ya, pernah jadi 74 tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang Bahana Perdamaian seperti itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya Bahana Perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
1: Wow.
0: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
1: dilamar. Ya.
3: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
0: Iya.
3: Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
0: Iya.
3: Terus saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
1: Sebenarnya
3: itu juga lagunya banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Dara Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
1: Okay.
3: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi juga, mau jadi istri juga, jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya, walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya. Gitu.
1: Oke.
3: Okay. Dan ada acara-acara besar, saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya, tapi saya harus
0: mau. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya, aduh.
1: Oke. Ini ada orang Palembang lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Siap, selamat malam.
5: Kita pernah masari.
0: Iya, Oma.
5: Cintaku padamu
0: takkan berubah.
5: Kedua-duanya.
1: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul,
0: dengan
1: Oma.
0: Mbak Vivi Kabul, Oma.
5: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kamu.
3: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
5: Aduh, kalau dengar suaranya ini wah, udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
0: Betul.
1: Iya dong.
5: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
1: Nah, oh iya dong.
5: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi? Itu di tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
5: tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
0: Nanti akan dijawab Oma.
1: Dijawab ya Oma ya.
5: Selalu ya, siap selalu ya Mbak Pipi.
1: Siap.
5: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
0: iya, Oma. Mas,
5: boleh dong salam-salam ya.
0: Boleh silakan, dong Oma, silakan
5: ya,
0: Oma.
5: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya, terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio, RRI aja langsungnya, RRI Palembang.
1: Siap, terima kasih.
5: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama
1: Oma Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
0: Selamat malam Bu Ana.
1: Bu Ana?
0: Bu Ana.
1: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
0: Betul.
1: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya. Dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi, apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
6: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
0: betul,
6: itu.
0: Betul, betul Mbak Vivi.
6: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Iya, dan itu cuma kalau saya keluar juga cuma pada nyanyi rock and roll.
1: Oh gitu ya.
6: Iya.
1: Oke.
6: Kan pertanyaannya adalah bisa
0: ya, dalam ya, membawakan
6: memang,
0: lagu ini
6: ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
0: ya, Bina Vokalia ya.
6: Nah Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
1: Oke.
6: Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi suka ikut ngajar juga di sana.
1: Waduh.
6: Di ya gitu. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
0: Iya betul. Nah,
6: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Sisiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua. Okay. Jadi membuka dia kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya gitu. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu.
1: Oke.
6: Ya, gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
0: Iya, iya.
6: Ya, tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya itu sering juri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Diah Iskandar juga mereka.
1: Oke. Ya.
6: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi siap. Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putranya almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Masih kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
0: Wah.
6: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
0: Wah, luar biasa.
1: Siap. Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
0: Oh,
1: kan
0: iya.
1: Tadi sudah disebutkan tahun 74.
0: Ya.
1: Cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
0: Gimana Mbak Vivi? Aduh.
6: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974.
0: Dengan kata
6: ketiga kan ada seriusa, ada keroncong, dan ada hiburan. Jadi ya saya juaranya di hiburan begitu.
1: Siap.
6: Nah itu 74. Nah dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman ya sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar Tapi sebelumnya banyak juga, sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
1: Siap.
6: Sampai terus akhirnya nikah.
1: Oke, okay. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
0: Halo Mas Gilang.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Mas Gilang.
7: Kita temunya seru nih.
1: Oh iya dong.
0: Mbak Vivi kabul. Ya, silakan Mas Gilang.
7: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
6: Ya.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul, ya.
6: Waalaikumsalam.
7: Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya? Tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
0: Betul.
7: Itu dua pertanyaan.
1: Oke, Mas Gilang.
7: Salam dulu ya Mas.
0: Silakan Mas.
1: Mas Gilang.
7: Tahun tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Kaltim. Semuanya aja, salam hormat saya dari Sosono. Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, G.
1: G.
0: Monggo, matur nuwun Mas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
0: Mbak Vivi?
6: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya banyak sekali ya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga
1: Sunda.
6: Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri. Kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
1: Siap.
6: Wah. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item, dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris itu aja. Saya pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini, banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya, jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa aja, mungkin karena direkam ulang,
1: kirim
6: ke Inggris. Malah saya di apa, alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
1: Siap kalau begitu.
6: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, ya. Saya bilang alhamdulillah juga, kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu
1: aja. Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
0: Aslinya Mbak Vivi. Tiga-tiganya.
1: Tiga-tiganya. Kini Kusadari.
6: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya pertama, karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak, ada Edi Sulito, ada ya, Lex Trio.
1: Benar.
6: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
1: Iya.
6: Bagus. Dan satu lagi untuk rock and roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada rock and roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
0: Iya. Gitu ceritanya.
6: Nah, itu loh. Jadi Okay, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
0: judulnya rock and roll.
1: Judulnya
0: tapi
1: rock and roll.
0: Asik lagunya Mbak Vivi ya.
1: Siap kalau begitu. Mbak Vivi?
6: Ini juga.
1: Gimana?
6: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptaannya adalah Titi Kamzah ya.
0: Judulnya apa Mbak Vivi?
6: Kisah dua remaja. Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya itu sebetulnya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
1: Oke.
0: Lagunya. Memang suaranya nah, Mbak Vivi kan tinggi.
6: Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
1: Gitu. Oh sudah ada sebentar lagi kita hadirkan.
0: Hadirkan ini Mbak.
1: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio ya, ini, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
0: Mantap.
1: Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
0: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
1: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Aduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi, Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat yeah. malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Yeah. Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double app ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Iya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak
1: iya.
3: estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Mm-hmm. Oke.
3: Okay. Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita. Siap. Mbak Ita.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk Ucu DP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis ya, dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah dikit banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan nanti kita ke toko batik.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis kan ya, kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiketnya.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Yudhistira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Luis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat ya. Malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan ya. Pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Baru perdana gabung Bang Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya.
0: Oke.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong. Wah, juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam. Cantik Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan ya, langsung dengan Mbak Vivi
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab.
6: Ya. Bagus sekali rambutnya itu. Hmm. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke. Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya. Dunia musik maksudnya,
6: iya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi, iya, gitu, iya, itu iya. Dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Oke, Bu Ana. Terus dan rock and roll itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus ya. Oh, banyak banget gitu. Pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu. Mas okay. Yudi, saya kirim salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. buat Oma Ana di Palembang, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
6: Kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti ya.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali,
0: betul.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Terima kasih. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
0: Purnamasari. Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Ya, Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
8: Iya,
1: betul sekali. Oh, tahu lu Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
0: jadi gini. Kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Teteh punya om, dia tentara juga. Karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Yansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, aduh, alhamdulillah kalau nggak salah benar.
0: Iya, Om Yansen namanya.
8: Ya, Om Yansen itu tentara juga Teh. Jadi suka apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Yansen. Ya jadi enggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya. Gitu. Iya, ya, enggak jauh-jauh lah. Juga dari RRI Bogor ya. Gitu. Jadi tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll.
0: Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang Bahana itu Teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian.
8: Itu lagu gimana?
1: Keren banget gitu. Ya, Teteh ya. Bahana perdamaian. Aku masih SD saat itu loh.
8: Nuansanya tuh dapet banget gitu. Ah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke.
8: Ya. Oke. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Ya udah, nanti akan itu dijawab. Itu aja dari Teh.
0: Siap.
8: Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, amin. Terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Produsernya Mas Dwiki.
0: Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ini mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
8: Yudi Ismail.
0: Ya.
8: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Tete.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian Mbak banyak Vivi penelpon ya. Tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi. Apakah ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik?
9: Begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jejak saya. Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra-putrinya semua canggih loh main musiknya. Bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Pokoknya luar biasa putra-putrinya Mbak Vivi ini.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Jadi oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa.
0: Okay.
9: Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki sore-sore jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau serius saya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Okay. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaan apa, apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun
1: model,
9: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
9: ya, betul. Dulu ya, kan kita
1: ya. Keren-keren loh itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zamannya zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat lagi ya. Sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab saya, ya Bu. bidan lu siapa, Mbak Ana ya, Bu Ana tadi.
0: Bu Ana
1: ya.
0: Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa, boleh dijawab,
1: pokoknya yang pasti
0: boleh tidak
1: Mbak
0: gitu ya,
1: itu awet muda titik udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa, itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekarang nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya. Ya
0: siap.
9: Dikasih ini, ya alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
9: Saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya Pak kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71 tahun.
0: Waduh, tapi Mas, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. Dan masih gelis.
0: Gitu
1: cantik
0: ya.
1: Dan awet muda itu.
0: Oh, oke. Okay. Kemudian ada pertanyaan dari

0: belum sempat yang
1: belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
2: Udah dirilis.
0: Udah, tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromoin
2: ya.
1: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Okay. Baru nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus ya, sekarang ya. Saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Ya. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian. Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan liriknya. Seperti itu ya dari liriknya, dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke.
0: Okay. Yang lain kan ya di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
1: Langsung bungkus gitu. Ya Mbak ya.
0: Iya bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah, masih itu,
1: iya,
0: masih
1: iya,
0: itu.
1: Bener.
0: Ya artinya iya. Mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya gitu.
2: Oh baik.
1: Juga.
2: Ada rencana kolaborasi kah?
1: Ya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
1: Oh iya.
2: Oke. Okay.
1: Mbak Neni, iya iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Ada 30 lah semuanya tuh ada Tessy Kadi semua.
1: Yeah.
0: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Ya. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
1: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah. Iya iya. Kok kan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya
1: betul
0: bintang radio
1: sekali,
0: RRI.
1: Betul sekali Mbak Vivi. Ya,
0: tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada
1: iya,
0: di situ.
1: Iya pastinya
0: gitu.
1: Pastinya
2: Mbak. Oke. Okay.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
2: Siap.
1: Siap.
2: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Nah, kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang apa yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam.
2: Oke.
0: Okay. Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya. Tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
0: Gitu.
2: Siap kalau
1: betul,
2: begitu
1: Mavivi.
2: Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak
0: yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, NDN, Tikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima
1: sudah
0: kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu
1: dulu ya.
0: Ya
1: Mbak Vivi ya.
2: Boleh, ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyian Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu Off Air penyanyi 70-an.
1: Ayah, siap.
0: Oh siap.
1: Ayah, mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi
1: iya, iya,
2: kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Maka Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar What biasa.
2: Bertepat di gedung The Tribrata, Jalan Dharma
0: Wangsa. Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Tribrata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, jadi, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh,
0: siap. Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya
0: pandemi
2: ini buat itu betul. Nanti
1: siap.
2: Saya sama Mbak Ita
1: deh, iya siap Mbak Vivi. Siap, siap. Nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Kita terima penelpon terlebih dahulu. Ada Bang Andi di
1: Dari Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam, Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak-anak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, okay, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Selamat ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu lagi ampau sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke, okay.
1: Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih. Ya,
3: itu aja harapan amin, dari amin. Kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima Oke, kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Ini yang tadi.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, ya, saya halo. Cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media ya seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap,
5: pertanyaannya.
0: Oke.
5: Okay.
0: Terima kasih
5: buat Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Terima Bali, kasih. Semuanya.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: artis RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya, itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Ya.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya Mbak Vivi tersebut? Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, itu alat. Apa ya saya?
1: Aduh, ayo apa lupa, Mbak Vivi? Lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: biasanya kalau cinta biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya. Ini padahal
0: satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titipus, Pak.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titipus itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan. Udah.
1: Lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Maafkan.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni Winarto.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Nyerah.
2: Nyerah.
0: Okay. Judulnya adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Ya, betul ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang nyaman? Aduh, lupa deh. Ini saya nyerah semua deh, kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat
1: ya. Gak Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Ya. Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaan keempat ya. Silakan Mbak Ita.
1: Pada album Pop Volume 2, album Vivi kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak. Band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Nada sih, Empat Nada makan.
1: Bukan
0: Mbak memang.
1: Vivi, kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ayah Yopi Hitam tuh, wah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah semua okay. Kayaknya Dedi. Okay.
1: Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Oh, Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
2: Iya, saya juga nggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Aha.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga di RRI. Ini berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh siap kalau begitu.
1: Oke Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya.
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini nggak dapat donat Mbak.
2: Nggak apa-apa Mbak. Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap
1: Mbak Vivi.
2: Tidak pun katanya kalau saya.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, Sebuah Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya. Halo, Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur? Assalamualaikum.
2: Halo. Halo juga.
6: Dengar suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
6: Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputer.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria. Pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh ya. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bercabu basah. Bunga begitu bunga, bunga berburam malu. Nah hahaha ya. Sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Cik Guria udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Cik
0: puas.
2: Iya, mohon maaf Guria.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengar Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
0: SMA ya.
1: Kumus. Gemes.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop enggak ada ini, enggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya
1: Sunda,
0: ada yang bahasa
1: Mbak
0: Sunda.
2: Iya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang Deselina tuh siapa?
0: Deselina, iya.
1: Iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi sekali-sekali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI
2: Ruang Rindu 1. Kata saya rindu. Wah,
1: benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit gitu.
0: Enggak apa-apa
1: dong, dimaklumi. Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Okay. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta.
1: Dari Yogyakarta.
0: Kayaknya. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra-putri.
0: Oh, jejak putra-putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini jawab. Pak Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Itu juga belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi,
1: semuanya
2: senang banget nyanyi.
1: Suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
2: Tapi besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, okay.
1: Itu dia. Nah, siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul,
2: mungkin kalau ditampilkan di sini lagi mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiat ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa,
1: susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: sekali.
2: Yakin vokalnya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua.
1: Jadi
2: lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya. Jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap.
2: Tapi ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Pastinya Mbak Vivi
2: tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa
0: muka, ya.
1: Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Mbak Ita, Mas Yudi, sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Ya, tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sebentar lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan mini drama dari Angkasawan RRI yang berjudul Nada Untuk Ibu.
1: Ari, hari ini kita nyanyi yang ceria ya, biar orang-orang seneng mendengarnya.
2: Kita nyanyi Pelangi, Mas. Aku suka bagian lukismu agung itu.
1: Boleh, tapi pelan-pelan ya. Jangan batuk lagi kayak kemarin.
2: Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan.
3: Hehehe, kalian lagi ngapain di sini? Sudah berapa kali Bapak bilang ini area dilarang ngamen?
2: Maaf Pak Ujang, kami nggak lama kok.
1: Kami cuma butuh uang buat beli obat ibu.
3: Ibu kalian sakit?
1: Iya, udah lama Pak. Kami udah nggak sekolah lagi. Hanya ini yang bisa kami lakuin.
3: Ya sudahlah, tapi jangan ganggu penumpang. Di pojok sana aja, jangan di tengah-tengah jalan begini.
2: Yeay, terima kasih Pak Ujang.

0: Itu tadi kalian yang nyanyi.
1: Iya mbak, kami cuman ngamen, jangan diusir ya. Kami cuman mau beli obat untuk ibu.
0: Tenang aja, aku bukan mau usir kalian kok. Suara kalian indah, bikin hati saya hangat.
2: Wah, terima kasih mbak.
0: Sini duduk sebentar, saya boleh tahu kalian tinggal di mana?
1: Di rumah petak dekat rel mbak. Ibu kami sakit, kami gantian jaga dan cari uang.
0: Kalian tahu, dulu mbak juga pernah tidur di terminal. Sekarang mbak kerja di kantor swasta. Kalian harus tetap semangat. Besok kalian ikut mbak ya. Mbak bisa bantu cari tempat tinggal yang lebih baik dan sekolah buat adik kamu.
2: Wah, beneran mbak? Kalau gitu aku bakal lebih usaha lagi biar bisa kayak mbak.
0: Iya, dunia ini kejam, tapi masih ada tempat buat orang baik. Dan kalian sudah sangat kuat, udah bisa bertahan sampai sejauh ini.

0: Ari, sini duduk. Kamu sarapan dulu. Ini cuma roti isi coklat, tapi masih hangat.
1: Enak, Mas. Makasih. Tapi nanti Mas gak makan.
0: Gak apa-apa. Mas gak lapar kok.
1: Kalau Mas Bimo gak makan, aku juga gak mau makan.
0: Aduh, kamu ini ya. Yaudah, kita bagi separuh-separuh.

0: kalian masih sakit?
1: Iya pak, sudah 2 bulan ini batuknya gak reda. Gak ada biaya ke puskesmas.
0: Aduh, ya udah. Tapi minggir ke pojok sana ya. Jangan di tengah jalan. Dan jangan sampai nyanyi keras-keras kalau bus lagi parkir.
1: Iya pak, sekali lagi terima kasih ya.
2: Mbak Sari. Mas, lihat Mbak Sari datang lagi.
3: Wah, lagi pada semangat nih kelihatannya. Masih pada ceria banget.
1: Iya nih mbak, harus semangat dong demi ibu. Semua yang kita lakuin cuma demi ibu.
3: Iya,

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, Dinas Kesehatan Kota Surakarta kini meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus yang mulai dilaporkan di sejumlah provinsi di Indonesia. Meski sampai saat ini belum ditemukan kasus di Kota Surakarta, seluruh fasilitas kesehatan mulai disiapkan, mulai dari obat-obatan hingga panduan penanganan bagi tenaga medis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Retno Erawati, mengimbau masyarakat untuk tidak panik. Hantavirus diketahui menular melalui tikus, terutama dari debu yang tercampur kotoran atau urin tikus yang terinfeksi lalu terhirup manusia. Virus ini dipastikan tidak menular antar manusia. Masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta segera memeriksakan diri jika mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sesak napas. Untuk informasi lebih lengkap, pendengar bisa mengunjungi laman resmi kami ya di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

bukan sekedar gaya. Ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut Aha Nasution dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang belum memiliki sertifikat laik higien dan sanitasi akan ditangguhkan operasionalnya. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga kualitas serta keamanan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Hairul Hidayati mengatakan sertifikat tersebut bukan sekedar administrasi, melainkan bentuk perlindungan masyarakat terhadap keamanan pangan yang disajikan setiap hari. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026, SPPG yang belum memenuhi standar higien dan sanitasi dalam batas waktu tertentu akan dihentikan sementara hingga sertifikat diperoleh. BGN menilai keberhasilan program makan bergizi gratis sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan di lapangan, mulai dari kebersihan dapur, keamanan makanan, hingga distribusi yang tepat kepada masyarakat. Pendengar, untuk informasi lebih lengkap Anda bisa mengunjungi rri.co.id atau melalui aplikasi kami di RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.
1: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Etik Suryani, SKNN. Bupati Sukoharjo mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada RRI yang telah resmi menjadi official broadcaster FIFA World Cup 2026. Ini adalah langkah strategis untuk menghadirkan hiburan berstandar internasional yang inklusif, mudah diakses, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Saya berharap RRI dapat memberikan informasi terkini seputar Piala Dunia bagi pendengarnya, terutama bagi LPP RRI yang memiliki jangkauan luas, agar dapat menyiarkan secara langsung seluruh pertandingan dari awal hingga babak final. Bravo RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Sensasi dinginnya mampu membuat makanan dan minuman terasa lebih menyegarkan. Es batu. Dulu termasuk jenis santapan mewah yang hanya bisa dinikmati kalangan elit. Namun kini, semua bisa menikmati kesegarannya. Pembuatan es batu pertama kali dilakukan oleh bangsa India, Mesir, dan Iran pada abad ke-12 menggunakan teknik evaporasi cepat dengan membekukan air mengalir menjadi es batu. Pada tahun 1800-an, Raja Es, Frederick, dan William Tudor membangun industri es batu terbesar di dunia. Proses pengambilan es batu pun mengalami perubahan ketika John Gorey, fisikawan Amerika Serikat, berhasil menciptakan sebuah kotak es batu dan freezer modern. Di Indonesia, es batu pertama kali masuk pada November 1846, dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat, atas pesanan Russell & Co.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengarinya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Bani Sudarti MUM dengan ini merasa bangga dan mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan sebagai sublisensi penyiaran Piala Dunia. Semoga kehadiran RRI mampu menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia, serta semakin memperkuat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa. Selamat berkarya RRI, kami bangga bersamamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026, kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Hai pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital, membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Kembali Surakarta Pagi Ini hadir menemani aktivitas pagi hari Anda pendengar di hari Kamis 14 Mei 2026 bertepatan dengan hari kenaikan Yesus Kristus. Dan Surakarta Pagi Ini akan menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Harapan saya mudah-mudahan apa yang kami hadirkan sepanjang hari bisa menemani aktivitas Anda seharian dan membuat Anda bersemangat dan bahagia pastinya. Surakarta Pagi Ini akan kami awali dengan religi pagi pendengar dengan pembacaan surat Al-Muzzammil ayat 1 sampai dengan 20 Misyari Rasid. Kemudian dilanjutkan siraman rohani agama Islam. Pagi hari ini mengambil judul Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia yang akan disampaikan oleh Ustadz Mudlo'af Tunahar dari Kemenak Kota Surakarta. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini, semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Renani Surya bersama Anda pendengar di Surakarta Pagi Ini.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya ayyuhal muzzammil.
3: Wahai orang yang berselimut, Muhammad.
2: Qumil layla illa qalila.
3: Bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil.
2: Nisfahu aw inqus minhu qalila.
3: Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu.
2: Aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila.
3: Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan.
2: Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila.
3: Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
2: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila.
3: Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
2: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
3: Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
2: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
3: Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
2: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
3: Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.
2: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
3: Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar.
2: Inna ladaina ankalan wa jahima.
3: Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
2: Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
3: Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
2: Yawma tarjufu al-ardu wal-jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
3: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.

0: rasula.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun.
0: Fa'asa Fir'aunu ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabila.
1: Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
0: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
0: السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا.
1: Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana.

0: sabila.
1: Sungguh, ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sadaqallah wa sadaqar rasul wa nahnu ala dhalika minas syahidin amma ba'du. Hadirin pendengar program 1 RRI Kota Surakarta yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, saya Mullah Aftun Nahar, penyuluh agama Islam dari Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, dapat bersilaturahim kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang senantiasa mensyukuri atas berbagai kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan berbagai nikmat yang tidak mampu kita hitung satu demi satu. Dan mudah-mudahan kita semua

RRI Kota Surakarta yang dirahmati Allah. Sesuai dengan mukaddimah tadi, saya mensitir surat Al-Alaq, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perintah, telah memberikan sabdanya, telah memberikan aturannya kepada kita umat Islam, di mana kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa belajar, membaca. Iqra, itu dari fi'il madhi, qara'a, yaqra'u, Qur'anan. Artinya, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa mampu memahami dengan tanda-tanda kebesaran Allah, mampu memahami apapun yang terjadi di antara kita, sehingga kita mampu mengambil isyarah-isyarah, dan disitulah menjadi sesuatu yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Dan ketika kita mampu mengambil hikmah, maka fa insya Allah kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kalamullah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril. Oleh karena itu, surat atau ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, di mana Allah betul-betul menekankan kepada kita agar senantiasa membaca. Iqra, bacalah. Apa yang harus kita baca? Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq, dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Lalu diulangi lagi, iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, Allah lah yang telah mengajarkan dengan kalamnya. 'Allamal insana ma lam ya'lam, Allah mengajarkan kepada manusia dari sesuatu yang tidak pernah tahu sebelumnya. Artinya, Allah lah yang betul-betul membimbing, memandu, memberikan hidayah kepada kita semua. Oleh karena itu, seyogianya dan sepatutnya kita semua harus membiasakan diri kita melakukan dzikrullah, mengingat Allah, menyebut Allah, membaca bacaan-bacaan kalimat thayyibah. Dan dengan seperti itu, maka kita akan senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan dengan seperti itu, maka fa insya Allah, Allah akan senantiasa menuntun kita, membimbing kita, memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua. Allahumma amin. Hadirin pendengar program 1 RRI Kota Surakarta yang dirahmati Allah. Di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 31, Allah betul-betul menekankan bahwa posisi kita sebagai makhluknya Allah ketika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, maka posisi kita yang betul-betul paling sempurna, paling lengkap. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, aku telah ciptakan manusia dalam posisi yang terbaik. Dan di dalam Al-Baqarah 31 ini, Allah memberikan perbandingan secara langsung akan kemampuan Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah representasi sebagai makhluknya Allah, sebagai kita. Karena Nabiullah Adam alaihi salam adalah kakek moyang kita semua. Di mana Allah mengajarkan kepada Nabiullah Adam alaihi salam dengan memberikan penyebutan beberapa asma, beberapa nama. Hei Adam, ini apa namanya? Lalu Allah mengajari satu demi satu. Setelah itu Allah meminta kepada Nabiullah Adam alaihissalam ketika yang ditunjuk oleh Allah untuk disebutkan. Dan ternyata kemampuan ini ketika dibandingkan dengan makhluk yang lain, yaitu malaikat, posisi malaikat jauh ketika dibandingkan dengan kita pada waktu itu, dengan Nabiullah Adam alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah meminta kepada Nabiullah Adam menunjukkan sebutan-sebutan, nama-nama. Lalu setelah itu, Allah meminta kepada para malaikat menyebutkan nama-nama yang sama. Lalu dari sebutan-sebutan itu, para malaikat tidak ada kemampuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Oleh karena itu, posisi kita sebagai manusia, di mana manusia adalah sebagai khalifah fil ard, sebagai pengelola, sebagai pemimpin alam semesta di bumi ini, maka sudah seyogyanya, sepatutnya senantiasa melakukan zikrullah, senantiasa iling kepada Allah, senantiasa melafadzkan lafadz-lafadz jalalahnya Allah. Maka dengan seperti insya Allah, ketika kita melakukan sesuatu hal, maka Allah lah yang akan memandu, Allah lah yang akan membimbing, Allah lah yang akan mengarahkan segala perbuatan kita.
Lalu disambung dalam surat Al-Baqarah 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah. La ilma lana. Tidak ada kemampuan, tidak ada ilmu bagi kita semua. Illa ma 'allamtana. Kecuali dari apa-apa yang telah Allah ajarkan kepada kita semua. Sesungguhnya kita semua, Engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Demikianlah jawaban pada waktu itu Nabi Allah Adam berikut para malaikat. Jadi artinya, kita ini bukan siapa-siapa. Kita tidak pernah mengerti apa-apa. Ketika kita tahu, itu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita masih diberi kesempatan untuk diberi amanah, kesempatan untuk hidup, maka mari kita maksimalkan betul. Kita optimalkan betul. Hari demi hari, waktu demi waktu, agar senantiasa kita iling, kita ingat, kita senantiasa bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam situasi dan kondisi apapun. Bukankah para malaikat itu adalah makhluknya Allah yang senantiasa taat, yang senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi akan segala sesuatu yang dilarangnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi secara kemampuan dalam hal ini, karena malaikat tidak diberi nafsu, sementara manusia itu Allah berikan akal dan juga nafsu. Maka hanya orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah, maka fa'insyaAllah senantiasa memaksimalkan akalnya untuk iqra, membaca, baik bacaan yang ada di dalam Al-Quranul Karim maupun bacaan akan alam semesta yang telah Allah ciptakan kepada kita semua, ataukah hal-hal yang selama ini kita jalani, selama ini kita lakukan, maka kita harus betul-betul berusaha untuk mengetahui dan mengerti, walaupun hanya sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita semua. Bahwa penegasan para malaikat itu sangat setia. Hal ini termaktub di dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaiha malaikatun khiladun shidadun la yaksunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sesungguhnya bagi para malaikat itu, mereka memiliki sifat yang keras, kasar, dan mereka tidak pernah maksiat kepada Allah dan menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan Allah kepada para malaikat itu. Artinya, para malaikat ini setia. Kalau itu diperintah, dilakukan. Kalau itu dilarang, ya ditinggalkan.
Tetapi para malaikat itu ketika diperintah melakukan sesuatu, ya sesuatu itu yang dilakukan. Terus. Beda dengan kita. Karena kita dikasih akal, lalu dikasih nafsu. Sehingga ketika kita memiliki kemampuan untuk mengendalikan nafsu, maka fa insya Allah posisi kita akan berada di atas malaikat. Dan ini terbukti pada saat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat melakukan Isra Mi'raj, maka di situ malaikat Jibril alaihi salam ketika sampai ke Sidratul Muntaha akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril tidak menemani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pendengar Siraman Rohani Islam, program 1 RRI Kota Surakarta yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, ketika kita sudah diperintahkan oleh Allah agar senantiasa membaca, membaca dan membaca, maka dari hasil bacaan itu tidak lain dan tidak bukan agar senantiasa bertambah-tambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mampu mengelola ketakwaan ini sampai pada posisi terakhir pada saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap, alias sampai dengan posisi meninggal dunia. Pastikan bahwa kita semua senantiasa berpegang kepada Al-Quranul Karim, kepada sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang juga kepada ijma qiyas sebagai tata kelola di dalam pengambilan hukum hukum ajaran agama. Hal ini sebagaimana pesan Nabi Ya'qub alaihi salam kepada putra-putranya, termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut id qala libanihi ma ta'butuna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi pesan Nabi Allah Ya'qub alaihi salam ketika beliau pada posisi menjelang sakaratul maut, maka Nabiullah Ya'qub alaihi salam berpesan kepada anak turunnya, li banihi ma ta'butu mim ba'di, apa yang akan engkau sembah sepeninggalku,
Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Anak turunnya Nabi Allah Ya'qub alaihissalam menjawab, kami semua akan menyembah sebagaimana sesembahan yang telah disembah oleh engkau ya Nabi Ya'qub, yaitu Tuhan yang satu, Tuhan yang disembah bapak kita Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Mereka menyembah Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kita semua termasuk golongan orang-orang yang beragama Islam. Hadirin pendengar Siraman Rohani Islam, program 1 RRI Kota Surakarta yang dirahmati Allah. Maka mari pastikan bahwa pesan Nabi Allah Ya'qub alaihi salam kepada anak turunnya, maka pastikan pesan ini menggelora sampai kepada anak cucu kita, kepada anak-anak kita. Pastikan bahwa anak-anak kita senantiasa melakukan, menjalankan apa-apa yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, apa-apa yang telah diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua akan mendapatkan fid dunya hasanah hatal akhir hasanah. Hadirin pendengar program 1 RRI Kota Surakarta yang dirahmati Allah. Menjadi kewajiban kita untuk senantiasa mengawal, mempertahankan agama kita, termasuk anak-anak kita, agar senantiasa menjalankan aturan-aturan agama. Karena menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama yang patut, yang diakui, hanyalah Al-Islam. Hal ini ditekankan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kamu semua, yaitu agama. Dan telah aku sempurnakan nikmatku dan telah aku ridhokan kepada kamu semua, bahwa Al-Islam menjadi agama. Di dalam firman yang lain, dalam surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa posisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang terbaik di sisiku, kata Allah, adalah yang paling bertakwa kepada aku. Oleh karena itu, ketika Allah sudah menyampaikan bahwa Islam adalah menjadi risalah agama, maka menjadi kewajiban kita untuk mengamalkan
apa-apa yang ada dalam Al-Quran, dalam sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan seperti itu, maka betul-betul Islam ini membawa rahmat untuk semua. Bukan hanya sesama manusia, tetapi untuk semua alam semesta ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menekankan di dalam surat Ali Imran ayat 85. Barang siapa yang mencari agama di lain agama Al-Islam, maka itu dikategorikan sebagai orang-orang yang rugi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk selain agama Islam, maka di dalam di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita, keluarga kita, anak-anak kita, untuk kita mempertahankan agama ini, mengamalkan ajaran-ajarannya, sehingga kita, keluarga kita, dan anak-anak kita menjadi keluarga yang fid dunya hasanah, hatal akhir hasanah, dan kita semua mudah-mudahan mampu di akhir kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk melafadzkan di akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dakhulal jannah, surga tempatnya. Hadirin pendengar Siraman Rohani Islam, program 1 RRI Kota Surakarta yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan anak-anak kita senantiasa dengan berbekal membaca Al-Quran, membaca alam semesta ini, maka akan menjadikan kita semakin kuat, semakin kokoh akan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita membiasakan diri kita untuk zikir kepada Allah, dan dengan seperti itu insya Allah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, itu atas bimbingan dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu mudah-mudahan kita, keluarga kita, senantiasa bahagia di dunia sampai di akhirat kelak. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wahuminkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu misi diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu sabdanya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah adalah suri teladan terbaik. Tidak ada yang mampu menandingi keindahan akhlak beliau. Tidak sedikit perilaku buruk yang harus Rasulullah terima saat berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Namun beliau selalu membalas keburukan itu dengan kebaikan. Maka pantaslah bila Allah SWT memujinya dalam sebuah ayat. Sungguh telah ada pada dirimu Muhammad akhlak yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Pendengar, akhlak terpuji inilah yang menjadi salah satu kunci kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan dakwahnya. Buah keteladanan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sungguh luar biasa. Lihatlah bagaimana keluhuran akhlak generasi sahabat yang mewarisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim seharusnya membiasakan diri dengan akhlak terpuji, yakni akhlak baik yang terlahir dari sifat-sifat baik yang tertanam dalam diri seorang muslim. Akhlak terpuji atau biasa disebut dengan akhlakul karimah ini akan menjadikan seseorang memiliki moral yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam Selikuran merupakan tradisi unik yang digelar dalam rangka menyambut datangnya Lailatul Qadar di Kraton Surakarta. Bagi umat Islam, Lailatul Qadar adalah momen yang dinantikan saat berpuasa karena disebut lebih mulia dari 1000 bulan yang jatuh pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tradisi Malam Selikuran digelar pada 20 Ramadan atau malam 21 Ramadan setiap tahunnya. Awalnya, ritual ini dikembangkan oleh Sultan Agung. Namun dalam perjalanannya, sempat mengalami pasang surut di masa pemerintahan Pakubuwono IX, tradisi ini dihidupkan kembali dan mengalami puncaknya di masa Pakubuwono X. Malam Selikuran adalah malam di mana mengarak tumpeng yang diiringi oleh lampu ting atau pelita dari keraton menuju Masjid Agung Surakarta. Lampu ting menjadi simbol dari obor yang dibawa para sahabat ketika menjemput Rasulullah SAW usai menerima wahyu di Jabal Nur.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Yesus naik surga, maka janji Allah untuk menyelamatkan umat manusia semuanya terpenuhi.
2: Jadi sebenarnya kalau kaitannya dengan status, bagi kami nggak ada masalah. Yang penting bagaimana kemudian apa kebutuhan atas profesi dan kualifikasi yang kita butuhkan itu terpenuhi untuk memastikan layanan bidang kita berjalan.
0: Warta Pagi RRI Surakarta, Kamis 14 Mei 2026, selengkapnya bersama saya, Rianani Surya. Dinas Pendidikan Kota Surakarta mendesak pemerintah pusat untuk segera memenuhi kuota kekurangan 404 tenaga pendidik guna mencegah kekosongan guru di ruang kelas pada tahun 2027 mendatang. Kekurangan tersebut dipicu oleh kebijakan penghapusan tenaga non-ASN serta banyaknya guru yang memasuki masa pensiun.
2: Mau pakai status ASN boleh, mau non-ASN juga boleh. Yang penting adalah anak mendapatkan hak pembelajarannya dengan pendampingan seorang guru yang sesuai dengan kompetensinya.
3: Pemerintah Kota Surakarta memproyeksikan akan kehilangan 404 tenaga pendidik pada tahun 2027 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 154 guru non-ASN aktif serta 250 guru yang memasuki masa pensiun hingga Desember 2026. Kepada RRI, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno menegaskan, pemenuhan guru merupakan harga mati guna menjamin hak belajar siswa di dalam kelas. Menurutnya, pemerintah pusat harus segera memberikan kuota tambahan, baik melalui skema PNS maupun P3K, agar tidak terjadi kekosongan layanan pendidikan.
2: Jadi kalau hitung-hitungannya berarti kan 154 plus 250 sekian yang harus diisi kalau memang ketentuannya ASN, berarti harus dicukupi itu. Ada sekitar 404 yang 2027 harus diisi, sehingga ketika kemudian itu diisi, harapannya nanti bisa meneruskan proses pembelajaran dan sesuai dengan ketentuan diampu oleh seorang ASN.
3: Di sisi lain, Dwi menekankan, pihaknya tidak mempermasalahkan label status kepegawaian para guru tersebut. Baginya, jaminan hak dan kewajiban pengajar jauh lebih penting daripada sekedar dikotomi antara ASN maupun non-ASN. Selama guru tersebut memiliki kualifikasi teknis dan kompetensi yang sesuai, mereka layak diberikan ruang untuk mengabdi demi memastikan layanan pendidikan di tingkat PAUD hingga SMP tetap berjalan profesional.
2: Jadi sebenarnya kalau kaitannya dengan status, bagi kami nggak ada masalah. Yang penting bagaimana kemudian kebutuhan seseorang, apa kebutuhan atas profesi dan kualifikasi yang kita butuhkan itu terpenuhi untuk memastikan layanan bidan kita berjalan. Poinnya di situ. Mau pakai status ASN boleh, mau non-ASN juga boleh. Yang penting adalah anak mendapatkan hak pembelajarannya dengan pendampingan seorang guru yang sesuai dengan kompetensinya.
3: Hingga saat ini, pemerintah Kota Surakarta masih menunggu kepastian kuota dan skema seleksi dari pemerintah pusat baik melalui jalur PNS maupun P3K. Kepastian ini diharapkan segera muncul sebelum akhir tahun 2026 agar daerah dapat melakukan pemetaan anggaran dan sumber daya manusia secara cepat. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Polres Karanganyar merilis pengungkapan dua kasus menonjol tindak pidana narkotika dengan barang bukti 150 gram sabu dan ribuan butir obat keras. Wakil Polres Karanganyar Kompol Miftahul Huda saat pers rilis menjelaskan para pelaku diketahui menggunakan modus operandi mengambil barang haram tersebut di suatu lokasi untuk kemudian dikirimkan kembali ke alamat yang telah ditentukan oleh pengendali.
4: Satres Narkoba Polres Karanganyar telah berhasil mengungkap dua kasus tindak pidana narkotika.
5: Polres Karanganyar merilis pengungkapan dua kasus menonjol tindak pidana narkotika dengan barang bukti 150 gram sabu dan ribuan butir obat keras. Kapolres Karanganyar Kompol Miftahul Huda menjelaskan pengungkapan sabu dilakukan di wilayah Kecamatan Jaten dengan menangkap dua tersangka berinisial YD dan RR yang berperan sebagai kurir. Para pelaku diketahui menggunakan modus operandi mengambil barang haram tersebut di suatu lokasi untuk kemudian dikirimkan kembali ke alamat yang telah ditentukan oleh pengendali. Sementara itu, lanjut Kapolres, untuk kasus obat keras jenis Trihek, polisi menangkap seorang bandar berinisial TG dari wilayah Mojokedang. Kompol Huda menyebut tersangka sengaja menjual obat keras tersebut untuk mencari keuntungan pribadi. Kapolres juga menginstruksikan Sat Narkoba untuk terus mendalami jaringan ini guna memutus mata rantai peredaran obat-obat terlarang yang kian meresahkan. Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada dan segera melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.
4: Tindak pidana narkotika dengan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 150,11 gram. Yang kedua, tindak pidana obat berbahaya dengan BB obat keras daftar G.
5: Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Karanganyar AKP Primadana Bayu Kuncoro menyebut pengungkapan 150 gram sabu ini merupakan capaian tertinggi jajarannya sejak 5 tahun silam. AKP Bayu menambahkan, polisi kini tengah memantau pergerakan jaringan lain dengan nama samaran Sena yang masih dalam penyelidikan. Pihaknya juga mewaspadai peredaran obat Trihek atau obat daftar G yang disalahgunakan untuk memicu euforia hingga keberanian semua yang sering berujung pada aksi kekerasan di jalanan.
6: Awal mula dari laporan masyarakat, mereka mengamankan seseorang dicurigai tidak lazim melakukan aktivitas di sekitar Jaten. Kami merapat ke lokasi, setelah didalami, dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti sabu tersebut yang beratnya kurang lebih 150 gram.
5: Adapun para tersangka kasus sabu dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun. Sedangkan untuk pengedar obat daftar G, polisi menerapkan pasal 435 subsider pasal 463 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Tersangka TG terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Madrasah Tsanawiyah MTS Muhammadiyah 4 Bulu Sambung Macan Sragen kemarin mangkir saat dipanggil Komisi 4 DPRD Sragen terkait rapat klarifikasi robohnya atap gedung kelas 7 pada Selasa pagi. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugiyamto menyayangkan sikap Kepala Sekolah MTS Muhammadiyah 4 sehingga upaya evaluasi tragedi yang menyebabkan 7 siswa dan 1 guru tidak maksimal.
7: Negara kita baru gini, Pak. Setelah viral itu baru dieksekusi. Tadi dari Kemenak juga disuruh Zoom untuk verifikasi sekolah-sekolah yang sudah tua. Itu kan gara-gara ambruk loh, iya. Baru disuruh Zoom verifikasi.
8: Upaya Komisi 4 DPRD Sragen untuk mencari solusi atas musibah ambruknya atap gedung MTS Muhammadiyah 40 Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan berujung kekecewaan. Rapat klarifikasi yang digelar di gedung DPRD Sragen pada Rabu siang berlangsung kurang maksimal lantaran ketidakhadiran pihak sekolah. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugiyamto menyayangkan sikap Kepala MTS Muhammadiyah 40 yang memilih tidak hadir dengan alasan sedang fokus mendampingi pemulihan trauma para siswa yang menjadi korban. Akibat ketidakhadiran pihak sekolah, rapat tersebut hanya dihadiri oleh perwakilan Kantor Kementerian Agama Kemenak Sragen.
7: Tapi yang kita sayangkan adalah Pak Kepala Sekolah itu pamit kaitannya fokus dengan pemulihan kesehatan anak-anak. Ya, saya berkata, apakah dia itu dokter? Dia kan kepala sekolah. Yang fokus kesehatan itu biar dokternya. Kan itu. Jadi Pak Kemenak itu ya senyum-senyum mengatakan enggak hadir itu kenapa kan itu.
8: Dalam pertemuan tersebut, Sugiyamto juga menyoroti pola penanganan bantuan sarana pendidikan yang dinilai lambat dan reaktif. Sugiyamto menyentil pemerintah pusat yang terkesan baru bergerak melakukan verifikasi sekolah rusak setelah terjadi musibah yang menghebohkan publik. Lebih lanjut, politisi PDIP itu menyebut bahwa masalah keterbatasan anggaran untuk perbaikan sekolah seringkali hanyalah soal selera atau prioritas pemimpin. Ia membandingkan bagaimana program baru seperti MBG bisa mendapatkan serapan anggaran besar, sementara infrastruktur pendidikan yang mendesak seringkali terabaikan. Komisi 4 meminta Kemenak dan instansi terkait untuk melakukan verifikasi data yang faktual di lapangan. Ia berharap usulan perbaikan dari bawah bukan sekedar formalitas yang hanya dicairkan sebagian kecil dari kebutuhan aslinya. Sedangkan Kepala Seksi Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kemenak Sragen Witono menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya secara rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi bangunan madrasah di Bumi Sukawati. Pendataan mengenai kategori kerusakan baik ringan maupun berat pun diklaim selalu diperbarui setiap awal tahun.
9: Kalau pemantauannya sebenarnya kami rutin, Pak. Kemarin awal tahun pelajaran juga sudah minta data yang rusak-rusak itu sudah ada. Sudah kami minta, lain termasuk kerusakan itu kami data. Tapi memang dari kami, dari itu bantuannya kadang memang tidak ada untuk kalau berat kami ada, misalnya yang rusak berat berapa, rusak ringan berapa. Kemarin jawatan juga mendata setiap madrasah itu kondisi semuanya rusak berat berapa, rusak ringan berapa. Terus kami di Kemenak juga ada aplikasi SIM saat berlaku, madrasah yang rusak silakan mengajukan di situ.
8: Witono mengungkapkan sebuah fakta ironis terkait MTS Muhammadiyah 40. Sebenarnya gedung tersebut sudah pernah disurvei oleh tim dari Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan bantuan. Secara teknis, sarana dan prasarana gedung tersebut dinyatakan layak mendapatkan bantuan perbaikan. Namun, bantuan tersebut gagal terrealisasi karena terganjal aturan teknis mengenai jumlah minimal peserta didik. Reri Surakarta, Melotisan, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Wonogiri memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha. Hal ini dibuktikan dengan sedikit temuan kasus penyakit seperti PMK maupun LSD pada ternak.
10: Jadi ini hewan kurban ini terpantau sehat, baik di kandang peternak maupun di pasar.
11: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Kabupaten Wonogiri memastikan kesiapan sebagai salah satu daerah pemasok hewan kurban dengan kondisi ternak yang relatif sehat meski terjadi kenaikan harga khususnya pada sapi. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, mengatakan pemantauan telah dilakukan sejak 3 minggu terakhir baik di pasar maupun kandang ternak. Dari hasil pengawasan tersebut, ia memastikan kondisi kesehatan hewan kurban cukup baik dan minim serangan penyakit.
10: Hasil pantauan kami terkait dengan kondisi hewan kurban, alhamdulillah tidak banyak ditemukan serangan penyakit, baik itu PMK maupun LSD. Jadi ini hewan kurban ini terpantau sehat, baik di kandang peternak maupun di pasar.
11: Namun demikian, terdapat kenaikan harga pada hewan kurban, terutama sapi. Ia menyebut kenaikan berkisar antara 1 hingga 2 juta rupiah per ekor. Sementara itu, harga kambing dan domba cenderung stabil dengan kenaikan yang belum signifikan.
10: Ada kenaikan harga hewan kurban bervariasi antara 1 sampai 2 juta tergantung kondisi di hewan kurban. Jadi ketika tahun lalu hewan kurban itu harga 24 juta, hari ini di angka 26 juta sapi. Untuk kambing dan domba masih pergerakannya tidak begitu cepat, tidak secepat sapi. Kambing dan domba sedikit ada pergerakan harga. Ada pergerakan harga di 100-200 ribu per ekor.
11: Di sisi lain, aktivitas pasar hewan mulai menunjukkan peningkatan. Sejumlah pasar besar di Wonogiri seperti Pracimantoro, Wuryantoro, dan Purwantoro mulai ramai oleh aktivitas jual-beli. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Dalam rangka menghidupkan kembali UMKM batik kampung yang mulai redup, Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia atau ASEPI Solo menggelar pameran Kampung ASEPI di Solo Paragon Lifestyle Mall. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari dari tanggal 13 sampai dengan 17 Mei 2026 diikuti 44 stan UMKM.
12: Nah, kenapa kita ambil Kampung ASEPI? Ini saya mencoba untuk menghidupkan lagi ya teman-teman UKM yang di kampung itu, kita bawa ke mall, kolaborasikan.
13: Suasana penuh riuh para pengunjung memenuhi puluhan stan pameran di Solo Paragon Lifestyle Mall dalam Kampung ASEPI 2026 dengan tema menghidupkan tradisi mempertemukan kreasi yang digelar Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia ASEPI Solo. Ketua ASEPI Solo Amin Sudi Sutiman mengatakan pameran ini bertujuan untuk memberdayakan juga menghidupkan kembali pelaku usaha kecil anggota ASEPI di kampung-kampung dengan memberikan ruang untuk memamerkan produk mereka. Dikatakan acara ini sebagai upaya kolaborasi untuk memperluas pasar pelaku UMKM yang tengah menghadapi kondisi pasar lesu.
12: Kenapa kita ambil Kampung ASEPI? Ini saya mencoba untuk menghidupkan lagi ya teman-teman UKM yang di kampung itu, kita bawa ke mall, kita kolaborasikan dan kita adakan event ini. Ya, mudah-mudahan nanti selama 5 hari ini akan mendapatkan pesanan yang banyak, orderan yang banyak di saat pasar yang memang agak lesu ya bagi kami UKM gitu ya. Harapan kami seperti itu.
13: Kegiatan yang digelar selama 5 hari, Rabu hingga Minggu, 13 hingga 17 Mei 2026 ini merupakan wadah bagi UMKM batik, fashion dan kerajinan tangan diikuti oleh anggota ASEPI Solo. Bahkan ada dari luar Solo seperti dari Lombok, Jakarta, dan Palembang. Sebanyak 44 stan UMKM dan 2 stan pendukung dari perbankan turut meramaikan kegiatan tersebut. Saat ini anggota ASEPI Solo Raya sekitar 150 hingga 160 pelaku usaha yang didominasi sektor batik fashion mencapai 70%, sementara sisanya bergerak di bidang kerajinan tangan atau handicraft. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Solo Resmati Ardi menilai sektor batik dan ekonomi kreatif menjadi salah satu penopang penting perekonomian daerah. Pemerintah Kota Solo, kata Respati, akan memberikan pelatihan menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar dan konsumen saat ini.
14: Menurut algoritma kami, Solo ini konsumen terbesarnya adalah 18 hingga 35 tahun dan perempuan. Nah, ini yang akan kita share datanya ke teman-teman pelaku usaha supaya pelaku usaha bisa merubah pola cara marketing.

0: nya akan dihadirkan untuk membantu mempromosikan batik dan produk ekonomi kreatif Kota Solo ke pasar yang lebih luas. RR Surakarta Fatimah Setiawan melaporkan.
1: Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia KAEI resmi membuka layanan kesehatan untuk pasien yang memiliki asuransi jaminan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Direktur Rumah Sakit KAEI Ali Zainal Abidin berharap dengan kerjasama BPJS Kesehatan ini semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan perawatan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia.
2: Karena memang dari awal konsep utama rumah sakit ini adalah untuk bisa bermanfaat.
3: Rumah Sakit Kardiologi Emeritus Indonesia KAEI resmi membuka layanan kesehatan untuk pasien yang memiliki asuransi jaminan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Pembukaan jaminan kesehatan ini ditandai dengan grand launching yang dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Direktur Rumah Sakit Kardiologi Emeritus Indonesia Dr. Ali Zainal Abidin dan Kepala BPJS Cabang Solo Debi Nianta Musi Giasari. Ditemui setelah grand launching, Direktur Rumah Sakit Kardiologi Emeritus Indonesia Dr. Ali Zainal Abidin sangat berharap dengan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan, semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan perawatan Rumah Sakit Kardiologi Emeritus Indonesia.
2: Penerimaan pasien BPJS karena memang dari awal konsep utama rumah sakit ini adalah untuk bisa bermanfaat dan mengembangkan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui saat ini BPJS Kesehatan sudah merupakan universal health coverage, sudah lebih dari 98% masyarakat Indonesia, sehingga harapannya dengan masuknya BPJS Kesehatan bisa semua lapisan kalangan masyarakat bisa dilakukan perawatan di sini. Hampir semua tindakan jantung tercover, mulai dari tindakan katerisasi pada serangan jantung, tindakan operasi bedah jantung, semua tercover oleh BPJS. Saat ini kita akan berjalan dulu karena memang saat ini kita rumah sakit khusus hanya 100 bed, akan tetapi pada kedepannya kita pasti akan menargetkan untuk pengembangan layanan.
3: Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Solo Debi Nianta Musi Giasari menjelaskan secara teknis pelayanan jaminan kesehatan di rumah sakit khusus kardiologi sama dengan rumah sakit khusus lainnya berbasis sistem rujukan serta pelayanan emergensi.
4: Rumah sakit KAEI ini merupakan rumah sakit khusus kardiologi, sehingga terkait dengan pelayanannya memang terkait khusus kardiologi ya, dengan sistem, dengan sesuai dengan rujukan, kemudian juga pelayanan emergensi gitu ya. Dan bulan April kemarin sudah dilakukan credentialing, dan kemudian di 1 Mei itu sudah resmi bekerja sama, namun secara sistem dan sebagainya kemarin per hari Senin ya sudah bisa melayani pasien BPJS Kesehatan secara sistem secara semuanya. Kalau prevalensi atau angka pemanfaatannya sebenarnya belum dibandingkan penyakit yang lain, tetapi dari sisi pembiayaan pasti paling tinggi.
3: Wali Kota Solo Respati Ardi yang juga hadir dalam acara berterima kasih dengan semua stakeholder yang terkait. Menurutnya kerjasama ini lebih cepat dari target yang sudah ditentukan. RRI Surakarta Joko Putro melaporkan.
1: Dharma Wanita Persatuan DWP Jawa Tengah menggelar capacity building kepemimpinan perempuan di Balai Tawang Arum Kompleks Balai Kota Surakarta yang diikuti pengurus DWP se-Jawa Tengah. Kegiatan ini menekankan pentingnya etika, strategi, dan kolaborasi dalam memperkuat peran perempuan sebagai penggerak organisasi dan perubahan sosial.
5: Perempuan tidak hanya menjadi pelengkap, tapi juga sebagai penggerak utama yang diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan.
6: Dharma Wanita Persatuan, DWP Provinsi Jawa Tengah, menggelar kegiatan capacity building kepemimpinan perempuan dalam organisasi dengan tema etika, strategi, dan kolaborasi di Balai Tawang Arum, Balai Kota Surakarta. Kegiatan tersebut diikuti pengurus DWP Kabupaten atau Kota se-Jawa Tengah. Ketua DWP Provinsi Jawa Tengah, Wahyu Indah Anggraini Sumarno mengatakan, kepemimpinan perempuan saat ini semakin penting dalam mendorong perubahan di organisasi maupun masyarakat. Menurutnya, perempuan tidak lagi hanya menjadi pelengkap, tetapi juga penggerak utama organisasi. Ia menyebut, organisasi perempuan memiliki peran strategis tidak hanya dalam lingkungan keluarga, tetapi juga masyarakat dan pembangunan daerah. Karena itu, perempuan dinilai perlu memiliki kemampuan kepemimpinan, strategi, dan kolaborasi dalam menjalankan organisasi.
5: Perempuan tidak hanya menjadi pelengkap, tapi juga sebagai penggerak utama yang diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan. Organisasi Dharma Wanita itu merupakan satu organisasi perempuan yang mempunyai peran yang sangat penting. Tidak hanya dalam wadah sosial, tapi juga menjadi satu agen perubahan yang memperkuat posisi perempuan tidak hanya di dalam rumah tangga, tapi juga di dalam masyarakat dan juga negara.
6: Ia menambahkan, kegiatan capacity building tersebut juga menjadi ruang memperkuat jaring antar pengurus DWP di Jawa Tengah. Ia berharap kegiatan itu dapat melahirkan kepemimpinan perempuan yang visioner dan mampu menjawab tantangan global. Sementara itu, Penasehat DWP

0: Kota Surakarta, Vanessa Respati, mengapresiasi tema kegiatan yang dinilai relevan dengan kebutuhan organisasi perempuan saat ini. Menurutnya, etika, strategi, dan kolaborasi menjadi fondasi penting dalam membangun organisasi yang sehat dan berkelanjutan. Vanessa menilai, perempuan memiliki posisi strategis dalam organisasi, tidak hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga pengambil keputusan dan penggerak perubahan. Karena itu, kepemimpinan perempuan harus dibangun dengan integritas dan profesionalitas. Ia berharap kegiatan capacity building tersebut dapat meningkatkan wawasan dan rasa percaya diri pengurus DWP dalam menjalankan organisasi di daerah masing-masing. Selain itu, kegiatan juga diharapkan memperkuat silaturahmi dan kekompakan DWP se-Jawa Tengah.
1: Perempuan mempunyai peran yang sangat strategis, tidak hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai pengambil keputusan, penggerak perubahan, dan penjaga nilai-nilai organisasi. Saya harap dengan adanya kegiatan ini nanti, panjenengan semua bisa memperoleh pengetahuan dan wawasan baru, dan juga bisa semakin percaya diri dalam menjalankan peran kepemimpinan di organisasi masing-masing.
0: Capacity building tersebut juga menghadirkan Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, serta akademisi dan peneliti Universitas 11 Maret, Profesor Suni Umul Firdaus sebagai narasumber. Keduanya memberikan materi terkait kepemimpinan perempuan modern dan penguatan kapasitas organisasi perempuan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Fokus hari ini.
3: Umat Kristiani di Kota Surakarta memperingati Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus sebagai momentum sakral yang menandai selesainya misi penebusan di dunia sekaligus janji kehidupan kekal. Perayaan ini dimaknai sebagai titik awal kemandirian umat untuk melanjutkan karya kasih melalui kepedulian sosial dan pelestarian lingkungan. Selengkapnya dalam laporan utama Fokus Berita pagi ini disampaikan oleh Rian Asidiki.
4: Kita memaknai kenaikan Yesus ke surga ini bukan hanya sekedar, oh tugasnya selesai, tidak, tapi Yesus itu mempersiapkan tempat.
5: Peringatan kenaikan Yesus Kristus yang jatuh tepat 40 hari setelah Paskah memiliki kedudukan penting dalam liturgi gereja sebagai penggenapan janji Allah kepada manusia. Peristiwa ini menandai berakhirnya kehadiran fisik Yesus sebagai manusia di bumi setelah sebelumnya memberikan pengajaran kepada para murid mengenai kerajaan Allah selama masa setelah kebangkitannya. Penyuluh Agama Katolik Kota Surakarta, Francisca Putri Andita, menjelaskan bahwa esensi dari kenaikan ini adalah persiapan tempat tinggal abadi bagi setiap pribadi di surga. Selain itu, peristiwa ini menjadi syarat mutlak bagi turunnya Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai dan menguatkan langkah hidup umat manusia hingga akhir zaman.
4: Nah, kita memaknai kenaikan Yesus ke surga ini bukan hanya sekedar, oh tugasnya selesai, tidak, tapi Yesus itu mempersiapkan tempat bagi kita manusia di surga sana. Jadi, mempersiapkan tempat agar apabila misal kita meninggal, kita berpulang kepada Tuhan, kepada Bapa, kita sudah mempunyai tempat kita masing-masing di surga. Maka dengan Yesus naik ke surga, maka janji Allah untuk menyelamatkan umat manusia semuanya terpenuhi.
5: Implementasi dari pemaknaan tersebut juga terlihat di Gereja Kristen Jawa atau GKJ Danukusuman. Melalui rangkaian panjang yang telah dipersiapkan sejak Februari lalu, pihak gereja menekankan bahwa kenaikan Yesus merupakan simbol kemandirian bagi umat untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Ketua Majelis GKJ Danukusuman, Pendeta Uri Christian Sakti Labeti, menyebutkan bahwa ekspresi iman tersebut diwujudkan melalui perhatian terhadap ekologi dan aksi kemanusiaan. Hal ini mencakup program berkelanjutan seperti pengelolaan bank sampah, penghijauan lingkungan gereja, hingga aksi donor darah dan pembagian berkat bagi masyarakat sekitar.
6: Intinya kan kalau kenaikan Yesus itu soal kemandirian, intinya di situ. Sehingga seperti anak yang diberi kesempatan orang tua untuk mengekspresikan diri, nah kita juga mengekspresikan melalui karya, baik karya untuk alam maupun karya untuk sosial. Kegiatan pemeliharaan ekologi itu dengan misalnya kita penghijauan gereja, kemudian kita juga bank sampah. Ya, kita kumpulkan sampah, jelantah.
5: Melalui refleksi kenaikan ini, umat diharapkan tidak hanya menantikan janji masa depan di surga, tetapi juga aktif berkontribusi menjaga integritas alam dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.
3: Berikut suara warga terkait memaknai kenaikan Yesus Kristus.
2: Nama saya Airin, saya dari Solo. Menurut saya, momentum kenaikan Yesus Kristus itu menjadi pengingat bagi masyarakat untuk terus menebarkan kebaikan dan menjaga persatuan. Kami berharap perayaan ini membawa sukacita, kedamaian, serta memperkuat rasa saling menghargai antar umat beragama.
7: Nama saya Jonathan, saya dari Solo. Kenaikan Yesus Kristus memiliki makna mendalam tentang harapan, iman, dan kasih kepada sesama. Kami berharap momen ini dapat membawa kedamaian serta mempererat kerukunan antar umat beragama di lingkungan masyarakat.
8: Nama saya Selina, saya dari Solo. Perayaan kenaikan Yesus Kristus mengajarkan tentang ketulusan, pengorbanan, dan kasih bagi sesama. Semoga nilai-nilai tersebut dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta suasana yang damai dan penuh toleransi.
3: Peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi momen iman yang mengajak umat merenungkan penyelesaian tugas keselamatan dan janji kehadiran Roh Kudus. Peristiwa ini menginspirasi umat Kristiani untuk menerjemahkan pengharapan ke dalam tindakan kasih dan pelayanan nyata bagi sesama. Berikut komentar Fokus Berita disampaikan Indah Wulandari.
9: Selamat pagi. Kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan peristiwa iman yang diperingati secara hikmat oleh seluruh umat Kristiani sebagai ungkapan syukur dan harapan. Perayaan ini berlangsung dalam suasana doa, misa, dan kebaktian yang mencerminkan tradisi gereja setempat serta keterbukaan sosial antar umat beragama. Makna teologis kenaikan Isa Almasih menunjukkan penyelesaian tugas pelayanan, kerelaan Yesus di dunia, dan peneguhan janji kehadiran Roh Kudus untuk membimbing umat. Pemahaman ini mendorong umat untuk menerjemahkan keyakinan menjadi tindakan nyata dalam pelayanan sosial. Di tingkat warga, peringatan kenaikan Yesus menjadi momen memperkuat tali persaudaraan antar warga di tengah keberagaman budaya. Kegiatan bersama seperti doa lintas iman, bakti sosial, dan dialog antar umat beragama kerap menjadi bagian dari perayaan yang menumbuhkan harmonisasi sosial ini. Gereja-gereja memaknai hari ini sebagai kesempatan memperkuat peran mereka dalam pembangunan iman umat, khususnya melalui program kesejahteraan dan advokasi kemanusiaan. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa iman harus terlihat dalam kontribusi konkret terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Secara rohani, kenaikan Yesus Kristus mengajak umat untuk hidup dalam pengharapan aktif, menantikan janji keselamatan dan keadilan ilahi. Sikap kesiapsiagaan rohani ini diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari melalui etika kerja, tanggung jawab sosial, dan komitmen untuk memelihara ketentraman publik. Dalam konteks kebangsaan, perayaan ini menjadi pengingat pentingnya menjaga toleransi dan kebinekaan di Indonesia yang majemuk. Memaknai kenaikan Isa Almasih secara santun dan etis berarti mengedepankan dialog, penghormatan, dan kerjasama lintas keyakinan demi kemaslahatan bersama. Sekian komentar, selamat pagi.
3: Perubahan siklus kehidupan harus dijalani oleh seorang Teresia Ambar Widyastuti setelah suaminya pensiun sebagai karyawan dari salah satu perusahaan swasta. Hal itu terkait dengan usaha baru berdagang kuliner yang harus dimulai pukul 1 dini hari sampai pukul 7 pagi. Seperti terangkum dalam Spektrum Kehidupan pagi ini disampaikan Matius Senggono.
10: Meminjam tempat dari teman itu bisanya setelah jam 12 malam. Jadi mau tidak mau kami juga menyesuaikan jamnya. Di awal terasa berat tentunya, tapi berjalan 1,5 bulan ini sudah terbiasa.
11: Menjalankan usaha kuliner dengan menu utama sop ceker dan nasi bakar baru dijalani Teresia Ambar Widyastuti sekitar 1,5 bulan. Ide ini pun muncul saat suaminya Ignatius Marianto pensiun dari pekerjaannya sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta. Namun sejak menjalankan usaha kuliner tersebut, siklus kehidupan mereka pun berubah. Hal ini karena mereka baru bisa berjualan mulai pukul 1 dini hari sampai pukul 6 atau 7 pagi setelah lapak milik teman mereka di sebelah utara Lampu Merah perempatan Colomadu Karanganyar tutup jam 12 malam. Ambar, sapaan akrab istri Marianto ini, mengaku di awal terasa berat karena setiap hari harus berjaga tanpa tidur sampai pagi hari. Namun seiring berjalannya waktu, ia dan suami sudah bisa mengatur jadwal kehidupan mereka tanpa meninggalkan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan rohani mereka.
10: Dari awal memang terasa berat, Pak, ya. Tapi berjalannya waktu kami tetap bisa mengatur. Kalau siang setelah belanja kami istirahat, kemudian untuk sosial di maksudnya di masyarakat itu masih tetap berjalan. Ada arisan, ada kerja bakti dan lain sebagainya masih bisa kami lakukan. Kemudian kegiatan sore untuk kegiatan rohani masih bisa berjalan.
11: Di awal-awal usaha, pasangan suami istri yang tinggal di Perum Gedongan Permai, Colomadu Karanganyar ini mengaku cukup berat karena pembeli yang datang hanya maksimal 5 orang dari jam 1 dini hari sampai jam 7 pagi. Namun mereka bersyukur karena setelah kurang lebih 1,5 bulan ini, 25-30-an orang jajan di warung sop ceker dan nasi bakarnya setiap malam. Hal ini karena selain rasa dari kedua menu tersebut yang membuat pembeli ingin datang dan makan lagi, mereka sudah beberapa waktu melakukan survei di daerah tersebut di mana kedua menu tersebut belum ada dan jalan di sekitar perempatan Lampu Merah Colomadu masih ramai meski sudah dini hari. Selain sop ceker dan nasi bakar, Ambar juga menambahkan beberapa menu seperti nasi langgi dan ayam goreng lengkuas. Dituturkan wanita yang putri satu-satunya masih kuliah S2 di UGM ini, dirinya bersama suami bercita-cita mempunyai lapak atau tempat berjualan sendiri sehingga tidak harus bongkar pasang seperti yang dilakukan sekarang dan menambah beberapa menu tambahan lagi atau beberapa masakan.

Pendengar, demikian rangkaian Warta Pagi RRI Surakarta Kamis 14 Mei 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus merupakan momentum sakral yang menandai selesainya misi penebusan di dunia sekaligus janji kehidupan kekal. Dinas Pendidikan Kota Surakarta mendesak pemerintah pusat untuk segera memenuhi kuota kekurangan 404 tenaga pendidik guna mencegah kekosongan guru di ruang kelas. Saya Riana Nisuria bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih.

0: Surakarta pagi ini untuk edisi hari Kamis 14 Mei 2026 bertepatan dengan kenaikan Yesus Kristus. Rianani Surya dan Nur Cahyani menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Dan ternyata memang long weekend ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Aduh, seneng sekali yang liburan. Pokoknya menjadikan apa ya, momen untuk merefresh gitu ya, merefresh sejenak setelah sekian hari beraktivitas gitu. Dan buat Anda yang tetap bekerja, tetap semangat, karena juga saya dan Mbak Nur juga kayaknya kalendernya item semua gitu ya. Tapi gak apa-apa sih, ini bagian refreshing juga ke kantor menemani aktivitas pagi hari Anda pendengar. Dan Surakarta pagi ini juga tidak lepas selalu mengupdate bagaimana harga bahan pokok untuk pagi hari ini. Saya sudah tersambung untuk hari ini maksudnya ya, bukan pagi ini ya. Sudah tersambung pagi hari ini dengan Ibu Sriyoto dari Pasar Harjo Daksino. Selamat pagi Ibu Sriyoto.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Selamat pagi. Ibu Sriyoto gak libur nih.
1: Oh, gak libur ini, tetap semangat.
0: Tetap semangat ya. Iya, tetap semangat ya Bu Sriyoto, walaupun kalendernya merah gitu ya. Bu Sriyoto, monggo silahkan untuk mengupdate bagaimana harga bahan pokok untuk hari ini, khususnya di Pasar Harjo Daksino.
1: Ya, kita mulai dari cabai ya Mbak ya. Cabai rawit merah hari ini sudah hampir 70.
0: Wow.
1: Kemudian yang naik banyak itu cabai teropong. Cabai merah besar hari ini sudah 50 lebih sedikit.
0: Ya.
1: Kemudian cabai keriting hari ini 43.
0: Oke.
1: Kemudian untuk yang turun adalah di bawang putih ya. Bawang putih per kilonya sudah 29. Kemudian untuk bawang merah hari ini 45.
0: Ya.
1: Untuk gandum ya, gandum yang curah 9.000, kemudian kemasan 12.000. Kemudian untuk gula pasir Mbak, hari ini per kilonya 17.
0: Ya.
1: Kemudian untuk minyak curah masih 21.500 per kilonya. Kemudian untuk beras ya, beras itu masih biasa beras. Mulai yang paling murah itu 13 sampai 16.000. Kemudian untuk telur hari ini 25.500. Daging sapi masih biasa ya, 130-125. Kemudian daging ayam 34. Untuk yang lain lagi apa ya?
0: Minyak goreng sudah ya?
1: Sudah minyak goreng ya, curah itu
0: 21.500
1: ya. Kemudian untuk yang sayur aja Mbak, yang sayur itu yang hari ini naik adalah di buncis ya. Buncis lagi, kemarin dapat 8.000, sekarang sudah 12.000 lagi. Ya. Untuk wortel juga naik ya, wortel hari ini sudah 10 sampai 11.000. Kemudian yang naik banyak adalah di timun ya. Timun itu yang biasanya itu 5.000, 6.000, hari ini sudah 10.000 timun.
0: Ya. Lumayan ya, hampir 50% naiknya ya.
1: Iya. Kalau di apa itu yang biasa itu brokoli, brokoli sama bangkul. Brokoli malah turun, Mbak. Brokoli itu sudah 21, 22.
0: Baik.
1: Kemudian kalau kembangkol masih mahal ya, 26.
0: Ya. Kenapa naik? Apa stoknya sedikit atau bagaimana Bu Sriyoto?
1: Ya kemungkinan begitu Mbak. Biasa kan kalau barang sedikit terus
0: nggak jadi. Iya betul. Benar. Baik. Sudah lengkap ya Bu Sriyoto?
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Iya. Iya, nanti kita telepon lagi ya kalau kurang ya. Baik Bu Sriyoto, terima kasih ya untuk update-nya pagi hari ini. Mudah-mudahan dagangannya laris manis, pasar ramai gitu ya Bu ya.
1: Amin.
0: Amin. Matur nuwun Bu Sriyoto untuk waktunya, selamat pagi.
1: Pagi Mbak, sama-sama.
0: Iya, dari Pasar Harjo Daksino Solo sudah diupdate oleh Ibu Sriyoto cabe. Cabe mahal sampai 70 tadi ya. Satu kilonya ini pecinta-pecinta pedas ini kayaknya agak sedikit deg-degan. Jadi kalau beli 5.000 ternyata memang kalau beli 5.000 gitu kadang-kadang nggak boleh, kadang-kadang cuma dapat berapa biji gitu. Ternyata memang harganya melambung tinggi. Telur malah kayaknya turun gitu ya. Yang turun juga bawang putih tadi ya Bu Srioto sampaikan. Kemudian bawang merah juga gitu. Nah, bagaimana harga bahan pokok untuk pasar Wonogiri? Saya sudah tersambung dengan Mbak Cahya, staf bidang perdagangan KUKM Wonogiri. Selamat pagi Mbak Cahya. Selamat pagi, terima kasih waktunya untuk pagi hari ini. Sudah siap mengupdate Mbak Cahya bagaimana harga-harga bahan pokok untuk pagi hari ini khususnya di Pasar Wonogiri? Monggo silahkan Mbak Cahya.
2: Oke, Mbak, kami laporkan mengenai informasi harga rata-rata kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Kota Kabupaten Wonogiri. Yang pertama mengenai beras kualitas premium ini harga 14.000 per kilo per kilonya. Kemudian untuk kualitas mediumnya di harga 13.000 per kilonya. Kemudian untuk selanjutnya gula pasir kristal putih kualitas medium di harga 17.000 per kilo. Kemudian untuk minyak goreng minyak goreng curah tanpa merek itu di harga 18.500 per liter. Kemudian untuk kemasan premium di harga 22.000 per liter. Lalu untuk minyak goreng merek minyak kita ini di 15.700 per liter. Lalu untuk daging sapi murni kualitas 1 atau khas itu di 140.000 per kilo. Kemudian untuk daging sapi murni kualitas 2 di harga 130.000 per kilo. Kemudian daging ayam rasnya di 35.000 per kilo. Lalu untuk daging ayam kampung ini di harga 70.000 per kilo. Lalu untuk telur ayam negeri ini di harga 25.000 per kilonya. Lalu untuk telur ayam kampungnya di 40.000 per kilo. Lalu selanjutnya untuk cabai, cabai merah besar biasa teropong itu di 42.000 per kilo. Kemudian merah besar keriting di 42.000 per kilo. Rawit merah di 65.000 per kilo. Lalu untuk rawit hijaunya di 40.000 per kilo. Lalu untuk bawang merah ini di harga 38.000 per kilo. Lalu untuk bawang putih cuttingnya di 28.000 per kilo. Lalu untuk bawang putih sincungnya di 25.000 per kilo. Mungkin sekian Mbak dari kami Pasar Kota Wonogiri.
0: Baik, sudah lengkap dan rinci ya yang disampaikan Mbak Cahya. Terima kasih Mbak Cahya untuk updatean pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali atau happy long weekend ya Mbak Cahya ya. Baik,
2: terima kasih
0: Mbak Cahya, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Ya, dua pasar sudah mengupdate pendengar bagaimana harga bahan pokok untuk pagi hari ini. Satunya dari Pasar Harjo Dasino dan satunya lagi dari Pasar Wonogiri.

53 menit, saatnya kita mengupdate dulu bagaimana perakiraan cuaca di Kota Surakarta dan sekitarnya dari situs BMKG Jawa Tengah untuk hari ini Kamis 14 Mei 2026. Untuk Kota Surakarta hari ini diprediksi berawan, kemudian Klaten, Sragen dan Wonogiri juga sama dengan Surakarta berawan. Bagaimana cuaca untuk Kota Sukoharjo? Sukoharjo justru hari ini diprediksi hujan ringan, sama dengan Boyolali dan Karanganyar diprediksi oleh BMKG akan turun hujan ringan. Dan suhu udara bervariasi mulai dari 24 sampai dengan 31 derajat Celcius ya. Apapun cuacanya atau perakiraan cuacanya dari BMKG Jawa Tengah, tetap jaga kesehatan Anda pendengar ya, apa namanya, dengan tidur yang cukup, dengan makan yang bergizi, pola pikir ini terutama gitu kan, dan pola hidup sehat pastinya. Dan Surakarta pagi ini akan segera jalan-jalan dulu ke Jakarta karena kita akan menyimak beragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Nasional. Tetap bersama kami ya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Motivasi untuk belajar, tapi dengan sebenarnya menjadi bagian daripada satu misi dan misi dari kota pada masing-masing.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka